Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Pasar Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua duk dengar anak rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 19 sampai buku 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Selasa tepat ne tu lakom 2599 yo sekarang pi yo dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tego menego pagi-pagi dengar di cemoni hubungi mari nombor telefon 0732-203-583 gitu bawa kereta bawa mutu bingat-bingat peminat dah sekarang jalanin apa uje turung peminat dah batas dia sangat lecing kawasan mana kalau uje-uje turung ni kita kena beringat jugalah bawa mutu jangan duduk deras sangat.

sangat kita kena bawa apa panggil tahu une-une lah. Yang hidup kacau derah sangat. Kalau gaduh ni kita kena tubik belum lagi lah Pamina. Jaga-jaga kesihatan kita. Ha, loning, batuk, demam banyak Pamina weh. Ha, kita kena jaga-jaga juga. Ujian-ujian ni jangan duk main ujian sangat lah. Jangan duk makan apa air batu sangat tak lah juga. Ha, kita kena minum air suai-suai lebih banyak Pamina. Ya. Boleh masuk kursi 0732-203-5583. Sisi ni kita pergi berehat dulu. Menjumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan.

masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesihatan. Peminat, sisi yang kedua ni nak mari kosi lah learning tu. Udara dia sangat tukar. Penyakit hidup jumpa banyak lah. Penyakit demeh, penyakit demeh nyamuk. Lebih lagi penyakit rok mertau pak. Peminat, rok mertau pak ni banyaklah jumpa di timur lo ni. Jumpa ya tak budak-budak. Budak-budak genah 5 tahun turun bawah tu. Ya seria budak ni. Dia pungkan dia genah peminat dah. Lebih lagi musim ujian ni peminat. Penyakit ni akan dia tu demeh. Demeh jadi tinggi tak usah turun. Demeh 39-40 lah kadang dah. Sakit tekak. Tak usah makan nasi, makan tak lalu. Betul dia duduk tiak, tak sedap duduk lah tubuh padah dah. Ya gitu. Gapo kumel dia tu hok duduk dalam tubuh tu dia duduk 3 ataupun 6 hari. Ni. Betul dia ada panggil naik-naik lah butir-butir kat tangan, tapak tangan, kaki, dalam lidah. Gapo itu dah butir merah-merah yang dimakan apa tak leh lah dah rok mertau pak banyak dah. Semoga penyakit ni panggil virus. Dah kita kena buingat. Hak pihak ada anak kalau demen ni kalau jadi menyakit rok mertau pak ni kita kena buingat becek lah dah takut-takut jakit kat kakak dia kat adik dia apa minat dah. Semoga bomo kata kalau budak jadi penyakit ni kita kena buingat apa minat dah. Dah khabar-khabar ada apa ni pawak sekson. Gapo pawak katna putu ai ataupun jadi penyakit rok kai sama akses. Ni kita kena ingat juga peminat. Dia kata nauklah mana ni kita nak panggil wijah kepada penyakit ni. Yang pertama dia kata kita ni kena kebersihan tangan. Basuh tangan lah mudah-mudah. Basuh tangan belum nak makan nasi. Basuh tangan belum kita tubik lepas kita tubik jamah. Kita busing ke apa itu? Kita ambil tangan pepeh ataupun ambil kain mandi apa itu dah. Lepas tu kita kena basuh tangan juga. Lepas tu basuh tangan bagi-bagi mai dia. Ni budak dia aja jamuh dah gitu dah. Lepas tu ajar dia lah basuh tangan lah mana. Jangan ambil tangan kulung dalam mulut. Budak dia panggil. Dia terlekat lah gitu dah. Ini kita kena beringat juga peminat dah. Lepas tu nak fubat lah mana penyakit ni. Penyakit ni dia panggil kapo kita pergi masuk bomo lah masuk hospital lah gitu lah boleh dah. Bomo nak oyak tu katalah mana kadang-kadang dia hingga sendiri pun ada 7 ataupun puluh hari lah tak tinggi-tinggi suk ni penyakit ni butir-butir dia tu nak suruk sendiri ataupun kalau teruk tu kita pergi masuk hospital lah apa yang nak dah. Lepas tu jaga-jaga budak lah kalau duduk rumah kapo panggil komo ai, komo dengan ai gare, pakai ai gare dapur tu, ai gare nam kelah itu, komo. Bagi nak bantau, kita duduk sakit parut dalam mulut ni, gitu dah. Lepas tu, jangan duduk makan bagi masa-masa, jangan makan bagi hok-hok panggil, wak uya di pokrot dalam mulut lah dah, kita kena patah. Lepas tu, makan bagi sejuk-sejuk, ais kering, ais batu, yogurt lah. Ini kita nak bantau kita tu. Kita duduk sakit lah dah parut dia apa minat dah. Lepas tu jangan makan bahan pedah-pedah lah. Kita kena patah juga dah. Lepas tu dia kata kita ni kalau anak cucu kita jadi penyakit ni kita kena beringat juga. Dia jakit apa minat dah budak seria. Jakit kat adik dia, kak dia. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita pergi kejap apa minat dah. Pula dia kata demir-demir pun super juga. Penyakit kaiwat. Kaiwat jai lah duk timur batuk. Batuk ni kaca boleh pia batuk tu. Pakai mask kai topeng lah. Kita pepeh penyakit kumir-kumir takut jakit orang keluarga kita dah. Ada mok-mok ada orang tua rumah tu. Hak pia demir ni kita kena pakai mask. Takut jakit kan dia. Mok ya seria orang tua. Mula orang tubuh badan dia. Pungkan dia nak rendah lah gitu dah. Kita kena jaga juga nak
tok-tok mak-mak kita, anak cucu kita. Orang gagah pun kena jaga juga dah. Bukan kata kita gagah ni, kita kena jaga juga. Ujian-ujian, musim ujian ni udara dia sangat tukar apa minat. Kita kena makin ni, ada fedah, berehat-berehat. Makin pun patah-patah juga. Jangan duk makin bagi hak miyak telajak. Jangan makin bagi masing telajak tak boleh juga. Makin silap masing tu, mula nak pergi kot rotai lah. Ataupun makin bagi ada silap-silap. Kita kena patah juga. Paminak tahu dah kata bahasa lapar ni. Tapi kita kena patah. Jaga juga tubuh pada kita. Paminak. Lah mana tu, sekarang learning tu udara dah jalan pun duk jauh lah gitu dah. Malay tu je tu lebak paminak. Kawasan Saiburi tu. Dapat hospital air naik lah. Kita pun beringat-beringat juga. Paminak dah tu dengar berita-berita. Katalah mana dia kata mari ujian nak turun tempat berapa lah mana. Kita kena siap-siap. Di mana aibah berlaku. Biasa aibah dia kita kena beringat. Tempat-tempat teh. Hakik bagai dululah. Tak suruh nanti we ai mari pakai kakik tak ada weh. Cedek-cedek dah peminat dah. Ujian-ujian ni kita kena beringat. Mana berlaku bor dah kita cedek beg lah. Mereka lebih tu ke apa? Ikesan. Bitu pecek. Ubat kita kena makan. Ataupun power bank. Kita cedek we siap. Ini kita kena, tak tahulah kata boh nak bila, air ujian nak apa, turun. Kita kena cedah siap. Kalau dia mari sekaligus tu tak ada, peminat. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni boleh nak masuk kursi, tegak menegak 073-203-583.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Dan setelah sesi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Tengok sekali siapa hujung rancangan Rusia Kesehatan. Roh, terima kasih peminat semua untuk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Boleh jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9, lebih-lebih siapa pukul 10. Juga gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Itu jaga-jaga kesehatan belako learning cuaca udara dia sangat tukar. Kita kena jaga-jaga kesehatan we kejap peminat. Makan berehat, tidur, jangan terlupa lah payung baju ujian belum nak tubik rumah peminat dah. Jaga-jaga untuk sewi tubuh badan kita kena air ujian. Terima kasih peminat, terima kasih Puan Supawadi, Puan Sawarhojala, DJ Menitak Tuno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Blambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gopo kate. Ha gini mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ini tu, cara pubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gopo kate? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu spray, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kalau kita duduk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak, tak apa. Tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedas. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Mojito ni banyak ke apa? Mama, mama dengan yam. Mojito, ah, hot tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hot pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gopo tak? Bagai juga, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat kau teruk apa? Tapi kalau resia tu dia patah erok tak? Erok dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua untuk didengar di pada ronge patana kita masa ning dan masa berehat peminat semua. Sudah kita makan nasi tengah hari, jumpa di pada masa tu lah, pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang dengan adik Dina dan Dina Fahira jelak masa ni di pada ronge patana kita pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sotajala bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Masa berehat peminat. Dah sudah kita makan nasi tengah hari, dok berehat dah di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita di pada gelombang FM 95 MHz Sotajala. Dah peminat dok dengar di pada tempat tema narate. Dah di masa lo ni suara cerak kedah udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu lah 0732 2035 83. Mari pada hari ini dengan jauh molek deh, tetapi kita jaga-jaga di masalah ni dengan udara ya ada kalau butuh ni yang mesti agak kata nak ada ujian siapa tepat hari tepat.

0: pun sakit kepala macam mana hok jadi bahaya. Ha, mari bomo nak pula. Jo sakit kepala ni banyak sebab, tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada 3 4 perkara. Ah, ada hok tak bahaya, patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam 3 perkara. Yang satu demi. Ha, demi tu boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi, tapi sakit kepala tu hingga sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita kriak. Kita kriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Dah, sakit apa tekak di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Hak tu tak ada bahaya apa sebab kita kriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Hak tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migrain. Ha, nyakit migrain ni dia sebab urat darah kita tu dia punah, tu jadi bekok nak sikit. Ha, dia nyakit lah. Lepas dia sakit macam mana hot migrain ni, banyak kaya nak sakit, dia sakit balah belah, banyak nak sakit apa ni, sakit roh boleh tapi banyak sakit, sakit belah lah. Lepas tu dia sakit tu nanti kita tup tup tup tup tup olah kah ada hot teruk-teruk tu sampai kah nampak pasal wak wak wak nampak pasal pitoy lah lah lah lah. Nyakit migrain ni, penyakit migrain ni dia tak ada bahaya, tapi dia kena ubat cara dia. Kalau tak buat cara dia tu, tak sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Saya nak aksik. Saya nak aksik ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah. Duh, ini boleh nasok lah. Ya, sebab dia ada nanuh duk dalam saya nak itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung, rasa bahu busuk dalam hidung. Haa, waktu dia panggil saya nak aksik. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya hak bawa nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit lah. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sari kau sakit, kau sari kau sakit, kau sakit kau tak mahu. Haa, macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas tu jadi maring. Kau ni tu sakit seumur, lepas tu sakit kau kuat. Makin ubat kena pun tak hingga. Lepas tu, orang mata tak nampak kena, lingua tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena, masa lemak kaki, lemak tangan, masa tu bakal tangan. Macam tu tu, takut jadi maring kena atau jadi toko daging dalam kepala kita, dalam otak kita tu. Ha, tu hot bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hot laginya tu sakit kepala sebab stroke. Lah jadi kena stroke. Di banyak kan ini sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat kita tak biasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok eno, patu kebah kaki batangin nok sakit tangan kaki tak leh. Ha tu sakit stroke. Dua perkara ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala patu yang nyakit stroke. Kebanyakan kalau sakit kepala saja dengar tak ada gopo. Lu sakit kuning kena wasap kalau tuk kena. Sakit hingga makin baik hingga. Sakit pula. Makin ubah hingga. Patu tak ada ubah kaki, ubah tangan, tak ada lembek kaki, lembek tangan tak ada. Kalau mata pun nampak malak ni tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua, sakit kau banyak, sakit kau banyak. Patu ada masalah kalau mata, telinga kena mulut kena atau lemak kaki lemak tangan kena. Ha tu takut jadi mering kata daging tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini dia sakit selalu dah. Wah, sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak biasa sakit macam ni. Patu ada lemak kaki lemak tangan bahagian belakang. Itu mulut engok. Ha itulah. Ha beza-beza dia sakit kepala.
1: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลา วัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada ronge patana kita masa ni hubungan yang kedua di masa berehat hok peminat dan sudah kita makin nasi tengah hari duk berehat dan di masa ni ataupun duk jeda-jeda dengar bagai-bagai hok jual di pada petang ni boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz dan sing radio Sota Jala bahasa Melayu tepat 24 jam dan masa ni peminat nak tukar khabar kita ataupun nak lagu pun 073-203-583 dan hari ini saya jemput cara-cara dengan musim ujian dan ataupun daripada kalau Aibah di masa lalu ni dan di tempat dia dia tu banyak sangat kita nampak daripada berita sosial dan ada ke atas tu dua Aibah dah lepas tu nak musim Aibah daripada tempat dia kita tu daripada 1 ke 2 bulan ni kita cedek-cedek dan di masa lalu ni dengan udara gatik dapat dengan dengan khabar berita setiap masa dan dengan hak kajian ataupun komutuk ni yang media dah ha tu dia peminat iaitu yo gaya kata nak ada udara duk tukar tukar gimari dengan akad prepur orang panggil tu dah siapa tepat yang ketujuh dah peminat iaitu jaga-jaga di masa ni lah patu di pada adik kakak kita hak duk di ke atas dah pada musim Aibah tu duk bawa-bawa kereta dengan di pada Aibah tu patu pai pai kereta hilang lagu mana peminat di pada hok ni dengan hok konsong krom konsong tang bok yo gaya kata kalau kita duk bawa di pada lui dengan Aibah tu pai kita hilang pai kita camlut ataupun hilang tu kita gi minta boleh baru minta baru boleh siapa tepat apa siapa tepat 30 bulan pesaci kayun daripada tahun ni dah peminat dah iaitu dengan krum kan konsong tambok yo kurang dengar pon-pon matakan dia dah yo lut kanton kalau kita buat pai hile duk bawa di pada musim Aibah tu kita gi minta boleh dah peminat dah minta itu ketah hot ten dia pai tabian ataupun kereng mai pasi tak kena bakar daun kerah hot dia dah peminat dah itu bakar gapo ratik bakar samnau hot dia kalau ada dah ataupun dengan bak pasacun hot tuai kereta digi yun di pada sambnak ngan konsong di pada wilayah kita tu hok dekat mana boleh dekat situ dapat tu ada ka tamniam dia apa ko ka tamniam pai lah 100 ko patu kam ko dia tu 5 ko jadi kita kena bayar 105 ko dan peminat lah ataupun kalau daun kerah kita hilang lagu mana tu kalau kita nak gimita kena wi jadi orang yang jadi cau kong rot orang yang jadi tuai kereta tu kena gi yun kad mula di pada mana di pada konsong ha tempat kita minta tu lah dah kad tamniam dia 55 ko dah peminat dah pas kalau kita kereta kita dekat finance lagu mana kita tak jadi tak leh nak minta daun kerah baru tapi kita minta bayrap rong raikan hak kita cut tabian hak kereta tu boleh daripada samnak ngan konsong boleh juga dah katamnya dia dengan kereta tu 75 ko kapas kalau dengan amutu tu 35 ko peminat siapa tepat 30 peseci kayun itulah ni lah saya jemput kepada adik kakak kita boleh tahu di masalah ni dengan rong patana kita masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang ketiga daripada rongai patana kita.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Runge Patana kita masa ini. Tak ingat masa yang di masa lewat ada silap salah mana, saya minta maaf di Runge Nihatik. Lepas itu, kita akan jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sota Jalan bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Dan masa ini, saya Dina Fahira Jelak minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan, selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

kedai kopi cawe-cawe selera kopi. Tak ada orang sekup atas diri dia juga. Hulu patah kopi, dah tinggal mata saja kapok. Nyotaki, nyotaki, nyotaki. Ada siapa ke tempat suruh.

Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang

Berkata selamat petang kepada peminat semua. Dari dengar di pada orangnya selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Ijelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz Tesang Radio Sota Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dah di masa berehat peminat semua di masa ni. Dah duduk bawa kereta balik kepada rumah kita. Ataupun duduk di pada kedate. Duduk dengar di masa ni boleh kita kasih boleh pada orangnya patna bukit ruangnya selamat petang deh 073-203-583 duduk buat gapo kita boleh kasih boleh di masa ni gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je hak kita deh di bahasa Melayu tepat teh hak kita di pada gelombang FM 95 deh dan gapak dengan khabar berita hak bahasa Thai pun ada juga deh di pada gelombang FM 92 MHz dan 94.25 MHz deh dan di pada contang online kita pun ada juga deh di page Sawatayalah Krom Pacasam we kita boleh masuk tengok dengan khabar berita tempat kita ada berita gapo gatik deh berita kajak eh kita boleh tahu cara-cara dulu pada demo deh boleh kita masuk masuk kita masuk teket tuk cai sikit deh patu boleh kot tita boleh kita tahu cara-cara semua di masalah ni deh patu masalah ni peminat duk dengar di tempat te mana gatik suara cerak kedap udara lagu mana boleh kita kasi di pada orang ni selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh dengan cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara apa pada hari ni tu tapi kita mari hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada orangnya semak petang masa ni. Masa berehat peminat semua, hubungi yang kedua daripada masa berehat dan peminat untuk dengar di tempat time mana ratik, suara cerak kedok udara lagu mana, di masa lo ni duduk buat gapo, boleh kita kasih daripada orangnya semak petang nombor tulah 073-203-583 daripada gapak khabar bitawi adik kakak. Kita boleh tahu cara-cara setiap hari dan setiap masa 24 jam kita di pada gelombang FM 95 MHz Sawatai Jalak ataupun dengan pe Sawatai Jalak kurang pacar sampan ada berita tempat tewi kita boleh tahu cara-cara deh. Patu masa ni dah peminat mana untuk di pada tempat te mana boleh kita kasih boleh dah pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di pada masa ni dengan musim ujian dan musim ujian ada sehari ujian sehari tak ada ujian lagu mana tu kita gapak dengan khabar berita dengan kom untuk ni yang mutialah boleh kita tahu cara-cara dah patu cedek dengan payung dengan baju ujian nak tubik kepada keluar mu kita tak ada masalah kepada turak kita nak giwak dah patu di masa musim ujian ni ada adik kakak kita pernah sangat duk jadi sakit demam dah apa sakit demam mudah sangat boleh kita jaga-jaga di masa lon ni dah dengan musim ujian tu sebab kata pumtan tahan kita ataupun kesihatan kita tu tak ada gagah sangat dah buat we nyakit masuk mudah sangat di pada tubuh badan kita dengan acong tang dan hai cai pun boleh juga iaitu di masa ni dengan demam semua dah ataupun kaiwat jai dah iaitu boleh kita jaga-jaga di masa lo ni dengan cara hot kita jaga kesihatan satunya we kita katuk-katuk ni katuk gapo katuk kalau katuk mulut katuk hidung bila-bila kita ada wasing ada batuk di masa ni untuk nak we jauh dah kepada ceruk dah ataupun ceruk we kepada orang lain kata tu kalau orang lain overseeing tu kita pun duduk jauh juga dah iaitu bakalah topeng kesihatan we kalau masa kita ada akan tubuh pada kita rasa dok sedak tubuh ada ingus ada overseeing ada batuk tu lah kita bakalah topeng kesihatan untuk nak we jaga tubuh pada kita dah tak say we pecah kepada orang lain kata dah. Yang keduanya dah we kita basuh di masa ni basuh tangan sokmo dah untuk ke pada pembuat teh kita nak basuh dengan sabun boleh dengan cek alkohol pun boleh dah untuk kepada tangan kita pergi jamuh ke apa tu sebelum nak pergi jamuh ke apa dan lepas kita pergi jamuh ke apa. Lepas tu satu lagi kita dah anak cucu kita lagi kena ajar hatik di masa ni untuk nak we cuci lah kepada tubuh badan kita. Lepas tu tangan kita we basuh sama-sama lah. Inilah untuk kepada kesihatan kita yang baik dah. Iaitu dengan cara we kita tak say we sakit demam di masa lo ni we kita jauh. Jauh dengan orang hok jadi nyakit tu kalau ada orang nyakit banyak di masa tu kita yang masuk dekat lah. Kalau masuk dekat tu kita tengok tubuh badan kita dulu dah atau kita tengok cara bakal topeng kesihatan lagi dah basuh tangan lagi lepas tu kita boleh jaga-jaga hak kita dah tu yang terakhirnya kita wuti dah kalau kita rasa dak sedak tubuh lagu mana ada sakit demam ada tubuh panas ada batuk ada wasing tu kita cuti lah dah tengok tubuh badan kita teruk lah tu kalau tak erok tu kita wuti kija wuti anak cucu kita wuti lah dengan pergi sekolah di masa ni untuk kepada tosi we patcher kepada orang lain katik tu kita boleh jaga tubuh badan kita lepas tu pergi cari bomo lah kalau tak ada tak ada hilir jadi 2-3 hari tak hilir lagi duk supaya tulah lagi adik berat tu di cari bomo lah untuk we kepada bomo we tengok we ni cair atau nyakit kita tu ya digapo inilah we kita jaga-jaga di masa ni untuk kepada selamat kepada tubuh pada kita hak peminat semua di masa ni itulah hak ni saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang ni semak petang dah masa ni kita masa berehat satu lagi patu klaim pada hubungi yang ketiga di pada orang ni selamat petang.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orang ya. Selamat petang masa ning, tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana saya akan maaf di orang yang negatif. Patu klik meja pak pula pada hari esok masa tula buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sata Jala bahasa Melayu tepat 24 je. Masa ni saya Dina Fahirai Jilat. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

ta'ala serta nabinyo dan sofiyahnyo pada dosa yang satu situ dah. Kata dia, dan ini yani ini kelakuan halnyo halnyo Allah subhanahu wa ta'ala situ dah. Dan sungguhnya dan sungguhnya telah elok orang yang berkata. Jadi sini ni kena takdim mudhaf saikal lagi. Dan sungguhnya telah elok

tak pola, tapi perkataan dia tu comel. Nah, sini kalau nak uitubik masalah gitu tu, kita kena takdir mudah mari. Dan sungguhnya telah elok oleh orang berkata. Ini oleh perkataan bagi seorang yang berkata. Perkataan dia tu comel. Ia tu ikutlah. Tuan huduh pun tak apa. Nah, orang nak kiranya betul perkataan dia tu comel. Dia kata lagu ni. Ia kata lagu mana? Ha, ia kata, takut di atas dirinya oleh orang yang tobat. Ha, maka betapa akan lihat hal bagi mereka yang tiada sekali-kali tobat. Tobat yakni bertobat. Gitu dia. Molek yang kata gitu. Kita dengar cerita Nabi Adam alaihi salam baru ni. Tak kala dia berlaku satu kesalahan pada zahir lah kita kata. Nah, pada hakikatnya Allah Ta'ala telah taksih pada azali lagi dah kata ia nak jadi lagu tu tu. Tapi pada zahir tu nampak kata dia tu langgar perintah tu hai. Nah, waktu kita blok baik sendirilah. Eh? Ha, jadi Nabi Adam ni bila dia salah dengan Tuhan atas satu perkara yang dia langgar perintahnya, Allah Taala larang tak boleh makan buah kayu tu, tiba-tiba dia pergi makan. Tu. Jadi kesilapan dia so tu. Hengo siapa dia kena halau tubik daripada syurga. Kita buh gitulah. Nah, dengan sebab satu kesalahan dia terpaksa ia ni kena halau tubik daripada syurga. Lepas tu bila dia tubik pada syurga tu, dia duk menangis. Lama mana dia duk menangis tu? Kita mengaji dahwa ni 200 tahun dia duk menangis. Ia duk menangis lagu tu tak apa tu. Dia atas satu kesilapan. Bukan banyak. Nah. Tu dia. Satu kesilapan. Lepas tu satu kesilapan hak ia duk menangis 200 tahun tu. Ia tobat. Ia tobat. Berapa kali tu? Nombor satu, ia salah. Lepas tu, lepas pada dia salah tu dia. Dia duduk teriak, duduk mengayuh hal sedih hati dia di atas kesalahan tu. Selama 200 tahun. Padahal keadaan dia duduk 200 tahun tu. Bukan dia duduk tidur sedap, tidur jenera makan kenyek, tidur jenera makan kenyek. Tak. Dia duduk tobak, duduk serabuk di atas diri dia tu. Takut-takut Allah subhanahu wa ta'ala tak terima tobak dia. Maka demon ni, dia nak suruh kita mikir. Dia nak suruh kita mikir lagu mana? Dia kata, takutlah di atas dirinya oleh orang yang tobak. Nabi ada dah. Dalam keadaan dia salah, patut dia tobat. Maka dia ni duk takut Tuhan tak terima tobat dia, maka akhirat esok dia kena denda semula. Dia duk takut. Walahai dia tobat dah. Dalam keadaan begitu pun dia duk takut lagi. Aku nak tanya mu. Maka betapa akau lihat hal mereka yang tiada sekali-kali bertobat. Lagu mana kita nak kira? Orang tu ia salah. Ia salah dengan Tuhan. Lepas tu salah dia tu pula kita buh kata bukan sekara supaya Nabi ada. Salah dia ada. Hari ni buat salah tu, esok buat salah tu, kemarin buat salah tu. Tak ada berhenti-berhenti. Duk melakukan kesalahan dia, duk langgar perintah Tuhan tu. Tak ada berhenti-henti. Nampak tak? Lepas tu ia tu pula, tak ada yang taubat sikit habuk. Tak ada taubat asam. Cuba kita pergi pegu dua-dua saat ni. Tu, nak suruh kita mik.

fikir. Nampak tak dah? Kita nak buat bani lagu mana tuan aku tu? Orang nung kesalahan dia saja. Bah kesalahan dia saja tu pula, ia tobat. Ia tobat. Duk tobat dengan Tuhannya. Duk teriak, duk menangis dengan Tuhannya. Ha. Lepas tu kita kagak mari kita. Kita ni salah dengan Tuhannya berapa kali. Oh, bila tak habis dah. Oh. Hak bulan lepas boni pun tak ada tobat lagi. Hak minggu lepas boni pun tak ada tobat lagi. Patu hak marai dulu kemarin pun tak ada tobat lagi. Ah, patu kita nak duduk jenero dengan secara kita tu balah mana nak kira. Ha, tu nak sumit. Nah. Tua tu dok wak tame. Orang tu wak tameru dah. Ah, tua tu dok wak tameru. Inilah. Jadi orang ni kata, lagu mana kita nak kata kepada orang ni? Buat tu dah. Hati dia kata, maka betapa akau lihat, maka betapa akau nak kata. Hal bagi mereka, mereka mana? Mereka yang melakukan berbagai-bagai kesalahan. Nah, kita buat situ. Yuk, dia panggil hasah sifat lah tu. Deh. Mereka mana? Mereka yani, yang berlaku di mengerija ia akan bagai-bagai kesalahan. Dia dah buat kesalahan tu tak tahu kata berapa bahasa. Tak tahu kata berapa jenis. Lepas tu, dia dah. Yang tiada sekali-kali tobat, ia ni tak pernah tobat asal. Ha, kita nak kata gana tahu itu. Nak waya atau bertekah jauh antara cerita pertama dengan cerita yang kedua ni seperti langit dengan bumi. Nah, lepas tu yang ada wasdak gitu boleh tak? Oh, tak boleh. Eh? Tak boleh. Kena bergaduh. Eh? Itu dia. Lepas tu ya orang kita ni. Ia nak bergaduh, ia nak apa tu, kalau ia tak ada pak tapeh, tak adik kot dah. Haa, dia. Ia tak ada pak tapeh apa. Duk dengan secara 24 jam ni, ia panggil duk di dalam keadaan hanyut. Tak ada pak tapeh. Maka bila tak ada pak tapeh, ia nak kara benda-benda ni ni, jauh. Jauh. Apa tu dah? Ha. Ia nak jadi temu dengan muka ni, ia kena we ada tempat tapai. Malah mana tempat tapai? Di antaranya ia dengar cerita tu ada ni salah dia tu so je. Lepas tu dia tu tobat, bukan tak tobat. Dalam keadaan ia tu salah dia so, dia tobat, bukan dia duk buat tameru itu dah. Dia tobat. Apa kita ni, salah kita tu tak tahu kata berapa banyak, lepas tu kita tak tobat. Eh, kita nak duduk dengan keadaan lagu ni, tak kena benar ni. Ha. Nampak? Ha, sebab tu lah, ulama tasawuf dia buat kaedah. Nah, ulama tasawuf ni dia buat kaedah, al-ghaflatu indana minal kabairi. Duk buat tameru dah. Kita capus yang ni dah. Duk buat tameru tu di sisi orang tasawufnya setengah daripada dosa besar. Tu. Tu kaedah ya wa. Al-ghaflatu indana minal kabairi. Ghaflah, ghaflah ni duk dalam keadaan lalai. Ha. Oh. Duk dalam keadaan lalai, duk dalam keadaan lalai, tua dak buat kerja dosa banyak tak khabar. Tua dia buat dosa banyak, tak ada taubat, tak khabar. Ia panggil duk buat tameru. Itu minal kabairi. Setengah daripada dosa besar. Buat kami, ahli tasawuf ni, dia hukum lagu tu. Inilah. Bila kita dengar benda-benda lagu ni, paling kurang sekali walau tak hari ni pun, lagi akan datang satu masa, Allah Ta'ala buka mata hati kita tu, kita boleh mikir. Kata aku ni, nak duduk lagu ni, kena kedok.
Itu. Itulah. Nah, ya bila ada pak tafe ni, ya bawa kita nak jadi bubuh. Kalau tak ada pak tafe, ya dah nyugi begitulah. Tu kata, maka betapa akau lehak. Lehak sini mana kata, tak apa ni. Maka macam manalah akau nak kata, mereka yang selalu kerja dosa-dosa, selalu kerja dosa tu banyak. Lepas tu, yang tiada sekali-kali tobat. Kita nak kata gana kok gitu. Kita katanya, dia antara dua tu tu bertekah, jauh pada langit dengan bumi lagi. Itu. Habis. So lagi. Nak mengaji so lagi weh. Dan jika engkau tobat,

yang kedua kalinya. Ha, betul pula dah. Ni banyak juga kita dok kecek dok pakai kaedah ni ni. Dah. Kita ni kalau kita tobat, patu kita buat pula. Tak ada faedah lagu tu. Nah. Baik kita tak usah tobat lagi. Kita nanti tobat dekat kita nak mati ni. Ya sedak. Kita tak usah tobat lagi lalah ni. Sebab apa? Kerana kita ni bila kita tobat, patu kita buat pula. Tak jadilah tu kenapa dok nganyi ke tu. Hei lagu tu. Agak kita gini, lah ni kita wak ladung, ladung, ladung, tambung, tambung, tambung, duduk banyak, duduk belungguk situ. Ah, lepas tu, satu masa, satu ketika bila kita rasa patah nafsu dah, situlah baru kita tobat. Dan lepas pada tobat tu, kita tak akan wak sampai gila dah. Boleh ke tak kita nak pakai, nak pegang kaedah tu eh? Ha, cuba tengok. Cuba tengok Imam Ghazali nasihat kita lagu mana eh. Kata dia, dan jika engkau tobat, lepas pada tobat, yani akan tobat, akan sebab akan sebagai tobat, ia mencukupi segala syarat dia dan rukun dia. Mana tobat kita tu panggil tobat yang sempurna, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kita kata taubatan nasuhah lah. Nah, lepas pada kita taubat sepenuh sudah lirah siada, kemudian maka engkau menasuhkan taubat engkau. Lepas daripada kita taubat, kita mengenak pula. Kita buat kenak pula. Balah mana kita menasuhkan taubat tu? Ini seolah kata nak taswir ni. Dan kembali, ini dengan bahawa kembali engkau pula kepada dosa yang kedua kalinya. Ha tu. Ni kita pakai sangat kaedah ni ni. Nah. Lepas daripada kita tobat siap dah, patut kita buat dosa pula. Kita buat dosa pula. Ha, tu dia. Ha. Kita jangan dikerak lagu ni. Kita jangan kerak kata, "Eh, bila kita tobat dah, patut kita buat dosa pula." Eh, jadi ke dak tobat tu? Ha tu. Kalau lagu tu baik gini, baik kita kata, "Ah, kita buat dosa ko tamung, tamung, tamung, tamung wi banyak." Lepas tu kita pakai nanti sapu sekaligus. Ha, Imam Ghazali kata, kaedah tu tu kita jangan pakai. Kaedah tu sama sekali kita jangan pakai. Hanya kita kena pakai kaedah mana? Pakai kaedah ni. Bila kita tobat, akan sebagai tobat, yang cukupi segala rukun dia, syarat dia. Lepas tu kita pergi buat dosa pula lepas pada tu. Maka kembali pula olehmu kepada tobat pula dengan bersegera. Ha, nak suruh pakai kaedah tu. Nampak tu dah? Kita tobat siap dah. Lepas tu kita pergi buat dosa pula. Ha, kita tobat pula. Kita tobat siap dah. Lepas tu kita pergi buat dosa pula. Ha, kita tobat pula. Kena gitu. Jangan kata gini. Kita pakai wak dosa, wak dosa, wak dosa, widuk ladus, tambung tu. Lepas tu kita nanti tobat sekaligus. Jangan pakai kaedah tu. Itu dia. Inilah hak dalam kita, dalam mata jauharatul tauhid kata, laki yujad ditaubatan limaktarah. Tetapi kita kena baru kan tobat semula untuk dosa hak kita buat baru tu. Kita kena tobat semula. Lepas tu Tuhan nak terima ke tak tobat lagu Tuhan? Wa fil qabuli ra'yuhum qadikhtalah. Dan ada pada menerima kan tobat hak tubik dalam bentuk kisah ni, dalam pandangan ulama tu berselisih. Haa, tadi dia. Selisih dah lah. Tengah kata, eh, tekoh muduk tobat tu muduk nak buat pulau.
Deh, ia panggil putus tah kita daripada dosa tu tak ada. Maka bila tak ada hak tu, ia panggil taubat kita tu tak cukup kakah dia. Bila taubat kita tak cukup kakah dia, ulama kata taubat tu Tuhan tak terima. Satu pandangan. Satu pandangan lagi dia yang kata, kalulah taubat kita hak kali pertama tu kita utuh getah sungguh. Hati kita tu, perasaan kita tu, rasa serik jamai sungguh. Serik jamai sungguh. Ha. Taubat kita tu sah, taubat kita tu diterima oleh Allah Ta'ala. Lepas tu, oleh kerana kita ni bukan dia maksum ke, kita ni bukan sama pekat kita dengan Rasul. Rasul tak apalah, Allah Ta'ala tak sifat ismah dia. Kita bukan lagu tu. Nyegi berlaku dosa pula lepas dah tu. Ha, kita taubat hak kali yang kedua, we jadi kemah paling serupa dengan hak kali pertama. Hak tu tak ada punah pun. Kau mana? Minta ampun daripada dosa, tuwe dek mengekali di atas dosa. Nah, siapa dia kata gitu? Rabi'ah dah. Rabi'ah al-Adawiyah, dia kata istighfari yahtaju ila istighfar. Istighfarku ni berhajat kepada istighfar pula. Pasapa mulut dok kata astaghfirullahalazim, tapi hati dok kok lain. Jadi seolah kata dok bahang dengan Tuhan. Dok bahang Tuhan. Maka dok kata gitu tu kena istighfar semula pula. Hak tu tu hak hati dia tak ada putus komai sungguh. Tapi hak kita dok surah ni waktu dia taubat daripada dosa hak geruk pertama teh. Hak terik pertama tu hati dia tu musammaman. Buta tuli sungguh lah. Ia tak sih dah klik pada dosa hak yang buat tu tak sih. Dan dosa-dosa hak suama tu pun tak sih juga. Bukan ada ke perasaan itu lagu tu dah. Setengah tiga dah ada. Lepas tu, boh mari lepas pada tu, perasaan saya terlucuk pergi perak. Mari hak lain pula. Kerja dosa pula. Ha, kerja dosa pula tu lah. Hak Imam Ghazali kata, kita taubat pula. Lepas tu taubat hak dulu jadi dah. Jadi. Tak ada apa. Tu dan lagi tak fekoh, dia dah kecek mak wali. Tapi hak mak wali ni, dia syarak fekoh kita jauhi keluarga-keluarga banyak. Satu orang tu, semaya pun dah. Nah, tak besok semaya, patuai pula duduk di dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba dia nak menikah anak dia. Dia nak menikah anak dia. Apa dah tu? Nak ambil wali siapa tu? Nak ambil wali siapa tu? Ambil wali dia. Ambil wali dia. Dia tu siapa dia? Mak budak tu. Ambil wali dia. Ah, ia nak jadi wali kok mana tu yang tak ada semaya, tu yang duk mabuk. Ia ni duk bersepakai dengan pasik ni. Dalam fekoh ya jah. Jangan kita pindah daripada wali wilayah tu pergi pada pekak lain. Hanya ambil wali dia. Tapi, nah, ia tu, kita kena suruh dia tu bertobat daripada dosa. Tengok. Kita kena suruh dia tu tobat pada dosa. Balas mana dia tobat pada dosanya? Kita suruh dia, panggil dia main kecek sama sore. Nah, mung ni kalau duduk lagu ni nak jadi wali menikah tak alih ni. Hanya mung kena tobat. Lepas tu tobat nak buat lagu mana? Dia tanya, hari tu wayak dia. Nombor satu, kamu kena berasa putus. Wah, hatimu ni tak sewak dah. Dosa-dosa kamu dah wak dah. Dia dosa-dosa hak spekak dengan tu. Nah, ha. Yang kedua pula, kalau mung ni ada sakut dengan dosa anak ada, mung kena hatta kelih.
Hatta kelik itu wa imu halan au ma'alan. Wa imu lani ataupun kau nak apa lagi. Mu boleh buat anak lagu tu? Oh, dia kata boleh. Deh. Ha, tu. Sungguhlah, ceraklah. Oh, boleh. Nah, ha, dia panggil apa tu? Dia panggil didia tu sudah mencukupi rukun-rukun bagi taubat. An-nadam, an-nadam, bani an-nadamu. Nah, ha, al-ikla an-izambi. Nah, apa tu? Radduz zalama. Cukup tiga. Maka bila cukup tiga tu, taubat dia tu dikira sah dan pakar. Bila taubat dia tu sah dan pakar, maka pada ketika tu, lepas daripada dia taubat tu, ia tu boleh jadi wali menikah. Nampak tak? Bila ia tu boleh jadi wali menikah, ia tu juga boleh wakil pada ta'imah untuk menikah. Haa. Neh. Hatulah hak dalam kitab, dalam syarqawi tahrir dok kecek. Wa izatabal fasiku taubatan sahihatan zawwajahalan. Tu. Apabila taubatlah oleh orang fasik akan sebagai taubat yang sahihah. Zawwajahalan, ia boleh menikah pada ketika lah tu selalu dah. Walaupun sifat berjuruh dia tu tak hari lagi pun tak apa. Dalam bak wilayah, dalam bak nak jadi wali ni, boleh dah. Nampak dah? Lepas tu taubatan sahihah tu mana kan? Ya taswih. Dengan bahawa dia sebelum daripada tu, ada tiga perkara tadi. Ada sesah, ada al-ikhlas, ada terputus hati dia tu tak seklik wadah dosa hak yang wadah tu dan dosa-dosa hak suara tu. Nah, Pah ni dia mau kata Pah dia tinggal semaya tak ada kodoh lagi ni. Lah mana hak ni? Pekoh jawab kata hak tu kita kecek semula kalau dia ada bak tau bak nak jadi wali. Kita kecek semula hak tu. Nampak? Sebab tu jangan ada gadah leh. Jangan gadah leh ni. Kita pakai wali dia tu, pakai wali dia tu. Cuma kita kena suruh dia takdimkan dengan bertaubat. Satu kata maka kembali pula pulihmu kepada taubat pula. Kembali tu dengan bersegera. Tu. Kena pakai kaedah tu. Oh. Jadi lagu tu lah, maknanya lepas pada kita taubat dengan secara putus getah pah tu, ha, kalau pergi kerja dosa pula, ha, kita taubat pula. Taubat pula. Nah, hey, lepas tu kalau kita tarak sikit lah ni. Kita tarak sikit, kita pakai kaedah ni. Taubat lah tu tak jadi jadah eh. Ha, pergi panggil pergi selik hot tu. Dia kata, dan kata olehmu bagi dirimu. Yang ni kita kecek sore. Kata bagi diri tu mana kita kecek sore lah. Kita kecek katakan lah.

kembali kepada dosa sekali ini. Ha, dia. Ni yang panggil kita kecek dengan diri kita sendiri. Ya pasal apa aku pakai kaedah ni? Apa aku tak pakai kaedah ni? Kita buat dosa banyak. Lepas tu kita hipung lungguk hidup setupuk tu. Pakai kita nanti tobat sekaligus. Jangan pakai kaedah tu, dia kata. Hanya kita kena bisik dengan hati kita. Hei, kita nak nanti tobat sekaligus. Nak hipung, nak lungguk jadi banyak. Lepas tu kita nanti tobat sekaligus. Teh. Lepas kita mati tak ada tobat. Lipa kita tu mati tak ada tobat. Nak jadi lagu mana? Oh, tak ada kena tanya tu. Kena pikuk, kena pikuk siapa penuh-penuh. Lalu tu, kita tak usah pakai kaedah tu. Hanya, bila kita buat kerja dosa, selalu kita tobat. Bila buat kerja dosa, selalu kita tobat. Pakai kaedah tu. Tu mana kata? Dan kata olehmu bagi dirimu, kata gana mudah-mudahan ni mana barangkali boleh jadi. Nanti mana mudah-mudahan boleh, barangkali boleh jadi begini weh. Aku mati dulu daripada bahawa aku kembali kepada dosa sekali ini. Kita tobat dah. Kita taubat dah. Lepas tu, kita buat kerja dosa pula. Ha, kita taubat pula. Nah, lepas tu, dalam hati kita, dia ingat, aku ni, aku kerja dosa, lepas tu aku taubat dah. Boleh jadi Allah Ta'ala matiku sebelum daripada aku masuk pada kerja dosa hak kali yang kedua. Nampak ni? Kita taubat daripada dosa hak kali yang kedua. Ha, kita berkecek pula. Aku ni kerja dosa hak kali yang kedua ni, aku taubat dah. Boleh jadi Allah Ta'ala mati aku belum daripada aku masuk kerja dosa kali yang ketiga. Ia kata, duk wasa sepuluh masuk dan kata duk menganyi ke Tuhan je dah. Oh, duk wasa sepuluh, wasa sepuluh duk menganyi ke Tuhan lah aku ni. Hak ni ia kena tanya hati kita masing-masing. Nah, utuh kita tu setara mana, hak tu kita sendiri menghukumkan diri kita masing-masing. Tu. Kerana situ lak dia tu. Lak dia dari situ. Kita sendiri hukum diri kita masing-masing. Kata kita buat kerja lagu ni masuk dalam menganyi ke Tuhan kan, atau masuk dalam kata bulat hati kita sungguh. Ha, tu kita sendiri hukum tahdiri kita masing-masing. Orang lain hukum tak boleh. Kita diri pergi sekali, pergi sekali belakang. Habis. Itulah dia kata.

Dendemakiela. Duk kecek lagu tu. Dendemakiela, yani seperti engkau kata bagi dirimu pada kali pertama dan kedua. Lagu tu. Bo kita kerja dosa, ah ha, kita tobat lalu. Lepas tu lepas dah kita tobat sudah dah kok, hati kita ni duk kecek. Ih boleh jadi. Berkali aku ni Allah Ta'ala mati aku belum daripada aku masuk kerja dari dosa ia ketiga. Fah oleh kerana kita ni bukan orang maksum ke? Kalau rosul tak apa lah. Ia jatuh pulang. Jatuh ke apa? Jatuh di dalam dosa kali yang ketiga. Ah, kita tobat, pasti kita berkecek. Aku tobat dah daripada dosa kali yang ketiga saat ni. Boleh jadi, belum daripada aku nak masuk kerja dosanya kepak, di celah tu, aku ni mati. Selamat dah, jaya dah. Ya gini, ya keadaan hati kita ni. Kalau kita dah gerak dengan benda-benda lagu ni. Dah, balik gila kita nak kerja dosa tu. Dia wasa sepah tupu. Tak kata kan? Wasa sepah tupu lah. Sebab apa? Ya ada penawar, ada pagar semua. Tak kata? Ya orang hodoh hadap betul, hodoh kajal lunik nak kerja dosa ni dah. Di antaranya penawar hodoh pagar dia tu tak ada. Tak ada. Hod tu. Tapi hod ni, ya kata seolah-olah kata ada penawar hodoh pagar dia. Gapo dia penawarnya? Ya duk mikir tu. Aku ni dosa kerja dah saat ni. Lepas tu aku tobat daripadanya. Pas duk kacau nak uak pula hok kali yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu. Lepas aku pergi mati celah tu apa nak kata. Itu sebagai penawar dia panggil. Yang sentiasa nak pagar hati kita tu. Supaya kita ni jangan berani sangat pada kerja dosa. Itulah yang kata dendemakielah.

0: akan kerajaanmu pula. Apa tu? Ha, ni nampak suku ni. Habislah hak sana itu dan demikianlah. Mana lagu tu lah. Dan seperti kamu mengerijo ke dosa, kita ni jadi lekat tebak untuk mengekali tah dosa. Ha. Dan kembali pula kepadanya mengerijakan dia ibadat. Kau anda tanya ibadat ya tu, tanya bunyi pelik dia. Wei. Nak suruh capu, nak suruh capu. Dan seperti kamu mengerijakan dosa, dan kembali pula kepadanya, atau domen klik anak tu, atau nak kira lah tu masalah tu tidak. Dan seperti kamu mengerijakan dosa, kita ni ia panggil berahi kerja dosa. Panoknya bila kita berahi kerja dosa, dan kembali pula kepada mengerijakan ibadat. Ha, kalau kecek itu tu rasa jelas sikit. Oh. Smite kita tu kerja dosa lah. Kita kerja dosa nah, dengan secara tak ada peduli siapa. Tak ada apa yang tak boleh. Tapi noknya bila kita kerja dosa dengan karya tak ada peduli siapa, kita kena kerja ibadat pun sepatu juga. Yang noya itu dah. Napa yang noya itu tu? Amin. Ha, tapi ibarat ia tu jadi bahasa kokek sikit tu. Oh. Seperti kamu dan seperti kamu mengerijakan dosa. Nah, dan kembali pula kepada mengerijakan ibadat. Oh. Jadi ia panggil dan dia masuk, ia masuk di belakang. Oh. Dan seperti kamu mengerijakan dosa, kita ni orang berahi kerja dosa. Noknya bila kerja, bila kita tu orang berahi kerja dosa, dan kembali pula kepada mengerijakan ibadat. Ada. Bila kita kerja dosa, kita kena buat ibadat banyak sikit. Lepas pada kita buat ibadat banyak sikit, kita pula ambil tobat pula dah. Ha tu. Nak wayak itu nampak tak main tadi? Eh? Ha. Dan seperti kamu mengerjakan dosa, dan kembali pula kepadanya, yakni kepada kamu tu, ha, mengerjakan dia ibadat. Jadi ibadat tu badat pada kata dia. Ha, tak apa boleh. Ya. Yeah. Hmm. Jadi maknanya bila mung tu duk buat adat untuk mengerjakan dosa. Ha tu. Jadi kita ni buku kerja dosa ni seolah kata jadi adat biasa dah bagi kita. Ha, maka noknya mu kena jadikan juga ibadat tu adat biasa bagimu juga. Nanti jadi baru-baru belaga lagi mari. Apa tu kita tambah selaginya, kita tindih selagi, kita tobat turut belakang pula. Hak tu kena jaga. Itu dia. Imam Nawawi tulis satu hadis di dalam kitab Riyadus Salihin. Ia wari satu cerita. Satu ceritanya ada satu orang di Madinah bahasa Arab di Madinah. Ia ni dia jual awah tamah. sering ada cerita tu. Ya dia di bawah tamal. Patu arak ni ni muka arak umur dalam 20 hari 30 hari itu je. Tengok duk galak lah bini tak ada. Orang arak masa mana dah. Dah tak kata arak Melayu pun lagu tu juga. Jadi cara dia nya wah tamah hak molek-molek ya tak dalam. Wah tamah hak huduh-huduh ya tak lek luar. Ha tu pai dia. Ya wak itu. Wah tamah hak molek-molek ni dah ya tak lek dalam, lepas tu wah tamah hak huduh tu ya tak lek luar. Kebetulan pagi tu ada seorang makcik mari nak beli wah tamah dia. Ha tu dia. Makcik sana duduk jalan, duduk tengok watama dia tu dah. Ha, lepas tengok sok, lepas tengok sebekah, sebekah, lepas sebekah, sebekah, lepas sebekah, sebekah. Duduk belek tengok kan. Lepas makcik tu kata, ia kata, watama ni tak molek ya tu. Ia dah nak belilah, boleh sekali tapi tengok wah ni tak molek. Ha. Oh, ia kata makcik, kalau makcik nak hak molek, boleh duduk dalek. Duduk dalek. Ha, makcik sana pun mungkin dia dah nak beli ke? Dia tak tahu paleko. Bila arak tu ayat kata hok molek dah ada duduk dalek. Dia pun masuk, masuk dalek juga. Dia pergi lep belakang suk tu. Dia kata hok molek benar duduk lep belakang suk pijama tu. Itulah kita buh lah tu. Dia nak main pelik dah tu. Nah, ha, makcik sana pun tu pergi sama sore masuk pergi duduk dalek. Bila hidup dalam tu pawa ko ama wa ko ah, maka berlakulah benda yang tak sesuai berlaku. Tapi bukan siapa punah zina dak lah. Nah. Ha. Adalah kita katanya berlaku peluk ke, nya siung ke nya pawa satulah. Tapi tak ada siapa punah tu dak lah. Ya gitu. Ya tebak kita orang jatuh ni. Tekah kita duk jadi gila lagu tu, ya tak khabar apa dah dah. Tak itu. Lepas pada tu lah, baru dia tu berasa sesak. Ha. Khususannya, bila dia tu boleh selesai, boleh hepuh, boleh katuk nafsu syahwah dia. Katalah kita kata duk jadi dua orang tu, haji syahwah balik hak jatah tu patok. Tebuh itulah dah. Haa, lebih mudah nampak. Bila begitu, timbul mikir mari dah lah. Jatuh dah ni. Siap lah, aku ni salah lah. Awak lagu mana ni? Gi jumpa dengan Rasulullah. Cara reka kitanya, laki-laki sana gi jumpa dengan Rasulullah. Wayak betul-betul. Ya sahabat dulu, ya tak malu. Wayak kata, ya Rasulullah, hamba ni berlaku perkara hak yang tak sepatut berlaku. Ha, dia cerita kita so ke nabinya. Nabi kata kalau sekadar tu tak apa. Kalau sekadar tu tak apa, tapi mu buatlah amal-amal ibadat tu menjadi banyak, apa tu mu mengayuh dengan Tuhan, minta kepada Allah Taala ampun dosa. Sebab apa? Nabi kata, amal-amal hasanat ni boleh menghilangkan amal-amal sayyi'ah. Oh, gitu kan Rasulullah. Ia pun rasa segar. Nah, setengah riwayat kata, lepas pada tu dah. Lepas pada Nabi dia cerita ke dia lagu tu. Malaikat Jibra'il turun mari berjumpa dengan Nabi, bawa ayat marinya, innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Sesungguhnya segala amal-amal kebajikan ni ia boleh menghilangkan segala amal-amal kejahatan. Gak segalah. Nah, laki-laki sana bila Nabi jawab lagu tu ia rasa segar. Bila dia rasa segar, ia tubik nak kelik. Dalam riwayat tu kata ia tubik nak kelik buah sapa pitu tu dah. Dia rasa tak sudah. Dia rasa tak sudah. Ia paling maikulah nak tanya Rasulullah. Ia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aliyahazah. Ya tubik ke dah. Tubik ke siapa sekerap. Eh, dia rasa tak sudah eh. Nak tanya sepatah eh. Hundur kelik wei sekolah, tanya Nabi. Aliya haza ya Rasulullah. Adakah unen-unen ni untuk amba sore ke anak? Tengok dia. Hak kata, amal-amal kebajikan boleh menghilangkan amal kejahatan ni. Allah Ta'ala kecek lagu ni. Untuk amba sore ke lagu mana? Kerana kih nak turun ayat ni untuk amba sore. Gok kedah ni. Pelaturan ni. Kata.
1: Salawat Sajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Hey Werung, kalau kita yang dinyakit kapak tu kita kena patah gapo kat ya. Ha gini mari bangun oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang menyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ini tu, cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kat? Yang satunya tu air teh, kafe. Patu kawe-kawe air cola tu. Air cola, Fanta, waktu Sprite waktu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam belakang tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kau kita makan air saja dulu. Makan wicak. Sosok banyak tak apa tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kalau kapok kita tu tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagi pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Ah, hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makan yang masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat kau teruk apa? Tapi kalau resia tu dia patah erok tak? Erok dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Bagaimana berung kepok jadi nyakit kepok dan jadi nyakit tai hari di pemenang oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kepok, nyakit tai, patu maring bekau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telah katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni dia masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi peruk tu. Ha hok nasi peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar pun hangit mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendengar banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Ha, begitu, kita kena slow-slow sikit. Ha, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua pray. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kan siap. Ngak kat pok, ngak tai gi habis. Ha, itulah. Lepas tu bawa motor yang soal lagi. Kau pun tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tak pita tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut kau apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Sawasanyala Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai kwam santi suk. Kwam jam reun, kwam berkat, kwam praseut, kwam suk. Soa seut taru kho khai suk. Senang linang, sene line. Happy happy happy. Jom mi dia tan pu fang ti korop rak tuk tan dia ko de matis pie. Jupo yo pas tiak male. Dale ro inge bahasa khong rao. Bahasa kita. Kap ayo pa o bojo ya la. Bahasa kita dengan ayah pak obojo ialah setiap malam. Tuk kun. Sikit-sikit semalam. Kelanit. Sikit-sikit. Kelanit. Semalam sikit. Ke ni malam. Nit ni sikit. Nit.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan. Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Klik mai berjumpa pula kita dalam ruang syiar Islam pada malam ini melalui sesi radio Sawatajala gelombang FM 95 MHz. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga adik kakak, ibu bapa sentiasa duduk di dalam keadaan sihat wal afiah. Selamat. Maju jaya. Dan selamat. Dalam kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dengan kita beribadat kepada Allah. Dengan kita mendamping diri kepada Allah, Allah bagi ganjaran kepada kita dan kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang saya nak muzakarah dengan adik kakak, ibu bapa pada malam ni iaitu Islam menjana. Menjana ni makna melahir lah. Dah melahirkan tu makna menjana. Islam menjana melahirkan kehidupan ummah berkualiti. Jadi kita nak bercara bab pada malam ni adik kakak. Agama Islam kita ni melahirkan kehidupan umat, nawi umat tu saat ni dia panggil ada kualiti. Wi umat tu saat ni dah wi ada kehebatan. Wi umat tu saat ni dapat melahirkan peredah-peredah. Haa, tu dia. Lah, sebab itulah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni
dalam kita menjalani kehidupan kita sehari ni, nah, semua orang tu saat ni, dah, harap berlaku. Semua orang hak hidup tu saat ni, mengharapkan sebuah kehidupan yang berbahagia. Semua, kalau tanya, sore-sore tu, nak hidup bahagia berlaku. Faham tak? Pakat nak hidup bahagia. Pakat nak hidup bahagia. Nak wui selamat. Nak wui mulia. Nak wui baik. Nak wui barakah. Semua orang tu saat ni. Tentu sekali pakat nak tu. Pakat harap nak tu. Kalau gitu kehidupan yang berbahagia ni. Ibu bapa gapo dia. Ya. Yeah? Kehidupan berbahagia ni makna gapo? Dia di segi makna bahagia ni, ibu bapa, kehidupan bahagia ni iaitu kehidupan yang mempunyai nilai dan ciri-ciri kualiti yang ditetapkan oleh Islam. Ni dia. Tu orang panggil hidup bahagia. Hidup kita, kita orang panggil berkualiti. Dah, kalau ubi ke ada isi lah. Tu ada isi saja. Ubi ada isi tu. Orang panggil ubi yang berkualiti. Kita manusia pun dimakia juga. Kita manusia pun dimakia juga bila kita jadi manusia, nak manusia yang berkualiti. Manusia yang boleh amal ibadat pada Allah. Manusia boleh dekat diri dengan Allah. Manusia boleh tunai perintah Allah. Manusia boleh ikut sunnah Rasulullah. Manusia boleh dapat bagi bantuan kepada masyarakat-masyarakat. Ini dia panggil. Ya. Kehidupan yang punya nilai dan ciri-ciri kualiti yang ditetapkan oleh Islam. Maka setiap orang perlu melengkapkan dirinya menjadi seorang yang bertakwa dan berkualiti dalam kehidupan. Semua orang ni kalau nak kejayaan, dia kena hidup, dia kena ada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Kena buat apa hak tu yang suruh. Kena jauh tinggal apa.

Bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu dia Tuhan bentukkan manusia ni sebaik-baik bentuk. Dah ada anggota cukup lekat. Kaki, tangan, mata, telinga, hidung, semua tu ada cukup lekat. Dah. Di mana lengkap dan sesuai dengan keadaan. Semua hak Tuhan jadi manusia tu cukup. Sesuai dengan keadaan. Mata duduk tempat dia, telinga duduk tempat dia, kaki duduk tempat dia, tangan duduk tempat dia. Makna bentuk manusia tu, Tuhan bagi anggota tu saat ni sesuai dengan kehidupan dia. Alhamdulillah. Nah, kita kena pakat mikir berapa dah. Alhamdulillah. Di mana lengkap dan sesuai dengan keadaan. Kesempurnaan bentuk kejadian ini menuntut manusia agar sentiasa bertakwa dan bersyukur sebagai bukti penyerahan diri kepada Allah. Tuhan jadi kita ni, ibu bapa, dengan rupa parah yang elok, yang comel dan juga sesuai dengan kedudukan tubuh badan kita. Dengan ada kaki, tangan, mata, telinga cukup lekat. Untuk apa ibu bapa? Agar sentiasa manusia sentiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Nakui manusia tu takut Tuhan. Nakui manusia tu syukur kepada Tuhan. Ni dia. Nah, nakui manusia tu syukur pada Tuhan. Nah, Tuhan jadi kita saat ni dengan rupa parah yang elok. Nakui kita tu saat ni dah berasa takwa dan berasa takut dan berasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti penyerahan diri kepada Allah. Ini bersesuaian dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Nah, ada tu riwayat dalam surah Al-Hujurat. Nah, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surakallahu al-azim. Yang bermaksud, sesungguhnya semelia-melia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu. Nah, bukan yang lebih keturunan atau bangsa-bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ini nak ayat kata, orang hak melia di sisi Allah ibu apa? Hanya orang hak takut kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dah, ini orang yang melia. Sebab tu lah kita nak jadi orang melia di sisi Allah, kita kena banyak takwa. Dah kita kena banyak takut dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari maksud ayat yang kita baca tadi itu, dah jelas, dah jelaslah kepada kita bahawa tingkat kualiti yang dikehendaki oleh Islam ialah kelebihan tingkat ketakwaan seorang kepada Allah. Itu dia. Kalau kita tengok daripada ayat ni ibu bapa, manusia tu saat ni nak ada kualiti, manusia tu saat ni nak ada isi, nak ada baik, dia di takwa dia. Sejauh mana manusia tu dia ada takwa kepada Allah, sejauh itulah manusia dia ada berkualiti. Ni dia cukup. Jelas kita tengok daripada ayat tadi. Nah, dari maksud ayat yang dibacakan tadi, jelaslah kepada kita bahawa tingkat kualiti yang dikehendaki oleh Islam ialah kelebihan tingkat ketakwaan seorang kepada Allah. Takwa merupakan tekatan yang paling atas dan mereka yang dapat mencapainya akan memperolehi taraf kualiti yang sebenar dalam hidupnya.
Orang yang dapat sifat takwa tu, ibu bapa, orang yang ada sifat takwa tu, orang itulah dia akan dapat tarah dan tingkat kualiti dalam hidup dia. Itu dia dah. Ni. Nah. Melalui pembentuknya individu yang tertentu, melalui pembentukan individu yang bertakwa, tentunya akan turut melahirkan keluarga yang takwa. Kalaulah kita seorang ni, dah. Kita seorang ni, orang takwa. Pemimpin kau, kalau kita jadi orang-orang pemimpin, maka keluarga kita pun dia turut takwa supaya dengan kita juga. Dia turut sekali dengan kita. Nah, kalaulah individu tiap-tiap orang itu ada sifat takwa kepada Allah, dia boleh membentukkan keluarga dia, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ini dia. Nah.

Enggak podia kata. Akan turut melahirkan keluarga yang bertakwa. Dari himpunan keluarga itu lahirlah keluarga yang berkualiti, yang bakal membentukkan sebuah negara yang berkualiti. Supaya tu, kalau keluarga tu saat ini kualiti, dah rakyat dalam negara pun berkualiti juga. Dia duduk situ ibu bapa. Dah. Bagi mencapaikan tingkatan itu, perlulah kita usaha dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kita nak dapat nak mencapaikan tingkatan itu tu saat ni perlu kita kena banyak taat pada Allah dengan tulus dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dah gabungan di antara kedua-dua unsur tersebut mestilah berterus dengan berbekalan iman yang menetap disertai dengan hati yang ikhlas. Jadi dua-dua gabungnya ni. Nah, gabungnya kita takwa, kita taat dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lah membawa kepada lah keluarga yang berkualiti. Itu dia dah. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahawa dalam diri setiap manusia terdapat seketul darah. Darah kental yang dikenali sebagai hati. Disitulah pusat kegiatan batin. Disitulah pusat kegiatan batin manusia dan juga pusat kegiatan zahir manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapa bagi peringatan kepada kita kata dalam tubuh kita ni ada seketul darah. Segetul darah tu sat ni, setokor darah tu sat ni dah dikenali dengan hati. Ada di hati. Hati inilah tempat yang nak lahirkan pusat kegiatan zahir manusia dan pusat kegiatan batin manusia. Dekat situlah. Batin dan zahir hak manusia tu duduk di hati. Nah. Kalau sumber itu bersih dan elok, maka kegiatan amaliah seseorang itu akan elok. Dan begitulah sebaliknya. Kalaulah hati itu molek. Nah, kegiatan hati zahir dan batin hati itu molek, amaliah lain itu

0: Nah, perbuatan hak manusia tu saat ni, dia akan elok turut tu, turut hati. Sebaliknya sepatu juga, kalaulah hati dia tak molek, hati dia kotor, hati dia cemas, amalan dia pun nak jadi tak molek, nak jadi kotor, nak jadi cemas juga ibu apa. Nah, kerana ketakwaan seorang individu adalah bersumber daripada hatinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghatun iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segepal darah. Apabila ia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Dan apabila ia jahat, maka jahatlah dan jasad itu seluruhnya. Ingatlah bahawa itu ialah hati manusia tu. Rasulullah ayat kata, di dalam tubuh badan kita ni ada seketul dan segupa darah. Yang mana kalaulah darah tu saat ni tu molek, dah anggota lain pun turut molek juga. Kalaulah dah satu darah ni, segupa darah ni cemar, kotor, buruk, amalan lain, anggota lain pun dia turut buruk juga. Apa dia? Segupa darah itu, ala wahiyal qalbu, iaitu hati. Itu dia hibur apa dah. Dan maka kita jagalah hati kita baik-baik, hati kita comel-comel. Dah, semoga kita tu saat ni, we berasa nak buat kebajikan dan kebaikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya-Allah ibu bapa dah. Jika manusia tidak lagi mempunyai ciri-ciri takwa dalam dirinya, nah kalaulah manusia tu tak ada langsung dan ciri-ciri takut pada Allah dalam diri dia, maka martabat tinggi yang dimiliki oleh manusia itu akan hilang, tak ada. Manusia nak pangkat dia nak tinggi, martabat nak mulia dia tak ada. Lah kenapa? Kerana ciri sifat ketakwaan dia tu tak ada. Tu dia dah. Ciri dan sifat ketakwaan dalam diri dia tu tak ada. Tu dia. Dah. Maka martabat tinggi yang dimiliki oleh manusia itu akan hilang, dengan demikian ianya akan dipandang rendah oleh manusia dan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, sehingga berkemungkinan boleh menyebabkan ianya berada di tahap yang lebih rendah dari makhluk-makhluk Allah. Itu dia. Kalaulah manusia tak ada dah nilai takwa tu saat ni, dah tak ada iman, tak ada nilai ketaatan, tak ada ketakwaan, dah boleh jadi manusia ni dah akan duduk dah di peringkat yang rendah daripada makhluk-makhluk tu. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Maksudnya, kemudian kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Ini bapak dah, kita takutlah. Dan kalau kita tak ada ketakwaan dan kita tak ada ketaatan itu, dah kita akan dah jatuh martabat kita, dah jadi dah serendah-rendah dan martabat serendah-rendah pangkat. Adik kakak, ibu bapa, saudara pendengar, saudara penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya banyak faktor yang boleh mengakibatkan rendahnya kualiti kehidupan seorang insan. Di antaranya ialah apabila seorang ini sentiasa menurut segala kehendak nafsunya yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta melanggar segala perintah segala perintah Allah. Jadi manusia ni ibu bapa, kalaulah dia tu saat ni turut hawa nafsu, turut nafsu hak bertentangan dengan hukum Allah, dengan ajaran Islam, melanggar segala perintah-perintah Allah, maka manusia ni akan duduk di martabat yang paling rendah. Ni dia, manusia ni dan dia duduk di martabat yang paling rendah. Ha, tu dia. Kenapa? Kerana dia tu saat ini turut dah hawa nafsu. Nafsu boleh menguasai dia. Nafsu boleh arah dia. Nah, buat tu, buat ni, buat apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fiihinna bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Sadaqallahu al-azim. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nascaya rosaklah, binasalah langit dan bumi serta segala apa yang ada padanya. Bukan saja kami memberikan agama yang sebenar, bahkan kami memberikan kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerima. Ha, ni dia. Kalaulah manusia tu pakat tunduk turut hawa nafsu, dah nascaya Allah membinasakan habis. Nah, segala langit-langit dan bumi-bumi ni berapa dah. Sebab tu lah, dah kita jangan ikut dah hawa nafsu. Nah, kerana hawa nafsu ni nak membawa kita dah supaya dah jauh dengan ajaran Allah. Hawa nafsu ni dia kira nak dah nak heret kita dah nak jauh dah daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita perlu sedar bahawa setiap nafsu yang tidak dibimbing dengan iman, yang tidak dibimbing dan yang tidak dibimbing dengan iman dan takwa akan memudahkan bertapak sifat-sifat yang keji serta merendahkan martabat dan kualiti insan ini sendiri. Oleh itu kalaulah nah kita tu saat ni dah diikut hawa nafsu. Nah, kerana tiap-tiap nafsu ni ibu bapa dia bimbing dah kepada jalan yang tak baik. Tu nafsu. Dia tidak bimbing kepada jalan iman dan jalan takwa. Dan dia mudah bertapak sifat-sifat yang keji dalam hati kita kalau kita turut nafsu. Nah, kalau kita turut nafsu, dia akan dah mudah bertapak sifat-sifat keji, sifat-sifat tak baik itu, sifat-sifat buruk itu bertapak dalam hati kita dan merendahkan martabat dan kualiti insan ini sendiri. Antara sifat-sifat keji yang wajib dijauhi ialah seperti sifat takabur, khianat, dah khianat amanah, dah sombong, suka mengadu, dah suka mengadu domba, merasa dirinya lebih baik, dah lebih dari orang lain, dan sebagainya. Sekiranya dibiarkan, ianya akan menghakis segala sifat-sifat baik dalam diri. Seperti sabar, jujur, ikhlas, rendah diri, bertimbang rasa, belas kasihan dan sebagainya. Akibatnya akan lahirlah gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang akan menimbulkan pelbagai masalah seperti pergaduhan, perpecahan, penipuan, penganiayaan dan sebagainya. Sekiranya perkara-perkara seumpama tidak dicegah dan dijauhi, tentunya hasrat kita untuk menghayati kehidupan yang bahagia dan sejahtera tidak akan tercapai. Ni dia. Ibu apa dah? Oleh itu, dah kita kena buel dah sifat-sifat yang tak baik. Dah seperti sifat takabur, sifat khianat amanah, sifat sombong, sifat apa tu, mengadu domba, merasa diri lebih daripada orang lain itu, kita buat tu baik. Dah. Karena sifat ni dia akan kikih, dah. Akan kikihkan segala sifat-sifat yang baik. Nah, seperti sifat sabar, sifat jujur, sifat ikhlas, sifat rendah diri, sifat bertindak rasa. Dia makan sifat ni ibu bapa. Itu dah. Dah dikasih ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, mudah-mudahan eh? Dah kita bersamalah, dah kita pakai usaha dah supaya nawi hidup kita tu saat ni hidup yang berkualiti. Itu dia. Dah hidup yang berkualiti dia panggil. Dah hidup we ada, dah we ada isi. Dah we jadi terpakar. Dah itu dia, we jadi, dah we jadi ada roh. Dah dalam hidup kita. InsyaAllah. Dah kita pakat-pakat jago dan kita pakat-pakat mari usaha ibu bapa. Dah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya marilah kita sama-sama membina kehidupan yang berkualiti dengan selalu mengamalkan nilai-nilai murni yang menjadi fitrah insaniah dalam diri, keluarga dan masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang memiliki tingkah ketakwaan dan tinggi di sisi Allah. Seterusnya mencapai kualiti dah dari mencapai kualiti diri dah dalam kehidupan di dunia dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menjadi dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susuk dan terbenam kebersihan dengan sebab kekotoran maksiat. Ibu bapa deh. Dan oleh itu, dan kita bakat-bakat jagalah. Kita bakat-bakat jaga. InsyaAllah. Nah, kita akan dapat jadi seorang dan manusia yang berkualiti dalam hidup. Alhamdulillah. Dah kita ambil dah tajuk ni. Dah mari muzakarah. Dah mari kecek dengan adik kakak ibu bapa. Dah sangat-sangatlah baik. Dah sangat-sangatlah baik. Dan untuk kita nak jadi seorang hamba Allah, hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita ni ibu bapa dah nak lari tak leh dahlah. Dah untuk kita nak dapat selamat hidup kita di dunia dan akhirat, kita kena usaha dah supaya hak kita dah cara pada malam ni. Kita usaha supaya hidup kita hidup orang yang berkualiti. Kita usaha dah we ada dalam tubuh badan kita, dalam diri kita, dalam hati kita sifat ketakwaan kepada Allah, sifat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh dah daripada sifat-sifat buruk dan sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat yang dicela. Nah kita jauhkan dah daripada sifat-sifat tersebut itu ibu bapa. Nah, bila kita tu saat ni dah jadi seorang yang takwa kepada Allah, Allah akan pilih kita duduk di peringkat yang terpuji. Itu dia. Kita akan duduk di peringkat yang terpuji. Dah peringkat yang tinggi dan martabat yang tinggi. Dah semua tu dah kita nak baik. Kita nak dah martabat yang tinggi. Dah. Tapi jalan itu kita tak buat. Oleh itu dah pada malam ni dah kita mari belajar dah dan kita tahu dah bagaimanakah kita nak akadkan taraf hidup kita nak jadi seorang manusia yang berkualiti. Dah kita tahu dah malam ni. tak lain tak bukan dengan kita tu saat ni dah banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita buat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dapat berjaya ibu bapa dah dunia dan akhirat. Dan oleh itu dah untuk malam ni ibu bapa dah kalaulah nah ada salah silap dah lebih kurang dah berasa tersinggung di hati sanubari ibu bapa dalam cakap pai saya dah minta maaflah dan saya doakan dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dah Allah bagi kejayaan dah Allah bagi dah kesihatan dah Allah bagi keselamatan dah kepada adik kakak ibu bapa sediapa dengar sini pun tuan sekalian. Nah, kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. We banyak-banyak. Nah, banyak doa, banyak dekat. Dah banyak hampirkan diri dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah we dekat dengan Tuhan seumur. Itu dia. Dah bila kita berasa kita tu saat ni hampir dengan Allah, Allah dah akan hampir dengan kita. Itu dia. Salah satu daripada cara kita nak hampir dengan Tuhan ni ibu bapa, kita kena banyak baca Al-Quran. Dah melazimilah kita dengan dah membaca Al-Quran. Satu, dah yang kedua, dah kita membasuhkan lidah kita dengan zikrullah. Dah kita membasuhkan lidah kita dengan kita banyak zikir dan sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Itu ya salah satu daripada kita nak mendekati diri dengan Allah. Dan kita melazim dah membacakan Al-Quran dan kita banyak berzikir dah membasuhkan lidah kita dengan kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa. Dan barulah dah kita akan dapat dah berjayalah dah dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Insya-Allah ibu bapa dah. Dah mailah sama-sama kita dah pakat dah menadahkan tangan kita dah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dah supaya Allah Subhanahu Wa Taala dah terima amal-amal ibadat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ya Allah. Engkau bagikanlah keyakinan, keimanan kepada kami ya Allah. Supaya kami benar-benar dapat menjadi hamba-Mu dengan sebenar-benar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hidayatkanlah kami. Kau taufikkanlah kami, Kau tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang Kau redha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tandamkanlah sifat kasih sayang kami kepada agama Islam, ya Allah. Kau bagikanlah semangat Islam kepada kami, ya Allah. Kau kuatkanlah iman kepada kami, ya Allah. Kau jadikanlah kami seorang hamba yang benar-benar mengerjakan ibadat, mengerjakan amal saleh, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan bedungkanlah kami sekiranya kalau kami menyeleweng daripada jalan-Mu, ya Allah. Akau baikkanlah suasana kehidupan kami, ya Allah. Akau bagikanlah keredaan kepada kami, ya Allah. Akau bagikanlah syurga kepada kami, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna wa an walidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

yang sempit, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim.

Allah, darun na'im yang dikasih sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah suratul talak ayat yang ke-7 insyaAllah ta'ala. Suratul talak ayat yang ke-5 insyaAllah ta'ala ya. Ayat ke-6, yang ke-6. Ya Allah. Mushaf Osmani Mukallimatul 59 ya.

Dapat kita membacakan dua keratan ayat Allah daripada surah At-Talaq ayat 9 dan ayat 7 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu as-sami'ul basir, al-alimul hakim, ar-ra'ufur rahim, al-hayyul qayyum, alladhi la ilaha illa hu, ilayhi an-nushur. Dialah Allah yang kita adalah hamba-hamba dia belaka. Di bawah rahmat Allah, pengetahuan Allah, perhatian Allah yang sangat cerak, kita dirahmati dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sebesar-besar nikmat dalam dunia ialah Quran. La ilaha illallah. Mari kita dengar nikmat Tuhan melalui Quran royak pada kita. Ilmu adalah sebesar-besar pertolongan untuk berada di atas as-siratul mustaqim. Kalau tak ada ilmu, tak ada suluha, ilmu adalah suluha, maka tak kuasa kita nak berada di atas as-siratul mustaqim menuju syurga Allah Darul Na'im. Maka sini mari kita tengok dia royak kepada tok lelaki yang cerai isteri dia. Allah. Ya orang perempuan, marilah pakat beribadat pada Allah Molek. Nah, sebabnya dia kesiap doa ke orang perempuan Allah Ta'ala ni. Dia masuklah orang perempuan penuh-penuh. Lepas pada cerai, wi'adah. Masuklah orang tina belakang. Wi'adah ni kerana cerai tak molek. Belah mana pun tak molek semacam dah. Nah, tetapi kalaulah habis fikir dah untuk nak molek, maka tiga bulan tu boleh masa mikir luah tiga bulan. Ya Allah. Lalu tu disuruhkan suami ambil kelik. Famsikuhunna bima'ruf, kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, awfariquhunna bima'ruf. Dua jalan, tapi awi jalan mula-mula jalan ambil kelik rajak. Alah kedua barulah becek. Na'udzubillahi minal becek. Sebab becek ni merosakkan kedua-duanya pada kebanyakan keadaan. Na'udzubillahi min dzalik. Lepas dah putusan nak cerai si Adah ke? Askinuhunna min haitsu sakantum. Naklah kamu tu tepatkanlah isteri yang menjalani iddah dia, celah iddah dia lah. Tempatkanlah dia itu di tempat kediamu sendiri. Munduklah mana, mun tempat dia lah tu. Jangan munduk rumah batu besar, bawah sama pria tak. Retina tak ada rumah kayu buruk, dangat. Tak boleh. Supaya munduklah mana, munduk. Wui isteri muhak mucerah duduk dalam edah tu. Wui balah tu lah. Allah. Sesuai dengan kemampuanmu lah. Bukan nak suruh tak umuh sasa. Tak kalau kamu duduk umuh halus. Dia pun duduk umuh halus sepatu lah. Min wujudikum. Wujudikum mana kuasa kamu. Ya. Min haisu sakantum. Menurutmu tempat dukmu setara mana. Kuasa muntuh setara mana. Dalam tempat duk pun, ya suruh kau dah kuasa pula. Dalam tempat duk, ada sekat pun. Ya duk sini tapi tempat nak tak ke sini tak ada. Tu kena cari jalan mana kau dah kuasa. Wala tudarruhunna. Jaga dan balah oleknya mula nak kacau lalu. Dan janganlah kamu tu menyusah memdorakkan isteri kamu hak mencegah duduk dalam iddah khususnya itulah. Litudayiku alaihinna, supaya kamu nak menyepit gelak cara kepada ke atas mereka itu. Nak jadi payah nak belaki ke. Nak pejera dia. Siapa main minta aku nak berdaya supaya dia bodoh-bodoh dulu lah.
Orang bodoh-bodoh ini boleh lah tu. Yang cerah tu lelaki yang bercerah dengan bini ya. Orang masuk minta ilmu ke. Bah habis edah lah. Nah. Yang ni, orang bodoh tu. Nah, pacu, bodoh. Nah, orang tak turut Allah ni bodoh belakang. Orang tak turut Allah, mana turut syaitan. Awak nafsu tu syaitan.

0: ulati hamlin, jikalau adalah istri-istri mumtu punya mengandung.
1: Allah
0: ya abi takut cacat. Fa anfiqu alaihinna, maka nalah kamu tu beri nafkah ke atas mereka itunya. Lama mana nak suruh beri nafkah tu, beri belanja hidup dia, dia duduk mengandung anak mung tu. Nah, penat letih mengandung tu, tak ada suruh beri gaji tak, suruh beri nafkah. Hatta yada'na hamlahunna, hingga isteri tu beranak, letakkan anak dia, mana beranak lah, apa beranak. Apa bulan pun kena suk di beranak tu. Nah, dari segi nafkah lah. Kerana habis iddah sekat beranak, wajib pelik suami nafkah masa dalam iddah. Nah, ini satu cerita. Nah, kalau tak kedai suami mati, dia duduk mengandung, itulah mana. Suami mati ni, 4 bulan, apa dia 10 hari. Dalam ayat lain lah surah Al-Baqarah. Nah, 4 bulan 10 hari iddah dia. Bahkan dia beranak, bini duk gapo duk mengandung. Mengandung 8 bulan dah misalnya. Atau 7 bulan tu lelaki meninggal dunia. Situ Nabi fatwa katanya iddah orang tu adalah waktu dia beranak. Walaupun 2 bulan ya, tak apa 2 bulan. Tak apalah iddah dia boleh nak bumuh tangga dalam dia tu. Nah, kalau untuk lelaki mati. Nah, itulah Nabi fatwa dalam hadis sahih. Nah, lafaz Muslim yang dikeluar oleh Muslim. Nah, maka Nabi itu, nah, apa dia? Wi aftani, berkata Subai'ah, salah seorang sahabat yang terkenal, yang ditanya Nabi, nah, apabila siapa gapa dia beranak gak, dia berjanguk, patut orang nak masuk minta lah dia. Dia jawab di sahabat seorang tu, oh, tak sapa 4 bulan lagi tak boleh, 4 bulan 10 hari baru boleh. Lalu tu mana Subai'ah pun kesok lah, maknanya berhenti lah, tak janguk lah. Nah, janguk ni penting juga bagi orang tinuh nak berlaki. Nah, janguk sekadar dalam kerak ya lah, bukan janguk siapa duk buka orak tu tak. Nah, tu dia. Maka Nabi, ia pergi cari Nabi Subai'ah. Nabi kata mung sudah halal dah. Nah, saya ingat waktu mung tu beranak, sekat mung beranak ya. Oh, lalu tu orang apa masa minta dia, maka menikahlah dia. Ada fatwa daripada Ibn Abbas yang kata hak panjang sekali. Kalau tak kedai dia tu, gapa dia mati umur budak lah perut 2 bulan baru, tak usah tunggu beranak lah. 4 bulan 10 hari sudah lah, tak beranak lagi. Ibn Abbas yang atwal, nah, atwal, kena nanti beranak lah Ibn Abbas. Nanti beranak, hak mana panjang, hak tu lah Ibn Abbas. Tapi lawan dengan Nabi tak boleh lah. Nabi SAW tu dia fatwa sekat beranak, kena beri hormat kepada orang mengandung. Dia penat letih nak bagi anak pula, tuan lelaki mati dah, boleh dah lelaki lepas pada beranak, tak apa lah. Nah, la ilaha illallah. Fa in arda'na, dan apabila, dan jika dia beranak, lakum bagimu hei pakcu. Dia beranak bagimu, anak bin pakcu, bukan bin dia dak. Anak pakcu ya tolong mengandung orang tina nah. Orang tina khijar dia masya Allah sungguh. Anak pak mak tolong mengandung ya. Nah, ilah anak basa sudah pak ni tak. Fa in arda'na lakum. Nah, kawan. Ha. Maka jika tu dia tu memberi radhi'ah, memberi susu bagimu. Apa dah tu? Bini masa dia adalah

Lepas beranak yang menyusu, fa'atuhunna ujurahunna, maka hendaklah kamu beri kepada mereka itu akan upah saja. Kena beri upah. Upah menyusu. Bukan nafkah dah. Nafkah tak ada lah. Sebab habis hedah, habis gawah, habis edah dah. Tapi bodoh menyusu apa bulan? Dua tahun tu. Menyusu dua tahun. Mungkin beri upah ke dia. Upah susu. Berapa sebulan kira tengok? Upah susu. Harga beli susu. Harga upah. Orang menyusu. Berapa sebulan untuk nafkah pada jaga hidup yang tak ada nak jual gapa dah duk menyusu anak ni. Kerja-kerja tak leh. Nah, yang menyusu. Terutama duduklah nifas lagi. Fa'atuhunna ujurahunna. Hari upah ni ujur, dia tak panggil nafkah dah. Dia panggil ujur. Upah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan naklah kamu tu pakak bersorak di antara mu dengan jalan molek. Oh, ma'ruf lah dah. Ayat yang kedua dulu, fa'amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Allah panihak ni tak ada bining dah ni, habis dah edah. Nah, tapi suruh kira cara untuk anak lah ni. Maslahat anak pakak kacak dengan molek, kira lah mana jatuh ke peluh ke mana nak gaji apa ni. Amo wilah banyak tu isteri kata bekas isteri dalam ni. Nah, nak perak anak demo ni. Nah, kalau nak uyang ambo menyusu gak wilah ke ambo 3000 5000 sebulan, 10000 ke sebulan ikutlah. Susunya berapa kira tengoklah harga suku-suku, harga upah suku. Nah, kalau kena tak kena beli, nah susu tu kira mahal sikit upah. Susu dada, nah mahal sikit pada susu luar. Wa in ta'asartum, jika kamu tu jadi payah. Mak tak say susu lah, ya tak say lah, ya nak pergi kerja. Tak asar tu, payah. Atau tak maham da'ah. Amba nak 30 ribu boleh. Amba nak nyusul boleh. 30 ribu. Jadi tak asar tu, dia payah. Wak dia payah. Tak asar tu. Fasaturdi'u lahu ukhra. Maka selagi menyusu akan anak tu, akan orang lain. Orang lain, saya orang lain yang muah-muah sikit. Saya orang, zaman dulu dia, biarlah nyusu anak susu dengan dia tu. Nah, kalau lah ta'asartum. Ini Tuhan, insyaAllah sungguh. Dia kira belakang, Tuhan tahu keadaan suami isteri bila dia cerai, anak boleh gini, dia tahu belakang Tuhan ni. Lalu tu dia fardu gitu-gitu-gitu belakang. Nah, tu. Kalau murah apa, gaji mahal sikit molek, isteri mung, duk payah anak mung, bukan payah orang gapo dak. Nah, mung gaji mahal, bau tak apa dia, tapi kalau mung tak rak, tak asar tu menyebabkan kamu tu tak lawel lah dengan minta gaji mahal dak. Oh, misalnya, fa saturdi'u lahu ukhra, carilah orang panggil bini mu hak lain itu kan nak uri menyusu. Kalau mu ada bini hak lain dah, lepas dah cerai dengan dia, kalau sanggup menyusu, menyusu anak mu, kan anak dia ada. Ya tolong menyusu, tolong beranak uri, tolong mengandung, tolong melakar retina masya Allah, tolong mengandung, tolong beranak, tolong menyusu. Lepas tu pera pula. Allah, retina ni masya Allah sungguh. Inilah. Nah, abah itulah retina ni. Di sudut ni dia masuk syurga. Kalau dia boleh anak tina dua orang, apa dia siapa balik, maka wajabat lahul jannah. Wajib masuk syurga dia. Tina buku Nisa lebih besar. Buku dia tu mengandung, beranak, nusu, perah pula lepas dah tu siapa tua. Siapa tua, menikah anak pula. Oh, masya Allah, sungguh orang perempuan.
Dia tu kalut dengan anak dia. Hei, anak-anak. Mok lah. Nombor satu sekali. Siapa ke orang aku wajib kena buat baik dengan dia? Mok, Nabi kata. Siapa-siapa pula? Mok. Pasapa pula? Mok. Tiga kali mok. Pasapa pula? Baru pok. Allah. Padailah dengan dia. Bila-bila kata tadi, mok mula-mula tu dia beranak mengandung kemung. Mok yang kedua tu dia beranak kemung. Mok yang ketiga dia menyusu daging darah dia tu kemung. Tiga kali mok ni, tiga kali kelebihan mok pada anak. Mengandung, beranak, menyusu. Allah, Allah, Akbar. Lepas tu, omuka, omuka, omuka, barulah abuka. Orang hak wajib kepada anak tu buat baik kepada nah manusia iaitu mok, mok, mok. Tiga kali, ada niat tu tiga kali tu, mana apa-apa boleh tiga kali. Sebab tadi saya duduk bila, kerana dia mengandung, kerana dia menganuk, kerana dia tu menyusu. Tiga utih kelebihan dia kepada anak. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamni, Rabbi ighfirli waliwalidayya yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. لينفق ذو سعة من سعته الله يا سيدي suami pula le suami pun kata ke buka teka besem buta tuli dak tu apa yang tahu juga keadaan suami susah tak usah hendaklah hai suami yang cerai isteri kalau mu mampu gak berilah nafkah menurut kemampuan mu we banyak mu kaya we banyak sikit. Yang fikzu saat ini mana orang punya kelawasan daripada kelawasan dia tu infak, infak waktu baik duit yang hidup kedekut Allah wa man qudira alaihi rizquh dan sesiapa yang agak miskin lah orang yang disempitkan rezekinya sikit falyunfiq mimma ataahu Allah maka nak lihat tu waktu baik bagi pada apa yang Allah Taala wih dia sekadar mana sekadar tu balik tok lelaki pula Tuhan masuk masya-Allah sungguh jaga hamba dia jaga retina lebih berat pada jaga orang lelaki kena wih juga kalau miskin bukan buat miskin tak kena wih dak falyunfiq juga mimma atahu Allah sekadar bagi hak Tuhan bagi kamu Allah adil sungguh na Allah Ta'ala arhamur rahimin sungguh ya. Lalu tiu ai kaedah umum katakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah tidak memberati akan satu niat jiwa satu diri manusia malaikat sekadar bagi hak dia bui. Nah hak tu hak duit sekak dua kak tu hak tu hak atah Allah ini suruh belanja bagi hak jauh Masya Allah lepas tu dia perakan pula bagi orang hak bersih sungguh nak sara anak tak ada kata nak kupik nak gapa tu tapi dia miskin Allah Ta'ala perakan katanya saya ja'alullahu ba'da usri yusra Masya Allah selagi Allah Ta'ala jadi bagi orang yang sungguh nak sara anak dia jadi sedak jadi molek isteri dia bekas isteri dia jadi molek ba'da usrin lepas pada payah dia tu yusra nanti duduk ditanya Allah Ta'ala berlaku Allah Ta'ala nak ui banyak pada semua sikit dengan sahabat dia duduk gaji bekas bini dia dengan isteri dengan anak dia tu berlaku tahu hari yusra oi mudah Allah arhamar rahim semua umat Islam suami isteri Allah Ta'ala ni masya Allah semua oleh itu maka terimalah ayat Allah ni orang-orang duk buat hukum duk buat rang tamanun rang panggil poraba rang kepada dia rakbiap meraduk dengan rakbiap krop keluar
ning lah ajaran. Tak boleh berlawan dengan ning lah, tak boleh nak kira, tak boleh nak gapa, tak boleh nak lawan dengan ayat-ayat Allah, tak boleh. Nah tu Allah. Nah, camanya berapa tu boleh lah nak menentu. Misalnya harga 1000 sebulan, 1000 sebulan. Itu boleh ijtihad. Sekadar ma atahu Allah itulah. Sekadar saatih itulah. Kaya kada saatih, orang miskin kada ma atahu Allah. Masya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. Ya, itulah ni apa ayat syariah. Nah, tak banyak ayat syariah dalam Quran. 4500 ayat gitu ya, daripada 1000 ayat lebih. Nah, banyak ayat akidah. Nah, ni pun ayat akidah lah ni. Seperti mana saya ja'alullahu ba'da usri yusran, akidah. Ya, yakin. Yakin kata Allah Ta'ala lebih mudah dengan sahabat kita duduk sara anak. Ya, insyaAllah ta'ala. La ilaha illallah. Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جندا منوسيا yang sedang-sedang berada dalam perjalanan mereka di bawah tempurung dunia yang gelap sempit, di bawah ujian, di tengah-tengah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan Al-Quran Suratul Talaq, na'udzu billahi minat talaq, ayat yang ke insyaallah taala 9 dan 10 insyaallah, dan boleh kita masuk 11 insyaallah taala.

رزقا. الحمد لله. Empat keratan ayat Allah daripada surah At-Talaq dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu ilaihi nushur. Subhanallah, Allah Ta'ala marah sungguh ha perceraian dalam keluarga ni, masya-Allah. Siapa dia wari satu cara sebagai satu gapa dia nazarah yang mengerikan kepada orang yang menyalahi akan hukum peraturan Allah Subhanahu wa taala dari segi khususnya masalah keluarga. Allah Taala dia royak dah. Nah, dalam ayat-ayat seterusnya, ayat sebelumnya, ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. Begitu. Allah Ta'ala waya wa tilka hududullah. Waya sama. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra. Ya Allah. Itulah ajari Allah nasihat kepada hamba dia mengenai ingat masalah keluarga. Jangan gaduh gupuh, janganlah orang panggil gagah nak mentor kita sebagai orang lelaki boleh cara belaka. Jangan. Lalu tu Allah Ta'ala dia suruh diunfik zu sa'atin min sa'atihi. Man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Masya-Allah. Akhirnya ada satu benda yang dia janji ngeri sekali. Tak ada orang yang menyalahi perintah dia. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rutulih. Dan bukan sedikit banyak negeri-negeri, kawasan-kawasan yang penduduknya menderhakai terhadap perintah Tuhan mereka dan rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida, maka kami hitungkan amal mereka satu persatu dengan hitungan yang kerah rapi. Dah terhadap sak besar rapat gitu gak susah kita nak jaya dah. Haluh besar dia mari duk hisap belakang. Menjaga ini bagi orang kafir dan orang deraka pada Allah. Orang yang tak jalan tilka hududullah. Man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Orang tak jalan zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Masya-Allah. Jauhi garis saya tetap molek Allah. Tapi tak jalan. Kalau tak jalan Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah di antaranya ni ayat ni yang marah. Wa ka'ayyim min qaryatin, ni satu kampung lah, kampung zalim. Yang gapa dia melanggari, menderhaka atat ni mana? Derhaka lah. Atat. An amri rabbiha. Rusulih. Fahasabnaha hisaban syadida. Lagi pula azabnaha azaban nukra. Dan kami azab atas dia ke azab yang dahsyat. Azab yang berat. Bukan azab tamadada. Hidup bercelah sakut pak dengan masalah keluarga, perceraian dan rojok kembali dan sebagainya. Dan nafkah waktu duduk dalam edah dan pelihara anak bersama. Nah, la ilaha illallah. Kita ni ya Allah. Okay, kita boleh katakan hampir 100% tak perjalan mana cerita. Nah, sebab kata nak cerai tu, belum cerai tu kelihatan lari dah. Lari dah duduk rumah masing-masing dah. Nah, sebenarnya lepas cerai pun kena duduk dalam rumah
Nah, jangan tu baik. Dan kalulah dia tu beranak, mesti pakat kira cara anak. Nah, waqtamiru bainakum bima'ruf. Nah, pakat fikir mula belah anak ni. Kita tak ada duduk sekali dah. Tapi anak ni wajib, sebab anak kita kedua. Nah, itu Allah Ta'ala. Tapi kalau tak jalan, ini dia. Hasabnaha hisaban syadidan wa azabnaha azaban nukra. Yang buat main-main lah, hei tuk menih, hei orang debe, dua nyanyo pada isteri. Nyanyo pada isteri lah, nyanyi. Nah, na'udzubillah minasana. La tudayiquhunna. Jangan la tudarruhunna litudayiqu alaihinna. Jangan. Dia menyepit jalan dia, hidup-hidup apa dia. Awak tak boleh doa kita dah nak kacau perak sapan susah dia tak kena. Nah, jangan. Nah, kita tak pandang awak baik ke dia, kita beri orang lain pula lah awak baik ke dia. Na'udzubillahi min dzalik. Fadzaqat wabala amriha. Lalu mereka merasai kesan yang buruk tu dari perbuatan neraka dia. Rasalah. Nah, kesan buruk azab Allah Ta'ala. Dari bentuk hisaban syadidah. Dari bentuk azaban nukra. Wa kana aqibatu amriha khusra. Wasak debel dunia tu. Tapi akhirnya dia terugi. Hei pakcu. Buat nyanyi ke pakcu tu. Jangan. Nah, kalau rasa tak secerai molek-molek. Nah. Fariquhunna bima'ruf. Sungguh tu hasruhnya. Famsikuhunna bima'ruf. Suruh pegang. Suruh. Gapa suruh kelip baik. Suruh rojok. Tapi kalau terpaksa juga. Fariquhunna bima'ruf. Jangan doa nyanyi ke dia. A'addallahu lahum azaban syadida. Jaga. Allah Ta'ala sedia bagi mereka itu akan azab yang pedih. Fattakullah ya ulil albab. Hei, orang ada hati, takutlah pada Allah. Orang ada perasaan, iaitu siapa dia ulil albab tu? Allazina amanu. Tu ulil albab. Orang berimin, orang tak imin. Tak ada ulul albab. Tak ada ulul albab. Ya, tak akut pada Allah. Tak akut Allah. Temulah azaban syadidah sungguhlah. Na'udzubillah min dzalik. Qad anzalallahu.

Keperingatan. Di antara bentuk peringatan yang belah mana? Rasulah. Ialah Rasul. Yatlu alaikum ayatillahi mubayyina. Yang menyata, yang membaca ke atas kamu, hei umat Muhammad, akan ayat Allah yang sangat terang. Allah mubayyina. Masya Allah, ayat terang. Ayat terang, mubayyina. Tak ada tempat. Jadi wasa tak nampak, tak erti. Satu yang kacak dari suratul apa At-Talaq pun sepatu. Surah mana-mana pun, ayatullah tu mubayyina belakang. Ayatullah tu semua mubayyina. Tak ada hak biasa keliru-keliru. Nah, dan masa kerumkira tak ada. Allah bijak kan? Allah ahkamul hakimin. Tujuannya dia baca atas kamu akan ayat Allah yang terang-terang itu. Liukhrijal ladzina amanu. Supaya dia mengeluarkan kamu. Di sini ia ni boleh kepada klik kepada Allah, klik kepada Rasul. Li khurijal ladzina amanu wa amilus salihati minal zulumati ilan nur. Supaya, Quranlah boleh mengeluarkan orang-orang beriman yang Quran dan beramal salih Quran itu daripada kegelapan hidup secara jahiliyah kepada an-nur, cerah jalan nak pergi ke syurga. Nur ni bukan untuk dalam dunia, tak. Cerah, nur ilal jannah, nur ilal sa'adah, kepada cahaya yang bawa pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dengan apa? Dengan baca Quran. Baca Quran lah yang Allah baik, Rasul baik, yukhrijal ladhina amanu amanu salihati minal zulmati ilan. اللهم أخرجنا يا الله وأخرج أولادنا وبناتنا وزرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا بالقرآن من الظلمات إلى النور برحمتك. اللهم ارحمنا بالقرآن وأخرجنا من الظلم به من الظلمات إلى النور. InsyaAllah faita kak tua dengan Quran sungguh-sungguh. Jangan doa main-main Quran. Ya Allah. Dialah. Ya Allah Ta'ala. Wak sebab untuk dia wak keluarkan hamba dia yang beriman lah. Bukan hamba dia yang tidak tipa. Dan beramal soleh menurut Quran itulah. Daripada zulmat ilmu.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus

Anasid wi peminat dengar deh sarak ratik lagu ratik deh ha gile-gilegi deh peminat deh hari ni karabun ada gapo nak mari sapa peminat deh dalam sisi yang kedua ho orang Sangai Music Plus ni kita mari hubung deh dalam sisi yang kedua ada gapo peminat pun nanti dengar deh jangan dok gaduh tidur lagi deh dok dengar karabun dulu deh masa ni kita gi berhenti dengar lagu patu klik mari dalam sisi yang kedua Hot Rancangnya Music Plus.

mai CC yang kedua rancangnya Music Plus deh peminat mai CC yang kedua ni ada haha deh siapa pada peminat deh peminat ho mano tidur dak menyerah deh karabun mai siapa cara-cara wikita tu tidur menyerah deh hari ni ada 7 cara nono ke penha deh kita tu tidur dak menyerah dan tak kena duk makan hubak wi kita tu susah deh tu dia hari ni tu je karo ada gapo hati deh yang pertama ni kita mari tahu kada tahu daripada apa sahid deh sahid ho kita tu tidur tak menyerah deh pemak deh sahid ho kita tidur tak menyerah tu yo ada banyak deh dengan makan ni kita duk makan nan hari tu nah seperti apa minum ho ada kafein deh kiho kita tu duk minum tak lebih deh apa pak je belum kita tu nak tidur deh ya buat we apa read ho kafein tu do dalam tubuh pada kita lagi dah we kita tu do cergah lagi deh atau mari daripada kuam kriat deh peminat deh nak jadi sahih ho sahih lak deh ho we kita tu tidur dak menyerah nah tu ni sahih ho yo deh patu tidur dak menyerah tubuh pada kita tu nak jadi lagu mano deh peminat deh kalau kita ada penhang menha kita tidur tak menyerah deh tidur tak apa tak lelak deh yo ledak tak lelak dok yang panggil lepas tu tidur tak tempti deh tidur bangun deh ha jadi gitu sokmo deh waktu kita tu pia kita bangun deh pia kita bangun tu tubuh pada kita tu tak apa tak secun deh tak segar deh ha apa lagu mana kita tu tidur tak cukup deh lepas tu yo nak songpon kita tu jadi apa kalang growth hormone dalam tubuh badan kita tu nono kure deh wak wea apa kerbunkan somsem ho tubuh badan kita tu kure prestiti pap deh pemak deh apa tu nono kita tu jadi arom perempuan dan nono ngut ngit nono muih mudah dan jadi penha sukapap lain lain lagi deh pemak deh tu batu tujuh karoning deh kita mari sapa dalam sisi yang ketiga deh ho rancangnya Music Plus masa ni kita pergi berhenti dengan lagu dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga ho cara-cara tujuh cara ho nak ke penham baik mana deh we kita tu tidur menyerah deh ha kita tidur tak menyerah tak kena make apa hubak deh wak lagu mana deh we kita tu tidur tak nyerah tak kena makan ubat. Dah, pemirat dah. Hubung le sisi yang ketiga.

sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus dah pemina. Sisi yang ketiga ni ada cara-cara hobi kita tu tidur winyego. Dah tu dia. Tujuh cara hobi kita tu tidur bukan dah pemina dah. Tujuh cara ni hobi kita nak ke penha kita tidur tak nyego dah kita tak nak duk make gapo make hubak. Nah, yang pertama. Yang pertama tu kita tu gapo? Gi jemo, jemo panah. Nah, peminat deh. 30 minit ya kata lepas kita bangun tidur belah pagi. Tunah tu. Kita tu buka gapo? Buka tabir lebih lek kita tu wi cuaca deh. Wi seng sewang tu masuk angin dalam bilik kita atau kita ambil rang deh tu be tubek rang ออก กำลังกาย leh-leh deh ha dalam kelang ceng deh wak wi wong con kan sang melatonin wi mo le deh patu kita pun nak apa boleh vitamin D lagi deh pemak deh patu yang kedua ni pia kita tidur wi kita tu katuk pelito dalam bilik kita wi gelak deh jangan dok wi ado apa ada seng masuk mari deh patu pia kita tidur jangan do main terosak deh to yo to jangan do main terosak hot yo lepas seng sifa deh gapo te hot lepas seng sifa tu telepon deh terota notebook deh tu yo nak wak wi melatonin dalam tubuh badan kita tu lang tak molek deh kita kena ngot deh pakai upekon ho play sang sifa tu belum kita nak tidur tu dua je deh pemak deh tu dia tap kalau capeng deh nak pakai nak pakai upekon ho ada sang sifa tu kita kena pakai mata cumi mata deh cumi mata tu yo ho ada krong sang sifa deh atau application ho ada krong sang sifa deh pemak deh. Patu yang ketiga ni wi kita tu ada winai deh ada winai pi kita nak tidur tu untuk hormon melatonin tu yo apa lang betul masa dalam tubuh badan kita tu yo nak nak prap sumdun ho kita tidur tu wi molek deh lagu mana kita masuk tidur wi betul masa deh tidur pukul 9 malam tu nah wi sok mo deh pemak deh kalau apa yo suruh jauh deh biar kita tidur tengah hari jangan dok tidur tengah hari deh kalau capek tidur boleh deh tapi jangan dok lebih 30 minit deh yang keempat ni tak tubik geng tak ambil geng deh akan melangkai itulah gelak melajok deh pemak deh gapo seperti lepas pada buku ni deh buku ni petai tu nah bila sipat nilika yo tak wi kita tu tubik geng pia tu deh yang kelima jangan dok minum deh minum ho ado san katun wi kita tu tentu cergah deh somo lepas ado buku tiko deh 15 nalika gapote ho ado san go ni deh san katun tu kafein deh batu yang ka ne ni ngot dem alkohol yang ketujuh ni ngot dem nam klai wela non tawi kita tu minu ai dekat-dekat kita nak tidur nak wak wi kita tu berasa nak kecing wela kecing PM apa tengah malam deh ni tujuh cara deh witi patibat wi kita tu tidur menyera deh pemak deh boleh ambil gi pakah deh pemak deh tujuh cara ke penha deh kita tidur tak nyerah kita tak kena dok makan ubat deh pemak deh semua ni wi peminat buat tu gok deh kalau buat tu gok boleh molek
Dah pernah dah. Tu tengok masa ho rancangan Music Plus tahun ni tak ada masa dah. Masa nak bidah dah. Lepas tu silap salah gapo karabun pun minta maaf peminat semua. Ho dok dengar rancangan Music Plus. Lepas tu klik lagi dengar nak malam dah buku buku belah sampai buku 12 malam dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 jeso waktu jalan. Lepas tu karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatnya 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapas hati.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peminat semua duk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Ha, gitu rancangan Cinta Satu Malam ni boleh jumpa dengan DJ Moni, jajam ngaji, banyaklah berita-berita wika peminat dengar eh. Sekarang dengan malam ni Pok Cik Mok Cik duk buat gapo masa ni, hak pia tak tidur lagi baru duk kerja masa ni, minta kerja yang keselamat lah. Lepas tu jaga-jaga kesihatan dengan malam ni, beringat-beringat dah. Hak pia duk mas baru nak masuk tidur dah, kita kena jaga-jaga jugalah. Bawa kereta, bawa motor pun beringat, jangan duk deras sangat. Kalau duk deras sangat tu, kabar-kabar berlaku ke apa itu dah. Kalau ngatuk tubuh badan tak sehat, demeh, kita cari tempat-tempat selamat lah, berehat dulu. Basuh muka, terik lah, urat sikit. Bawa kereta yang keselamat lah. Ya, gitu sisi pertama ni tegak-menegak. Setelah lagi sisi yang kedua ni, banyaklah nak kongsi ke peminat dengar. Kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni peminat nak mai kecek lah, jauh-jauh mengaji ha, budak-budak lagi tu. Mengaji ni apa ni, kita kena usaha peminat. Kalau kita duduk mai-mai tak jaga deh, malah mengaji, malah baca surat, tak boleh peminat deh. Kita kena rajin mengaji deh. Itulah mana kita apa ni, jangan takut lah kepada kalau kita tak pehen nak akik tangi, tanya guru. Kita boleh tanya guru kita peminat. Ataupun ngaji tak boleh, tak pehek, kita tanya sai, tanya guru boleh, Pak Minak. Semoga kalau kita tak jago deh, tak ngaji, tak boleh, Pak Minak. Kalau kita nak ngaji, kita nak tambah, kita boleh cari apa yang dalam lelok, sosial lah, internet ke apa itu boleh, Pak Minak deh. Gini, ngaji ni penting sekali. Kena rajin baca, rajin nulis, rajin buat latihan, rajin tiru. Kalau kita nak jadi bomo, nak jadi keru, nak jadi dadu, kita kena rajin peminat usaha. InsyaAllah deh, kalau kita buat kecek panah, buat panah, kita nak berjaya, merkah pun apa ni, jadi tinggi molek lah deh. Kita kena jaga juga. Lebih lagi kita nak ngaji ni, kesehatan kita kena gagah peminat. Lah mana kena gagah? Kena makan-makan bareh, ada fedah cukup 5 mu.

dengan rancangan cinta satu malam. Sisi terakhir peminat deh. Persepsen ni macam ngaji gini lah. Kita kena rajin hak doyak saat ni tu. Ngaji ni kalau kita buat main-main ni tak boleh. Kita kena buat pehemeh, kena mengaji. Semoga nak ambil ilmu kita mengaji ni buat apa ngigi kerja ataupun pakai masa depan peminat deh. Gini kita kena rajin, geti dengar guru duk mengajar. Kalau tak peheh, jangan duk tahu sok ya, tak boleh juga. Pakai tangan tanya guru peminat deh. Kita klik mari, kita apa ngigi top tuan kita mengaji lepas dah tu. Apa ngigi 5 minit, 10 minit pun tak apa. Dah sehari deh, luar-luar deh. Betul menano. Betul. Ini persis sekali nano kita buat pehemeh lah cara-cara ni deh. Kita mengaji ni kena peheh, bukan mengaji apa ni, buat apa ni, nano kecek guru semua dah. Kita kena apa ni, buat peheh mengaji ni. Kalau kita nak berjaya, kita kena usaha peminat. Ya, okay, persen-persen ni berlaku dah. Berehat tidur cukup dah. Esok nak bangun pagi, kita sekolah kita boleh apa ni, mudah lah dah. Bangun pagi ada tubuh badan segar lah. Tidur berehat cukup ni. Darah pun jalan molek gitu dah. Ini dia jauh dikasih dengan rancangan cinta satu malam. Peminat. Ya, betul. Tengah-tengah malam dah ni. Hopi ya. Duk dengar dia jauh ni. Terima kasih semua lah. Kita boleh jumpa tiap-tiap malam senang. Sapa malam ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak di cium ni minta maaf lako, jaga-jaga kesehatan kita. Jangan tidur tengah malam sangat bahaya peminat deh. Tidur tak cukup deh. Hak pia ada penyakit tu kena banyak banyak tidur banyak sikit. Jaga-jagalah. Ya kalau ada gapo salah sikit banyak di cium minta maaf lako, jaga-jaga kesehatan sekali lagi. Terima kasih peminat, terima kasih pengarah pengasuh terjala. Jom minta tunai dulu. Assalamualaikum.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Kita nak tahu yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke dia ya ada nyakit. Ha ini bomo nak oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bomo nak kecek masalah semati san. Bagi kita nak tahu nak kata anak kita ni dia ada buah saja ke jadi nyakit semati san. Ha ini bomo nak jelas. Kalau anak kita tu tak, kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah lah semua tak online juga sebab otak dia tak jalan. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah dia kena buah agak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu terai mik ya tu duk saja. Ha duk saja we your main dinaman. Bukan main terosak lah. Main dinaman ke main lukis ke kerok main ke poik lah. Dah main dengan kita ni you boleh duk dalam tengah je. Kalau you boleh duk dengan kita dalam tengah je atau lima belah inik lah. Dah boleh duk agak sikit tu. Tak lari pergi mari. Ha tu okey. Tapi kalau mari duk dengan kita tu tak bu. Tak bu lari, tak bu lari. Ha, ha tu nyakit lah. Ini nyakit semati san. Yang kedua pula, tengah hidup buah deh. Tengah hidup buah, buah, buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pergi dia, royak dia. Ha, munggi buat dia tu, pergi buat dia ni. Dia boleh buat tak? Kalau kita royak puan, hei, munggi buat dia tu, pergi buat dia ni, dia pergi buat. Buah, tapi dia pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha, ha tu tak ada masalah. Ha tu buah saja. Ya. Tapi kalau hidup buah, hidup hungai rata tu, royak dia tu, hei, munggi buat dia tu tu. Tak buat, pergi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha, ni nyakit dah tu. Yak suruh berhenti, tak berhenti. Yak suruh pergi, tak pergi. Suruh gimik tu pun tak mik. Gih hungar rata. Ha, hak tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia dah hidup mongoh. Tapi jadi mongoh lebih dari budak lain. Jadi mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat pun dah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke boleh. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni ada dalam tubuh anak kita, berubah. Sebab apa? Ia dinyakit semati sandah. Lepas tu tiga perkara ni dia kena ada jadi nak tepat. Dah duduk rumah apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah senyak dik. Dik tak ada buat apa. Gi luar nak dik. Ah, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu pubak nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu kena pubak mak pok dulu. Gapa? Yang satu mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana yang boleh mai, pihak mana yang tak boleh mai. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata ah, mau pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu tangi dok main silat diri. Kena pubak disiplin mak pak dulu. Ha kalau mak pak disiplin molek, insyaallah boleh pubak anak dia. Yang kedua pula tu mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, dangi lepas terosak wia. Terosak tak luar weh. Oh tak ada anak buah ni lepas terosak dia tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia cari benda lain lah. Dah cari kita meko, hok minat kita meko, wih kita meko. Hok tu kata dinosaur dinosaur. Ikok gila je minat kau apa ke bujama. Dinama hok sebab gaje lukis-lukis, hok nama bola main bola. Lagi dia dan ni hola terosak. Satu yang ketiga kita kena buat mak apa tu kena kerah ke hati sikit. Ni tengok anak tapi tu sikit Allah tak leh dah, tak leh dah. Kita kena cekeng. Cuang kita dok dak ni saya ni atau cuang kita dok bubat dia ni kita kena hati kerah. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena mai. Cari masa mai dengan dia. Haa tu. Buat lima pok lu. Tu okey. Mak pak pram dah. Mak pak pram dah. Okey, kita pubak anak kita pula. Ha, yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu belajar we duk molek. Ha, sana yang duk tak leh dah. Kita kena ajar. Mari tok we yo main we yo. Mula-mula payah sikit. Tok mula-mula semenek gi. Ha tak apa, ajar. Gi buk gi rek klik mari dan aduh ngepek. Dangan mengepek, dangan murih. Pegah tok main dia. Hunga. Gi turuk tok main dengan dia. Gi heret tok. We kolamo. Kolamo, kolamo, kolamo, kolamo. Ha, orang panggil fuk semati hai yo yu ning-ning. Fuk semati wu yo hening. Apa wu yo hening, buah yo nyakit ni nak hingga. Kita belajar mula-mula, hak tak mula-mula, wu boleh lu setengah je. Lepas tu kau tamu di sejai ke rena ikut. Yang keruanya tu, orang panggil kena buat disiplin. Buat sebuah makpok sana ni, kita kena kecek wajah dulu dah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kena wu cerak. Kalau boleh, dia buat molek. Kita kena manyo dengan dia. Ah, molek weh, kena pang sikit. Oh, molek adik, betul-betul ni. Kena pangnya sikit. Tapi kalau dia salah, kita kena dena. Bukan dena kuah ngah. Kena dena lah. Adalah ni, ikut kita lah. Dena tu macam mana. Tapi kena dena. Dia salah, kita kena dena lah dah. Kena ucerak. Hak ni kita manyo, hak ni kita dena. Lepas tu, tapi kena kecek ucerak. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Lepas tu, kena tak ucerak atau masa ni masa mai, masa ni masa makan, masa ni masa ngaji, masa ni masa gapo. Kena usyarat, kecek ke usyarat. Patut ni sahabat tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak pakak bu dah herat kau. Ha. Anak dok mai mak, ha. Mak pun ha. Pergi sudu ha, adik makan nasi. Kau baik tu tak mau. Hungar bela-bela makan nasi bela-bela tak mau. Pia makan.

0: Karung. Geno kita kena ke bumi ini boleh siapa akan mati. Ah, mari bangun aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang wadigah ibawin itu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik buah. Pak ada lah pak kita tu. Dia tanya mai kata, "Eh, kena ketik buah ni siapa akan mati ke?" Kan? Ah, ini mau jelas. Yo ben ni. Buah, madu, dah lipai mok kedah. Kali ketik kita oleh seekor ruah tu, lepas lu kepas kita tak ada Allah hair tu, dia tak ada masuk Allah gopor lah. Tapi kalau kita ada Allah hair tu, boleh jadi ke bahaya juga dah. Tapi sebab-sebab kena buat we kita mati sebab kena ketik buah atau madu ni dah. Ah ya, ada dua perkara. Yang satunya tu, kita kena ketik buah atau madu tu banyak kelajak. Habis sare kena ketik ni. Supaya saudara kita wanita dah habis sare kena ketik. Ah, apabila ya habis sare kena ketik tu, bisa dalam madu atau buah tu ya banyak. Bah bisa madu atau buah mok dah pokok ni tu you we bahaya pada kepada kita macam mana. Bisa ya tu nuak we urat darah kita tu ya buka-buka nak clot dekat kayak itu. Apabila urat darah kita ya buka banyak-banyak tu ya nuak kita jadi cok. Bagi kita jadi cok tu gini nah. Pakat mati yang lagi tu bisa ya tu ya wak we jatuh catung kita tu ya hijau tak molek. Ya wak we buat caitin picang wak. Apabila ya punah catung punah. Ah, catung ya tim picang wak. Ya wak we kita jadi cok. Apabila kita jadi cok, ya berarti hijau catung mati. Waktu mati selalu. Lepas tu tak peningan lama ya tu ya wak kita gitu ya punah boleh juga. Apa tang kita punah tu dah. Ya wak kita mati juga tapi mungkin mati selalu lah. Tapi ya kalau mati kalau mati sebab nak kita gitu. Yang kedua pula. Yang kedua tu kalau kita kena ketik madu atau buah dia, tapi seekor ruah ya. Sungguh-sungguh tu seekor ruah tak ada masalah gepor eh. Tetapi kalau kita Allah hai bisa dia. Dia nak sebab besi kera. Jadi berdaya merah nak tu. Hak besi kera tu tak ada masalah. Tapi masalah tu dia buat we dalam tekak, dalam mulut, dalam urat nyamuk tu dia buka juga. Apa buka tu urat nyamuk itu ini sumat. Dah, apa yang sumat tu kita tak boleh nyamuk. Nak nyawa macam mana dia buka sumak betul? Apabila kita tak boleh nyawa tu lah dia nak buat kita tu mati sebab kita nak nyawa tak boleh. Kalau kita kena ketik seekor ruah dengan tak ada Allah tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah dia buat kita nyawa tak tupik nak nyawa tak boleh jadi mati dengan tak boleh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu kalau kena ketik dengan banyak tak usah ok duk rumah lah sebab you boleh jadikan mati gop. Sebab bisa masuk dalam perubahan badan kita ni banyak. Kalau banyak tu you boleh sapakan mati. Wak wii wajah kita tempikan wak atau wak wii wak aku tu bekak lah. Kalau lihat kajian itu tu jadi sapakan mati boleh gop. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Satu lagi tu kalau kita kena ketik seekor wak kalau tak ada bedel tak ada nak bedel tak ada kuasa nyawa pun tak ada masalah lah duduk rumah dah tak ada apa-apa. Tapi kalau kita kena ketik dah nak bedel nak bedel waktu kuasa nyawa tak ada kuasa nak nyawa tak boleh tu kena gada-gada dengan hospital. Kena cocok ubat dah untuk nak hingga tak ada kok tu. Baik tu kita selamat tak akan mati lah. Nah, tapi kalau kita ada wak ok rumah tu dia boleh sahabatkan mati yang bahagia juga ni pun menemukan.

pun sakit kepala macam mana hok jadi bahaya. Ha mari bomo nak tanya. Jo sakit kepala ni banyak sebab tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada 3-4 perkara. Ha ada hok tak bahaya patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam 3 perkara. Yang satu demi. Ha demi tu boleh sakit kepala dah. Apa cara ubat kita ubat cara demi tapi sakit kepala tu ya tinggal sendirilah. Yang laginya tu sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Nah, sakit apa tekok di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Ha, tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Ha, tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migraine. Ha, nyakit migraine ni, dia sebab urat darah kita tu dia punah. Tu jadi bekok nak sikit. Ha ni nyakit lah. Pasal sakit macam mana hot migraine ni? Banyak kaya nak sakit je sakit balah-balah. Banyak nak sakit apa ni? Sakit roh-roh boleh tapi banyak sakit sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu nadi kita. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk olah kah ada. Hot teruk-teruk tu, siapa kah nak nampak pasal wak, wak, wak, nampak pasal pita yang lak, lak, lak, lak. Nyakit migraine ni. Penyakit migraine ni dia tak ada bahaya tapi dia kena ubat cara dia. Kalau tak ubat cara dia tu dia sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Sinus aksid ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah. Belah ini boleh nasak lah. Yo, sebab dia ada nanuh kot dalam sinus itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung masa bahu busuk dalam hidung. Ha, waktu dia panggil sinus aksid. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tak hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya hak bermula nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sari kau sakit, kau sari kau sakit, kau sakit kau tamu. Ha, macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas kita jadi maring. Kau ni sakit seumur. Lepas tu sakit kau kuat, kau kuat, kau kuat. Makin ubat ini pun tak hingga. Lepas tu, orang mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangan, masa kebah kaki, kebah tangan. Macam tu tu, ah. Takut jadi maring gitu atau jadi toko daging dalam kepala itu dalam otak itu tu. Ha tu hot bahaya. Kalau sakit macam ni kena kada-kada pergi hospital. Hot laginya tu sakit kepala sebab stroke. Lah jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat itu tak biasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut engok reno, patu kebah kaki batangin nok sakit tangan kaki tak leh. Ha tu sakit stroke. Dua kala ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala. Lepas tu yang nyakit setruk. Kebanyakan kalau sakit kepala saja, dengar tak ada gopo. Lu sakit kuning kena wasap kalau lepas tuk-tuk kena. Sakit hingga, sakit hingga, sakit hingga. Makin ubah hingga. Sakit pula. Makin ubah hingga. Lepas tu tak ada ubah kaki, ubah tangan. Tak ada lembek kaki, lembek tangan. Tak ada. Kalau mata pun nampak malam ni, tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua. Sakit kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau sari, kau banyak, kau sari, kau banyak. Lepas tu ada masalah cara mata, telinga kena mulut kena atau lemak kaki mek tangan kena ha tu takut jadi mering kata daging tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, setiap sakit selalu dah. Patu sakit sangat-sangat tak biasa sakit macam ni. Patu ada lemak kaki mek tangan bahagian belakang. Itu mulut engok ha itulah. Ah, ha, beza-beza ke sakit kepala.

Apa bakal umur kita nak macam mana nak selamat. Mari paman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehari dua hari ni tu ada api bakar di lap plau deh. Lepas tu ada orang mati dalam 30 orang. Lepas tu sakit pagi tu banyak lah. Lepas orang yang mati tu banyak kan ketuk di di belakang, duduk belakang kedal, duduk di jamai kata. Ada orang-orang tu tak ada kenopi tu. Tapi, genong siapa akan mati. Banyak orang kita tahu duduk peh-peh dah. Apabila api bakar tu, orang mati ni sebab api lah dah. Kena api bakar tu, bukan mati lah. Tapi sungguh-sungguhnya, orang mati sebab api tu tak ada banyak ni. Orang mati, pihak api bakar rumah ni, kebanyakan tak ada mati dengan api. Tapi yang mati sebab dia nak nyawa tak leh. Sebab-sebab orang mati masa api bakar ni ada tiga perkara. Yang satu, dia nak nyawa tak leh. Orang nyawa tak leh ni sebab apa? Yang satunya tu, yo pihak api bakar lu-lu-lu tu, api tu yo bakar oksigen dalam bilik. Kalau bakar dalam bilik, dalam tempat katuk ni, api yang makan oksigen dalam bilik tu cibih. Wah, habis oksigen dalam bilik tu, kita nak nyawa tak leh, habis oksigen, mati. Yang keruanya tu, asap. Dalam asap tu, dia ada racun. Dia racun dalam asap tu, dia masuk, dia buat darah kita tu, nak akut oksigen, buat pergi ke orang kata tak leh. Ha, sebab dia duduk sekat. 70-80% orang mati sebab api bakar ni, sebab ni lah. Sebab oksigen tak ada. Lepas tu, racun dalam asap tu. Lepas tu, lagi ni tu, orang yang mati lagi ni tu, sebabnya kena api. Dia api buat makan tubuh tu deh. Dia makan kulit. Dia makan kulit kita habis. Lokoh kulit tu tubuh. Tugas kulitnya tu, jaga penyakit tak sering masuk tubuh badan kita. Apabila kulit kita tak ada, penyakit boleh masuk dalam tubuh badan kita. Apabila penyakit masuk tubuh badan kita, kita tak cerah. Kita mati sebab tak cerah tu. Bukan mati sebab kita luka api tu. Kita mati sebab teacher lah. Tugas seolah lagi kulitnya tu sewi ada tubuh kita, itu tubuh ke luar. Apabila tak ada kulit, ada tubuh ada kita, tubuh lebih. Buat apa tubuh lebih, kena. Anggota kita punah, buat punah mati. Yang ketiganya tu dah, kita serak udara panas masuk. Buat kita serak udara panas masuk tu, ya buat awi jalan nyawa kita ni, bekok, ya punah, nak nyawa tak leh. Boleh bekok dah, hidup ini dah. Boleh bekok je sumak. Boleh sumak, kita nak nyawa tak leh. Boleh kita nak nyawa tak leh, itulah. Jadikah kita nak mati. Lepas kita nak buat macam mana apabila kita jumpa bakar atau kita duduk dalam rumah yang bakar kita nak macam mana. Yang satunya tu jangan kejuk, kena tenang setik. Kalau kejuk siap lalu dah. Boleh kejuk kalau kita panik kah? Hadap kata. Cari jalan tubik duduk mana, tubik dengan banyak. Lepas tu kalau nampak asak dah, asak banyak-banyak tu, dangi hungar masuk ke asak. Kalau kita hungar masuk asak, selak. Kalau dah berselak mati. Yang keruanya tu, kalau kita tak ada nak tubik, orang duduk penuh kerana, cari jalan tubik tak boleh kerana, weh kita tidur negat tu atau mengakak tu. Sebab apa? Udara panas. Dengan asak dah ada racun tu, dia duduk retah. Kalau dah, kita kena mikai celup air, katuk mulut, katuk hidung, kalau kita nak nyawa. Untuk tu sewi asak masuk, dan untuk sewi udara panas masuk dalam tubuh badan kita. Yang ketiga tu, kalau kita dapat tinggi, kita duduk dalam hotel kan tu, dan itu boleh. We pakar. Kita panggil bandai nifai. Supaya exit tu. Tangga lari. Biar pergi bakar tu dah. Yang keempatnya tu. Apabila kita duduk dalam bilik. Kita tubik boleh. We kita katuk itu. Sebab apa? Apabila kita katuk itu ni. Buat api yang nyala kuat-kuat. You pakar oksigen pergi. Api yang mula nak slow tu lah. Sebab oksigen you habis. Ha, tapi kalau kita buka pak tu. Sebab kita tengok klik di lapang dah. Api lu tu biarlah. Sebab apa? Api je kira cari oksigen. Apabila kalau kita buka pintu tak roh. Buh, tubik lah sopi. Apabila kau kuat dah begitu. Apabila kita tubik dah, kita kata. Yang kelimanya tu, apabila dekat baju kita, kena api. Dangi hunga. Lari tak lepas je di tubuh kita. Pasal lagi tu, apabila api, you pun oksigen, you kau kuat. Apa kau kuat, you kau narak, kau tamah. Begitu, kita kena berhenti. Tidur tu, guling. Tiap pin yang mampu. Tu, baru kena. Yang akhir kalinya tu, kalau kita tubik boleh dah, tak usah masuk pergi pula lah. Gimik bari kena, pergi tuluk urin lah. Tak ada dah. Tubik mari. Pak orang duduk dalam kena kacau sendirilah. Inilah cara-cara kalau kita duduk dalam masa api bakar dalam rumah ke dalam mana pun. Kita duduk dalam tu, nak selamat, dia kena buat macam inilah.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: Eberum, dange tarum nyok bezin dan umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah ha, takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Gitu pun nak kereta lain gitu dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah ha, minyak lain tak masalah dah. Minyak hak bomo nak kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni yo napok yo jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh jadi berasak nak jadi tak herenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik. Nah tubik jadi esak, jadi kek, jadi dah heri tubik lagi. Begitu je bahaya. Kalau kita kita taruh dalam motor lagi lain yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rasa itu baik. Begitu kalau kita nak taruh dia kena buh dalam gelan atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelan minyak selena, buh dalam motor eko itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh hari tu baik tu itu baik dalam udara luar tak ada masalah dia dah baik boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu dia dekat dalam rumah tu boleh dekat dalam rumah tu lah yang bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu dia jadi gas. Ha, menatim no ni jadi gas boleh jadi gas dia dekat dalam rumah tu dah dia kena pipak boom halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Boom boleh ke bau boleh ke berapi dah berapi habis rumah. Naya habis lah rumah kan, habis lah rumah putih tu. Begitu dah taruh dalam rumah. Lepas tu orang rasa taruh dalam motor ekor atau ekor lang atau air supply. Macam budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai, siap. Lepas tu orang dalam berbadai, orang bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni boleh berkat, oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serak banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah siapa yang disawai, yang dicak. Ha, tu siapa yang mati lagi, ubah apa yang sampai mati lagi tu. Kena ingat lah, kena taruh tu. Lepas tu laginya tu, dia dilukakan kelepong kita. Lepas tu kalau isap banyak-banyak, dia luka kelepong, siapa yang jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, nangis, taruh minyak pesing dalam umur. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah yang mulai. Atau tak luar rumah, dangin tak luar rumah sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah, ada ritual Allah, dangin taruh minyak mesin dalam rumah. Haa, kena tak luar. Macam patut cari pak koci, pak taruh molek, tak luar saja je. No. Tapi, hak takut sekalinya tu, yang minyak mesin ni, kalau kita serok lama-lama, ah, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat, buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu, banyak orang jadi mering darah tu, ada sakut dengan minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam rumah, dangir taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar hati-hati, kena bakar warap minyak. Ha, ini yang bermula saya.
1: Kalau tak mau jadi ngekek mari, kena posok. Ah, macam mana? Mari bermula saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermula saya cek maka Allah. Posok sakut dengan gopol dengan mari. Kita orang tahu ini dulu. Mari ini dah, nyakit mari ini ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu, ia punuh. Apa ia punuh? Ia pasal dua jenis. Pasal punuh, pak dia apa? Ha, masa tak apa lah, tak ada masalah lah tu. Tapi masa sel ni dia punah, lepas tu dia kau gagah. Dia tak ada mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu, dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dah laning tu, bagai makan kita, dia cemah banyak. Dengan bagai makan, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cemah. Sebab cemah ni lah, sebab sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, paya mapuh tak ada masalah. Tapi kalau ia punah jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Pah, puasa ni tu lah macam mana? Ah, ha, kalau kita puasa kena, ah, ha, macam mana puasa kena, bomo buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon growth hormon. Nanti growth hormon ni lah. Yo ni kita carilah. Kalau yo dah banyak tu, yo kita cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak kuasa punah dah. Hak boleh beki. Hak boleh sipai. Hak tak leh, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya nak jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan keruk homo, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit mereka lah. Ha, begitu tu kalau pia tu, dah. Berasa, berasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak ada basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa tu kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakat-bakat puasa, kita puasa lagi kena.
2: Bagaimana makan berung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari buka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Berung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, patu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi jangan makan seumurlah. Makan atas langatik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama tu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha, apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha, nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar pun hangik mah. Kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendangai banyak ni, makan lah. Padahal yang mama tu cukup pelakor dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Haa, begitu, kita kena slow-slow sikit. Haa, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain buat semua maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ah boyo kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry, kasiak. Ngak kak pok ngatai gi habis. Ah itulah. Lepas tu bomo time so lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kak pok sakut kau sikit tapi tak ada sakut mana tapi ni hok yang sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Berung. Wokok Faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bomo nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dorak berdorak kepada tubuh badan kita, dua-dua selalu dah. Ha, dia muda kau senang kata, wah. Kalau nak isap wokok, tak nak tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok Faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia muda kau senang. Itulah dah. Sungguh ke bahan? Hari itu, wokok Faifa ni, kalau dia membuat mari buka wifi untuk demo nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Dah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita dah lekat tu sebab kita makan kafe lah. Kafe, kafein, wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segabut, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia membuat lah wokok wifi ni sebab wokok wifi ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasanya sungguh tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wokok wifi ni ha, tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak pada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok muda fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok wifi ni ialah wokok baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gatik. Molan itu ada timbul lah menyakit. Lan ini kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok Faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni dah. Bahayanya ngopo? Bahayanya asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni boleh masuk dalam kelepon kita. Asap Toko jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama ta. Atau menyok ta ni wak berdorak. Kepada kelepung kita, duk jadi nyakit lelah. Jadi mering, jadi apa sebab nama ta ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru nak mula menyakit. Tetapi, wakak Faifa ni, dia pagak air bakar menyok. Apabila dia bakar air bakar menyok, dia sak nak lagi. Wakak kata kita bakar, ibu terbakar je tu. Jadi asak jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik masuk tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup le kelepung kita dah lah. Apa air dok le kelepung, sebab kita lemah air. Bol air dok le kelepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Boleh banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi penyakit dah. Nyakit apa? Nyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil nyakit wari. Jadi nyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka Faifa, 5 tahun, 6 tahun, nyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Buka kertas ni, dorak, tak boleh isap. Kena isap buka Faifa. Baham saja tu. Sebab apa? Hari tu, tu orang baru nak mula isap. Tak ada dia tipu penyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak, dengar lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu bangat pada penyakit. Hak daripada pokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung fighter dah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok Faifa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, warung, sebab apa jamai lah ni warung jadi nyakit semsar banyak. Hai, mari mau nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, hari ini, mau nak cek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karelan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak kena ada masalah ke apa. Tak kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Jadi lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia bahi buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bahi main bola. Bahi main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 1 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah dia jamin fok kita dulu zaman umur dulu gitu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung ha nak saling macam tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling tak molek tu you buat hormon kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah kemi namanya serotonin dengan melatonin serotonin melatonin cara tidur tu lah kau kena persep-sep mokpok tu dah selepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petai hari pasar dengan tidur. Dengan tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh tu, atak-atak kali start nak jadi panik, nak jadi semsau rata lah. Hak selaginya tu, budak lah ni yang main sosial lah. Yang mama gitu, kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu. Dia suka dalam muka lah ya. Klik manggil dia segar lah. Tak ada pia panggil duk kata, tak ada pia bully kita dah. Tapi kalau budak jamil lah ni, dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena demo duk bully situ ha, apabila dia nak bully cak-cak dia nak kata cak-cak budak kita nak jadi menyakit semsau ah ha, bawa apa nak pesannya tu tidur dan tidur lama belum kurup lah tu kena tidur lepas tu dan tidur kau nak terah lepas tu dan tidur kau nak gelak lepas subuh lepas asar dan tidur macam tu yang keruangnya tu kawan makpak kita anak kita yak halus tu kita kena didik dia makan wis apa main wis apa dan dia duduk main terosak saja apabila kita lepas dia duduk main terosak saja tu apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak boleh itu dan kita dah lepas we anak kita dok main terosak saja. Kena kita main lepas ada kena dok main sai-sai dok main rata tik. Dan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata eh dok mokalah tu demo dok buli kedak demo dak kata dia kedak demo dak mengaruk ya kedak kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sai-sai kita tu nampak dok moyo jadi tak segar jadi lemah mudah tiak jadi tak mahu apa tak dok dalam bilik sore tak mahu mai tak mahu ha macam tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak penyakit ni dia boleh perubat kalau kita perubat je hingga kalau kita tak perubat penyakitnya kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dok lemah dok moyak tu kita perubat selalu perubatlah seminggu dua je hingga dah lah insyaallah dah ha itulah cara penyakit susah hey Werung kalau kita jadi penyakit kapak tu kita kena patai gapo kata ha hari ni mari bomoh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyakit kapak tu dah jadi satu yang penyakit yang kita kena patai penyakit kapok penyakit kut laya dispepsia gastritis gapo tu dah kalau kita jadi penyakit ini tu cara ubat dia tu kita kena patai ha apa patai gapo katik yang satunya tu air teh kafe lepas tu kawe-kawe air cola tu air cola fanta pok tu spray pok tu air wasap dawa sikit tu pok ketong dalam laka tu kalau kita dok jadi penyakit kapok tu kita makan air saja dulu nak panas nak sejuk nak apa tak apalah tapi jadi air saja dulu tusu pun tak mahu lain tak mahu dulu kita makan air saja dulu makan wicak sosok banyak tak apa tapi wicak untuk apa? Untuk nak pergi basuh kapok kita tu wuyo banyak hingga yang kedua yang itu bagai pedah bagai sasa bagai pedah moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam moh kita hak tu kah ibu sekali tu mama pedah-pedah yam mama yam-yam hak pedah-pedah tu bagai pedah semua tu kena kurai dulu sikit kena kurai dulu cung ni lepas tu bagai masing sangat-sangat apa tak? Bagai jeruk bagai makan yang masing sangat-sangat tu kita kena kurai tu lepas tu lagi tu ubat sakit urat kalau jadi nyakit kapok tak boleh makan ubat sakit urat tu kalau makan ubat sakit urat kan bila nak hingga kapok kalau kita sakit kapok dan makan ubat sakit urat kalau makan ubat sakit urat kau teruk kapok tapi kalau ke siang tu dia patah erok tak erok dia kena patah lah itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok
3: eh Berung sungguh kedok kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai mari ni bomo nak kerja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai ada pak kita tanya masuk tu kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai kedok sebab orang jadi nyakit kecing manis tu jadi nyakit tai banyak dia macam ni dia nyakit kecing manis darah tinggi atau kaiman ni dah dia buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu lebih lagi kecing manis tu atau kaiman tu dia buat darah tak pergi di tai baru tak pergi tu tai jadi punah lah jadi beragai selerak sikit lah ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bermeroyak atau kita beli makan ubat makan sendiri boleh jadi nyakit tai boleh nyakit-nyakit jatuh boleh nyakit-nyakit apa boleh panggil tak aksep hepatitis dah mari ditanya soalan kita ni makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bermeroyak boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak. Bomo kata makan kedining, piening, skodaning ada. Kalau makan turuk tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni dok jaga dah. Bomo ni tahu dah kata kena makan kedining tak lebih ada nyakning dah. Kalau tengok dah nyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Dia tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermu nak jaga dah. Tetapi, orang kecing manis, hendak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi wibai atau selera ni ke apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi? Manis tu lagi dek sekat. Buat widarah gitu sumak di tai. Lepas tu buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Tu kena pahal situ. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis. Kalau kita makan, turut yang bermuah suruh makan. Lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bermuayak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak yang darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kot tu, makan kot ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau buat tu kan, tak jadi nyakit tai, nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak yang darah ni, Boleh tak kita nak pakai ubat semu fry? Ha, akar kayu kat tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, pakai halia, pakai kuah, pakai pokok ikut lah. Pakai bawang putih. Atau pakai hak batu saudah. Hak-hak asal. Pakai hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Pakai tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, pakai tu mengerti ubat bomoh lah. Dangil lah pakai sekali. Dangil tu pergi pakai semu fry, mengerti ubat bomoh. Ni tak boh. Ha, hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry, hak rasa ubat majung tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke pot, hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomoh tak jaman ni nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomoh tu bomoh tak sokan lah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe kata kita mangke ubat apa? Mangke ubat. Kecimani tu nak tu jadi nyakit tai dak. Patu semu fry itu kita nak boleh hakai dak kita jadi nyakit kecimani ni. Ha inilah jawab pe tu. Hei Warung, kena pi kita puasa kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semaya sunat. Dalam boleh puasa ni. Mari gini bomo nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you nak kriak. Dah kalau kita perak nasi sama dah lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tesok, orang tusah, orang duduk di hutan, orang tu, kita perak nasi. Hak tu, you nak buat with tubuh badan kita juga. Kuam kriak. Buat kau kriak, you nak tubuh hormon sah. Dia panggil hormon kortisol. Hormon kortisol ni lah. Nak buat with tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa, we kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagah. Sebab apa? Ha, ya, sebab hormon ni. Bisa wajak hak klik bawah ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisau ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisau ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh glukagon, growth hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormone dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kurang. Apabila kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita poso, kita kena poso, we kena. Yang satu, kita makan, kena makan, we kena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol we kena. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk nak tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sabar cai waso, oh waso sedap weh. Bala kita nak awak nasi pun, kita tak waso kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk mengetikai kortisol. Pah, growth hormone molek mana? Hijau airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua pokok kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punah, dia pergi sipai. Hak mana tak sehat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa bergagal, dia pergi sipai. Begitulah, orang poso tu, dia mengaji dah, orang poso tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Siapa kau potek? Lemuk, saka, garis. Yo bakar habis. Itulah kerja air growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah. Yo buat tubuh badan kita dah. Hak mana hak punah yo kisipai. Hak mana ada siapa yo bakar. Yo mek tubuh ada tubuh badan kita. Ha, itulah. Tubuh kita kaya kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat. Kalau zikir, majlis sunat, baca Quran we banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
2: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaybi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin.
0: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harfi.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifl kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasab jahannama antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.

0: Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Yahya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun

kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: kepadanya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir yawm.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

0: شَيْئًا.
1: Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Yeah.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.

0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ,
0: yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
2: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ,
0: dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
3: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ,
0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
4: أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ,
0: mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
5: فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ,
0: berada dalam surga kenikmatan.
6: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ,
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
7: وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ,
0: dan segolongan kecil dari orang-orang yang

0: diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.

0: Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min 'ainin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: وجوه يومئذ ناعمة.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: لسعيها راضية.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha surum marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ilas samai kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: dan bumi bagaimana dihamparkan
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ اللَّهُمَّ آمين اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا زيارة الحرمين الشريفين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم آمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على كل حال تمام علي Sama-sama lah mengucap syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi sihat pada kita. Allah Taala gulungkan kita berada dalam gulungi orang yang dapat lima ridhatillah. Orang yang dapat redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apa khabar sedang penonton yang sedang ikuti sama-sama di mana saja berada. Nah, tengok gambar alik belakang tu rasa sejuk molek. Nah, gambar ni negeri Cina lah. Nah, wilayah Harbin dia panggil. Nah, oleh kerana dia kata mipi. Nah, tengok di sebelah lat perahu bakok tu. Nah, pasar perahu nyo tu. Apa ni hujan manik turun hari ni. Nah, hujan manik turun tadi. Hujan manik ni dia panggil, nah, dia panggil ke apa? Nah, bahasa Sia panggil ke apa? Hujan manik. Nah, hujan air batu tu lah. Nah, jadi tu nak ayat tu benda yang tak suka tapi nah dijadikan dalam masa sekarang. Mana kata tengok suasana keadaan air udara tu banyaklah yang diubah dia panggil banyak ubah udara. Nah, bakok ni biasanya jari manalah nak ada hujan manik hujan batu tu. Nah, dia panggil, nah, aku tak ingat pasal siapa panggil gapo tak ni. Nah, duk tengok berita saat ni, patu berita tu sungguhlah. Nah, kerana satu di antaranya ti fon fa akat. Nah, ti lom fa akat tu istihar tadi. Nah, kata kawasan bakok ni akan turun hujan. Hujan ke apa? Hujan batu tu lah. Hujan manik. Nah, luk hip. Dia panggil bahasa saya panggil luk hip dah. Nah, luk hip. Luk hip ni, luk hip tu. Maksudnya kata hujan manik tu lah. Baru ingat. Jadi ti lomfa akad istihar tadi kata, nah, oleh kerana angin sebelah alat Cina mari ipung dengan kuat, patut dihipung di di tengah laut bakok tu, patut hengo siapa teken ni angin saat ni tu, nah hengo siapa uje tu jadi uje manik tu guna dalam kawasan bakok. Kita dah kata AI yo tengok berita, patut seh tengok berita hok sungguh ni, oh uje manik sungguh itu guna bakok. Ah tu nak ayat kata nah suasana akhir zaman ni nah bagi hatok berlaku ya boleh berlaku sekarang. Jadi kita tengok kau dekat. Nah, ujian manik tu tak ada pelik gapo. Kalau duduk di Tabuk Mekah ke sokmo Abaha kau nunggu ujian manik sokmo. Nah, kau Tabuk, kau Abaha. Nah, kau kawasan-kawasan nah sepadan dengan Ordon tu biasa ya ujian manik tu kong. Tapi bakok ni ujian manik juga weh, petang ni. Nah, look head tu. Nah, jatuh berapa besar-besar pula tu toko batu. Ah tu nak oyak kata. Nah, udara suasana sekarang tu ubah tak tahu ke halau. Nah, lepas tu lebih kurang lah. Di antara orang juga kita tengok dalam wakok tu banyak tempat lagi lah. Ke tempat kawasan lain tu ada air surut-surut gitu. Tapi ada orang tak surut pun tak surut lagi. Nah, yang kalau sampai tengah-tengah tempat tu, nah, air tu jadi hitam biru. Nah, lepas tu air tak surut. Jadi sepengah umur dalam air. Tak. Tu nak ayat tu bumi dia lebakok melalui kaji tu bumi lebakok tu akan geruk tu gong. Lepas tu sungai dia lebakok tu duk genah pada air laut. Ha tu ya pasalnya. Bila sungai duk bawah dak air laut tu air laut akan derak marilah. Dan sikit lagi tak tahulah tahu mana tu. Kalau tengok tadi ahli kaji seluruh dunia tu ya kaji kata bakok ni salah satu daripada ibu kota negara Thailand saat ni terkeselir dengan air laut. Jadi kita tengok sekarang tu tengok nah banyaklah rumah-rumah yang dapat kesusahan. Nah kawasan lain tu hak tinggi sikit tu timbul dah air surut gitu dah, tapi hak dekat-dekat dengan patah tu nah lebih lagi hak tepi Menang Cahaya tu air tak ada surut lagi. Kerana ia nak surut hanya moga air batu hak duk di nah duk di betul dengan khatul istiwa haulah atas. Nah, air batu duk di belah Kuala Lumpur panggil. Nah, kau Alaska kau nu tu boleh kerana udara yang sangat terpanas. Hingga siapa pacar kepada air salji tu yang dihancur. Nah, hingga siapa bawa kepada air tu melipahi laut. Hingga siapa air laut tu tinggi naik. Air laut tinggi naik, bumi yang rendah-rendah tu keselir dengan air. Nah, tu melalui kaji ialah. Tapi kaji ya apa kita tengok lu boleh jadilah. Nah, sikit lagi nak berlaku gapo. Nah, jadi kita kena cedelah. Nah. Ha ni dah adalah ada di antaranya FC kita royak look hip tok ti ko tomo wani ha di lat proud tak di. Saya pun masuk tengok berita lah, cek berita AI ke berita plus sudah berita sungguh. Mana kata nah ujian manik tu go. Nah, mau kita saya ni seumur hidup tak biasa temu lagi ujian manik. Nah, hujan look heptok ni. Hujan hok turun. Kalau hujan ya air tu ni air batu, toko batu, gedung. Kalau sebelah lek Istanbul, lek Turki kok nu, kalau pian musim sejuk kok, oh besar-besar tu kong. Nah, sebelah lek Colorado Amerika kok nu. Nah, banyaklah kalau dia turun mari kok pecah bi cumi-cumi kereta tu. Jadi kita tengok apabila hujan manik turun tu kita cari gambar, ambil buah gambar habis dah belakang. Semoga sejuk lah kita ni lah. Aduh, siang hari udara matahari tak ada pacar mana tapi panas udara. Nah, dan akhir zaman pun Nabi sebut juga. Nah, hujan tapi panas. Pelik juga dah. Dari hadis Nabi kata, nah, 15 karo. Nah, 15 karo tu saya ada terbaca juga dalam sebuah hadis. Yang Nabi royak apabila berlaku 15 karo ni, nah, akan jadi menyebabkan turun bala. Ha 15 karo ni nah kita nak dengar tak kalau ustaz nak royak satu per satu. Kita lalu nak dengar tak? Lama dah tak ada kecek hak alamat kemat sebenarnya. Nah tapi maklumat tu ada berlaku kita boleh royak lalu nak dengar. Nah tanya ramai-ramai nak dengar tak? Kan nak dengar ha adat terhadap anak halu dah. Kalau buat muka demoh kita royak sikit boleh tak dengar? Nah 15 karo apabila berlakunya sebab-sebabnya nah Allah Taala turun bala. Agu ana. Kana kat bai ana kat bai weh. Dengar dengar yang landak malai kat bai. Tanya kat bai dulu. Nah, kat bai kata malai ni tak ada ustaz lewat masuk. Kat bai kata lewat masuk malai ustaz tu. Nah, tak ada dengar. Ustaz royak gapo malai. Ana kat bai dengar tak malai kat bai weh. Habis ni 2 3 4 malai kat bai. Kat bai tak ada dengar habis ni bini kat bai tu. Ustaz tak kira ke banjak. Pekan kat bai pun. Nah. Jangan pekan sangat. Tak itu kat bai. Nah. Mama Yah tu nak dengar, nak dengar, nak dengar. Nak dengar kita boleh royak. Nak masuk tajuk kita pun tak ada gapo kita jadi berlaku dah. Nak moga maklumat dah berlaku. Nah, nanti dengar je kita. Kita nanti kita nak baca diri tu malah nak baca tak ada masa. Nah, alhamdulillah. Fang fang ustaz berang kata nak dengar nanti. Nah, bedi kak dah. Assalamualaikum ustaz. Alam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bedi kak dah. Nah, bedi kak dah kalau bela kak yah lah. Bedi ada lah ni weh. Nah, fang kak ustaz. Ha, jadi 15 karo. Jadi kalau kita tengok ni, benda yang berlaku di atas muka bumi sekarang tu banyak sangat lah. Salah satunya, benda-benda yang Nabi dah sebut dah dulu. Kata apabila berlaku karo-karo ni. Tak nanti 15 karo berlaku yang mana-mana so pun dengan nyebab kau tu hai turun bala. Nah, jadi Nabi sebut hadis ni. Ni hadis sahih. Nah, hadis sahih. Nabi sebut 1,400 tahun lebih dah kita. Nah, cumanya kita je. Kalau kita dengar, kita perhati tengok. Lah, hak Nabi sebut dulu ni jadi sungguh lah ni. Oh, baju-baju pun tak boleh boh dah kaki tekak. Weh. Nah, bukan tekak kau besar. Baju kau halu. Baju kau halu kat abai. Nah, hawa madang dia basuh dengan sabun Malaysia. Salah baju tak? Kalau pada kapal bakok kau salah kau aiboh. Lekat beg beribu-ribu tel ada kapal. Kapal lain tak ada lekat pun beg. kapal mokwa biru putih star tu lekat beg. Ngepek-ngepek kau lagi ke hujan. Murih ke hujan. Puasa batuk. Malam ni malam maat eh. Tukar Ali yang lah ni. Malam ni tukar Ali. Alhamdulillah. Nah, tamu kali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam dululah. Nah, jawab salam dulu. Nah, ramai-ramai yang komen masuk yang hantar salam mari semua tu ustaz jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tak sebut nama minta maaf lah. Nah, kalau kita baca nama, baca salam belakang ni, rasanya malam ni tak kena mengajar dah. Tok Mi dah. Ha, jejak suka bela-bela dah. Jadi, dalam satu hadis tu Nabi ada sebut, An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslata halla biha bala'u. Dalam sebuah hadis Nabi kata, An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata. Sayyidina Ali, natu Nabi ni. Hoyak ni natu Nabi. Ali ni natu Nabi. Hak nikah dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Tu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, gapo? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda. Mana kata 1,400 lebih dah lah. 1,400 tahun lebih dah Nabi royak. Nah. Nabi kata, gapo? Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha bala'u. Nabi kata apabila umatku telah melakukan 15 karo. Apabila umat aku membuat 15 karo. Maka dengan sebab umat buat 15 karo ni. Maka bala pasti akan turun kepada mereka. Nabi kata tak umat kong syan ni. Keratamkan 15 yang ni ni. Nah, bala. Nah. Paipibat นะจะลงมาทันทีทันใดภัยพิบัติอัตพงบาโลนะอัตพงเฟโนมินานะเดอุมะอุมะนบีวะลิมอบลาคาโกนิตาดุนิโอMaka balo akan turun selalu doh. Nabi kata, Qila wa ma hiya ya Rasulullah. Buat Nabi kata gitu, 15 balo saat ni, gapo tik ya Rasulullah. Sahabat ramai-ramai pakat tanyalah. Nah, Qila sahabat tanyalah, gapo tik Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi royak satu persatu. Iza kanal maghnam. Iza kanal. Al-maghnamu dualan. Nabi kata, apabila. Nah, Nabi kata, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang yang tertentu. Tak pelik lah di bakok tu. Tak pelik langsung. Apabila harta negara. Nah, kalau harta negara ni pihak ada cara wakil rakyat. Nah, okey rakyat. Hak jadi presiden, jadi rata menteri itulah. Tak? Nah, jadi okey rakyat. Ada harta ribu-ribu juta. Kijom nama lalu. Ha, ha, ha. Nak rakyat tak kira nak tersia ke Islam tak kira. Nabi rakyat dah kata. Nah, Nabi kata, Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta negara. Harta negara ni duit cukai hak kutip di rakyat belakang lah. Gede ipun dari satu tempat di kajuk eh. Lepas tu, harta negara saat ni tu, hanya beredar pada orang-orang tertentu. Tak kelik ke rakyat dah. Tak ada bina masyarakat dah. Masuk waket dia mata. Nah, baru ni, nah, kasung DE habis apa ribu juta ni. Wak pandia pradi AI. Pian masuk main AI. Tak ada dek eh. Kita tu wak dalam chat GBT tak ni. Kita kena bayar. 900 milik, 10 milik kot. Kita beli. Tak ada boleh pakai peri mahabuk eh. Ribu-ribu juta. Nah, ni nak beli pula ni. Eh, nak beli pula ni. Alat-alat nak ukur redar tu. Nak jadil takut ujian mari bila ribut mari bila tu mudah. Dekat-dekat 500 juta. Letak ngok peramah letak bajet mari korok hak ada dah ribu-ribu juta tu bunyi kata kerum untuk dia ada dah ribu juta nak alat-alat kaji tak ketuk ya orang bakok selih habis selih tak apalah biasanya ujian boh ke apa gitu ni tapi tak boleh royak ke rakyat kata nah ujian ni lebat weh ujian ni banyak weh sipih lah barang tak tinggi dok royak ke satu malam korok mana tidur habis hatu tidur dah biar tu geduk cantera biar tu. Ha tu nak royak atau apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu. Nah pusing kepada rata menteri tu. Tak ada royak kata you corruption. Nah, tapi kita fikir sendirilah gapo yang duk berlaku. You tak kira siapa dia. Dah. Ha tu nak royak apabila harta negara hanya beredar pada orang yang tertentu. Satu, dia berlaku gini bala turun. Lo ni kita tengok. No, sedihnya nak kata dalam keadaan akhir zaman. Ha, kita tengok kita pergi hospital. Allah sedih. Kita tengok pergi hospital. Nah, orang sakit pergi pagi lagi. Pukul 9 pagi sampai hospital. Pukul 8 baru boleh make queue. Sudah pergi pukul 9 pagi. Sudah pukul 3 petang hospital. La ilaha illallah. Kita tak biasa lagi lah. Nah, dulu-dulu kalau pergi hospital. Kau sekerat hari tu tinggi sudah. Nah, nanti ambil ubat ke apa. Lo ni pergi pagi pukul 9. Pukul 4 petang ni baru sudah. Dah. Esak nanti penamu tak tahu. Tak. Allah dah. Habis tu lah ni pakat pergi hospital swasta belakang orang. Okay. Ada ruit, ada ruit pergi klinik. Ada ruit, ada ruit pergi hospital swasta. Lepas tanya hospital lah ni. Nah, siapa tukar hak orang pikang dah. Hospital ni tak kerok lah ni. Nak oyak weh. Tak gitu. Nah. Tukar hak orang patah kaki. Hak nak selit di selit di bahu jalan buat tukar. Nak minta ke hospital. Orang okay, sakit mari kaya pak bambak sudah dah. Nah, kaya pak bambak sudah hingga dah tu bel tu. Nah, klik tu tak ada apa tak buat tukar tak apa dah. Kalau saya klik tukar juga boleh berecak hospital lah. Mau pita nak pakai banyak lagi. La ilaha illallah. Gitu mau lalu nak ayat lah ni. Tukar kayu hak buat. Orang okay, pikan jalan tu kena minta kerok juga. Nah. Itu nak ayat. Tak kita ni kutik mata, kita nak wayang mata. Miok naik pula esok 75 stel. Nah, minyak diesel esok 42 kok lah selik. Mahal ada minyak bezin lagi. Berat dah ni dah kali ni. Nah, kereta api mari semata. Kereta api tak apa lah nak bakal Ruf Hefa molek aku. Tapi kita nak ambil gapa pergi ambil Ruf Hefa klik akal merita. Tak usah kacik hak api murah. Nak ambil gapa pergi bayar lepas tu buat klik kereta rumah. Tak. Minyak mahal hari-hari. Hari-hari minyak mahal. Api pun mahal. Gapa semua mahal belakang. Ha, tu nak ayat antaranya. Deh, tu Nabi kata apabila berlaku satu-satu kara ni, turun bala. Nah, dia tak kira. Nah, pia-pia berlaku, Nabi royak umur hadis. Bukit terterik selesai saja. Nah, semua, tengok. Ano, Ustaz Sufian, leh bakok lah. Ano, dah air turun, air surut lagi Ustaz Sufian. Saya duduk cek tengok pun, tengah tengok tempat tu baru duduk surut. Baru tengah tempat duduk, tak ada surut langsung pun ada lagi. Ha, tengok tengah tempat kok kehak tu lapuk air teh habis dah. Air tak ada surut-surut. Kereta seleh. Jadi sepengah duduk dah lecah dah lah ni. Macam mana tak sepian? Lewat kok macam mana lah ni? Kadak eh. Ujian seret dah eh. Tapi bunyi kata ujian nak turun pulak. Pak-pak sepapak sebelah ni. Kita duduk rasa urusin bila-bila dah ada. Pak-pak-pak sebelah. Pak 13, pak-pak belah ni kita musafir. Umrah. Bimel kot tu. Dia ribut-ribut ujian-ujian bimbel kot. Tapi minta itu yang jauh lah. Tak? Lepas tu, ramai kan hujat tanya Ustaz. Tukar tubeng apa-apa Ustaz ni? Ada kabitai pun ada. Kabitai Ustaz pun tak senang Ustaz. Bek tak boleh. Jangan ada. Nah, tu nak oyak. Nak oyak atau suasana dah. Nabi kata, Iza kanal maghnamu dualan. Apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu. Nah, mari turun. Hak tu duk kata lebah kok. Lat kabang yang mi Ustaz ha. Lat kabang tu ada air lagi. Nah, kok kehak tu banyak lagi Ustaz Sufian tak? Lepas tu kita bani le bakok. Klik mari rumah kita tengok. Klik mari rumah kita. Baru ni sok tong tin dah. Preso hok nak jadi kerajaan baru ni. Kerajaan dalam tong tin. Ramai mana? Kita tengok dalam tu hok beli krisi 300 ribu ada, 400 ribu ada, 500 ribu ada, hok tinggi sub 700 ribu. Beli tamneng baru ni hok sok tong tin tu. Tengok nama bakor belakang. Bakor Nayu aja, bakor Yusuf, bakor Awe, bakor Hayi Doloh. Lah ramai. Bakor. Deh. Pa mano keberkatan hijau. Ramai mana baru ni? Bayar 700 ribu. Oh, kawin tu. Pukul ramai selfie tu dalam Facebook. Nah, alhamdulillah. Allah tabrak doa. Dai pin kerajaan bancu. Nah, dai bancu pin kerajaan tong tin. Ho, mujo pakai baju kerajaan tu. Alhamdulillah. Bukan nak cuma tiga po. Nah, alhamdulillah. Kok mana mu bayar? Mu beli risuah tu. Alhamdulillah kok mana? Tengah-tengah bayar dah 4-500 ribu. Tak ada kata siapa ni duk oyak orang duk kat pangan. Nah, bukan fak itu. Fak itu tak beli. Nah, tengok kan mana beli. Berapa ribu orang kena baru ni. Ada yang bayar 500 ribu ada. Tak ada kerja lagi bayar dah 500 ribu. Pengaji ni belah ribu sebulan. Bila nak lucu? Nah, ha, tu nak oyak tu. Ani tengok Zohir-Zohir. Lepas tu kena kerak habis tu big browning. Raja pun kerak blacklist habis. Tak boleh kerja bahagi yang kerja eh. Bot anakut yang panggil. Tat anakut tu eh. Nah, duk jadi kerja molek-molek. Ah, tak boleh ha. Habis tu lah nak oyak tu. Kerja saat ni kita tengok hati. Nah, dunia saat ni ia tak pernah cukup. Dunia tak pernah cukup. Sebab tu Nabi kata, kalau lah memilik setiap bukit mah. Munuk lagi bukit mah yang kedua. Boleh dah dua bukit mah. Nak pula bukit mah yang ketiga. Hatta zurtumul maqabir. Bila mu tak si bukit mah. Apabila muka mu kita tepuh dengan tanah dalam liat lahak. Tu baru buruti. Mati dah lah. Tu nak oyak kata Allah. Deh. Wasa pumcai kot mana. Orang yang boleh sengoti, prekso boleh sengoti, alhamdulillah dia bijak. Baca gitu gini boleh jadi kajut egg apa, alhamdulillah. Tapi kita pun cai kat mana, alhamdulillah gapo. Nah, di sebalik kita main tak molek. Itulah tu hair kerak tu baik. Nah, panah tu nampak. Panah aku mana? Aminah tengok lek belakang tu salji penuh tak kabung ni. Ni muban habis ni, muban himak ya panggil. Nah, ni ustaz tu kata nak gi juga ni boleh ruah belah ni. Nah, kerana boleh sebelah, boleh boleh belah, boleh ruah belah ni, nah tak ada wak umrah. Semua ada wak umrah, boleh belah api aibah. Tak ada wak tahun ni, boleh belah. Tahun baru ni, duk wunik air kau hajar, cakap dah, baru ni nak boleh sapa di Turki. Dan tahun ni pakai cancel terus umrah, boleh boleh belah, boleh ruah belah. Atau boleh ruah belah, hujung-hujung duk tengok dalam, kata nak bagi anak-anak, nah, gestuh dengan salji sekali, nah, buka minda. Habis tak gambar habis ni. Tujuan apa? Nah, tujuan kita-kita tu boleh tengok gambar tak. Walaupun panas hati, panas perut, tapi udara sejuk. Nah, sejuk ni lelaki tengok salji tu tebal-tebal tu. Nah, ni satu muban duk di habin. Nak masuk ni kena bayar juga berapa yen ha. Nah, kena masuk dalam ni kena bayar, bayar pintu bagi. Nah, alhamdulillah. Panas kok mano? Panas ni makan tukar li. Aminah. Itu kali ni malam maat malam ni. Ke aku ano? Alhamdulillah. Alhamdulillah.

Itulah di antara dia. Satu je Nabi kata, apabila harta negara hanya beredar pada orang yang tertentu. Nah, oh, yang tam you pondi wa pap arai. Tengok lek belakang ni dia panggil muban himat di habin ya. Tu umuh bahasa patu tak frabung tu, yo boleh belah, boleh roblah ni yo salji mula turun. Patu yo turun himat yo turun tebal ke, tengok tak frabung kat lutut. Nah, kalau jalan tak frabung tu kat lutut himat. Nah, sejuklah sini tu tiklop 30 onsa lebih kurang. Nah, boleh kita buka minda tu. Dah, alhamdulillah. Ah, tu lebih kurang. Satu dah, Nabi kata, nah, apabila harta negara hanya beredar pada orang tertentu. Wal amanatu maghnaman. Dan Nabi royaksa lagi apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Nah, apabila amanah dijadi sumber keuntungan. Nah, terima amanah orang tapi dengan amanah tu jadi labo masuk poket dia. Alah ni boleh tengok dah. Nah, apabila berlaku benda-benda gini. Nah, apabila berlaku benda-benda gini, memelah. Ya timbul bala yang Tuhan turun mari. Nah, patu banyak lagi. Ustaz saya hulai nak oyak soso ya. Sebab-sebab bala turun ni. Nah, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Nah, ambil labo, ambil kaya, ambil untung dengan sebab amanah. Nah, wazakat tu makhraman apabila zakat dijadikan hutang. Apabila ada zakat, nah, apabila ada zakat, tak sih bayar zakat. Nak buat jadi hutang. Macam mana jadi hutang? Kita bayar bulan sekali boleh tak? Kita bayar sikit-sikit sekali. Tak boleh zakat. Zakat kena bayar setokoh. Nah, tak boleh buat butang, bayar butang gitu. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Dan Nabi kata suami memperturukkan kehendak isteri. Nah, tok laki turuk bini belako. Nah, masuk dalam sebab-sebab tu dia turun bala juga. Nah, lo ni tok laki ikut bini nak gapo. Nah, bini kata, ha pukul-pukul sikit, pukul sikit. Ha, tok laki kata, tungging sikit pukul tak nampak cek, tak nampak cek puak we tungging. Pukul rambak. Dok. Ha, tu sebab-sebab tu dia turun bala. Nah, ini ayat amur diri ni. Nah, wa aqa ummahu. Dan apabila potoak kepada bini saat ni, anak saat ni diraka terhadap ibu bapa. Apabila dengar bini banyak lajak ni, cara lah. Mak pak dia ikut dia lah. Nah, apabila dengar bini banyak, tak cara dah mak pak. Nah, lepas tu gapa lagi Nabi kata. Nah, wa barra sadiqahu. Dan anak saat ni pula, nah, sedangkan anak saat ini diraka pada ibu bapa dan sedangkan ia berbaik-baik dengan kawan dia. Kalau mak pak dia suruh gapo tak ada pakar tak patuh langsung. Kalau sayang dia, oh sembah kaki. Ni nak ayat tu sebab-sebab Tuhan menurunkan bala. Wa jafa abahu, apabila dia jadi gitu dah, anak saat ini pula dia jauh dengan mak pak. Nah, boleh sayang, boleh sayang baik dah. Baik dengan sayang telajak pula. Suka dia jauh dengan ibu. Jauh dengan ayah. Tak berani nak dekat dengan ayah. Nah. Lepas tu gapo lagi? Wartafa'atil aswatu fil masjidi. Dan Nabi royak juga. Sebab-sebab turun bala, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Nah, suara ditinggi dalam masjid. Nah, lo ni macam-macam. Kadang-kadang wakwiti konsert. Nah, kaki lima sejik lah ni. Nah, bunyi kata majlis maulid Nabi baru ni pun ada macam-macam. Nah, ada dengan dontri, ada dengan muzik. Ada macam-macam. Lepas tu weti tepi sejik. Ha, temulah. Ha, inilah Tuhan royak sebab-sebabnya Nabi royak kata sebab-sebab turunnya bala. Nah, wa kana za'imul qaumi. Nah. Lepas tu arzalahum. Nah, wa kana za'imul qaumi arzalahum. Dan Nabi royak selagi yang menjadi ketua satu kaum tadi itu adalah orang yang terhina di antara mereka. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Nah, itu di antara. Dah, orang yang jadi ketua, orang yang jadi pemimpin saat ni tu dari kalangan orang yang terhina. Hina macam mana saat ni?
Nah, orang terhina di kalangan mereka. Makna kata kalau nak jadi pemimpin tak ada reti ilmu agama. Nak jadi tok bila tak pandai be. Nak jadi tok khotik tak pandai khutbah. Nak jadi tok imam tak pandai sembahyang. Allah ni, Allah ni. Dan nak jadi tok tu ni jadi tok ni tapi ilmu tak ada seketok. Ha ni berat ni. Nah, sedangkan jadi pemimpin orang. Tapi tua itu tak ada pun sekara. Jadi balik. Sebab tu Nabi kata, apabila letak jawab teh tak kena pada tepat, maka hancurlah masyarakat. Tu bala Nabi kata. Dan hala ni boleh tengok belakang ni. Nah, ni sikit lagi ni. Bunyi kata, duk kera tamanu baru ni, nak akak raji-raji, nah, punam Islam. Nah, punam Islam, punam tongtin. Nah, nak ukar gaji tu imej wi mahal sikit, gaji tu kotik wi mahal sikit, gaji tu bila gaji kau makan sejik mahal sikit. Yo kali ni. Nanti tengok oh, tak percaya. Tak. Learning pun gaji 1,500 sebulan 2,000 3,000 kali duit apa. Tu pun baloh kemak dah sejik dah ni. Pakat bubuk nak jadi tu imej. Tapi bukan merita. Aduh kau pangan kau tu. Nah, aduh kau pangan. Merita tak ada. Nah, merita tak bubuk lah lah ni mo. Aguana jeng. Apa lah tu? Dah. Jeng suka. Ha, tu nak ayat lah ni boleh tengok. Pas sikit lagi kalau lah tak. Tak pihak yang dia take me gaji RM15,000. Tak belak, tak balok hiyuh lah kapung. Pakat bubuk yang dia take me lah pula. Tok nebel, tok menel tak ada pihak bubuk dah. Gaji tak sampai RM15,000. Nah. Ha, tu je lah tu. Pas sikit lagi orang suruh ngaji agama tak saya ngaji. Nah. Suruh belajar agama tak saya dengar. Tapi buah bahagia nak jadi pemimpin agama pakat nak jadi. Nah, balah habis lah kapung. Nah, aku. Tok Ime, jadi Tok Ime. Tok Khotik, anak Tok Ime. Tok Bila, anak Tok Ime. Nah, leka sejik, natu Tok Ime. Ambil licin. Dah lebok borehan sejik 15 hari tu, anak cucu Tok Ime belakang. Raji mahal. Ha, boleh tengok nanti berlaku sikit lagi, tak percaya. Kita nanti tengok, tak percaya. Nah, kalau tak kemat dulu boleh tengok

bala belakang ni. Mu nak pergi duk ampa mana bancuk? Apa ni? Mu kena pergi Karawak dia motor dulu. Nah, tak Karawak mu tak boleh duk. Tu. Duk ada lagi yuk cowboy dulu. Deh, tu suasana ni sebab-sebab turun bala ni. Bukan sebab-sebab berlaku gapo kan. Duk sebab-sebab tu hewak turun bala. Sebab-sebab apabila... Nah, kita takut ke sore saat ni, bukan kita merai ke dia, bukan kita hormat ke dia. Tapi takut dia sebab dia jahat sungguh. Nah, sadik sungguh dia. Tu di atas. Wasyuribatil khumuru. Wasyuribatil khumuru. Dan Nabi sebut lagi, khoma. Khoma arak sudah diminum di merata tepat. Wasyuribatil khumuru. Walubisal hariru. Wattukhidatil qiyanu. Tu di antara. Nabi kata, arak khoma saat ni sudah diminum di merata tepat. Kalau hak ni jelas nyata. Buku arak ni jelas nyata. Lepas daripada parti kajok hak ni naik baru ni, istihar tu dah. Baikatom, medayu naik. Gapo mai dai yu nai sing ti phit kot mai gancha thuk tong tam kot mai dao ka thom tak salah une ganyo pu tak salah une ganyo na wak wiyadi hapu bakte mano pu bakte lo ni galugi kot le bandar besar-besar hak jai ado hak jai klang kanca nama kita. Klang kanca. Lepas tu ya ada meja. Ada meja panjang. Nak pergi duduk dari tu. Nak berasak situ pun tak apa. Kaya ranjo. La ilaha illallah. Ini nak ayak. Arok. Khoma. Kullu muskirin khomrun. Setiap benda yang mabuk. Adalah arok. Wa kullu khomrun. Haramun. Kullu muskirin khomrun. Setiap benda yang mabuk. Adalah arok. Wa kullu khamrun haramu. Dan setiap arak adalah haram. Haram. Lalu tu Nabi pun kata, apabila arak sudah diminum di merata tepat, itu pucuknya turun bala. Lalu ni kalau tengok semua, berlaku-berlaku. Dah sebut tu Nabi ayat tu. Saat ni karunya ke sebelah. Arak sudah minum di merata tepat. Ada berlaku. Bucu mana tak ada, ada ketong. Tepi batah jual ada ketong lah ni. Bukan tak tahu. Jual arak siap dah. Jual air ketong siap dah. Ragu siap dah. Buh dengan ubat batuk. Buh dengan air ketong. Lepas tu celuk. Lihat air sejuk. Sepuluh air tuak. Sepuluh air tebu tu lah. Nak makan putih di atas. 20 kuk. 30 kuk sejebur. Tuk. Orang jual beli-beli kereta. Moga unai-unai tak apa dah. Tak apalah unai-unai. Hukum Islam tak lepas mung. Nega mung tu. Dia kata nampak duit hangat orang tua sokang lu dah. Boleh duit weh jual ketong. Orang tua sokang lu dah. Gila mu rebuh rumah tak apa weh tunggu jual weh. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ni puco-puco turun ke bala hok Nabi kata. Walubisal hariru. Walubisal hariru. Dan Nabi sebut lagi. Kain setera. Banyak dipakai oleh kaum laki-laki. Lo ni orang tak tanya. Dah nak pakai kain ke apa lo ni? Dia pakai semata dah. Kain seteru tak boleh pakai orang laki-laki. Dah boleh hukum Islam. Pamai tu tak boleh pakai. Maiter 100% lah. Ya untuk hiasi orang perempuan. Lo ni kalau jadi tamlin tinggi-tinggi. Gak pakai dah. Kain seteru pakai orang laki pakai. Dah tak takut ke apa dah. Tu hal lari pakai kain seteru orang laki-laki. Lepas tu, Nabi kata apa lagi? Wal-qiyanu wal-ma'azifu. Wal-qiyanu wal-ma'azifu. Dan Nabi sebut lagi, para artih-artih disanjung-sanjung. Darah-darah. Learning memet dah. Kalau ada dengan kacat, ada dengan lakmeng. Dia panggil fok darah-darah turun mari. Buat lagu tunjuk. Tak kira lah mari. Hai tong kam tok hai tong kam namo lah. Dok. Mari pakai kain perung kat boho. Mari bukan nak dengar lagu nak tengok boho dengan lada tu ya. Tu dia tahu. Lah ni kita boleh tengok belakang.

0: Dan oiak tu Nabi kata, sebab turun baloh, kita kunjung darah-darah, artih-artih. Kunjung belakang lah, dong, darah mari, buat lagu dengan kacak, dengan gapo. Holo tangi, tinggal anuk. Nah, kau mari tu kilit anuk mari, okay? Buat darah turun beti tu, duduk apa dia, holo tangi nak pergi dengan darah. Loh, mok. Darah pun mari darah, jangok-jangok lah, muka putih-putih darah. Dia pilih darah, ni ada darah, tak ambil darah ikut gok itu, dia pilih belakang. Nah, orang putih, hidung macam, dia pilih belakang. Kecantikan dia tu. Bawa mari, pak, oh, turun tawai tiga. Oh, lah, tangan. Muk masuk ni, tinggal anak. Anak duduk tangan botok bawah. Pergi tangan darah. Darah berok tak masuk. Tak? Berok tak masuk darah. Dia pergi tangan dia pula. Nah, tapi bukan orang Mohito lah, ada oyak. Oh, duduk kat pangan kat ni, Israel. Mohito tak ada lah, tumbuh. Nah tu nak oyak. Nabi kata gapo? Apabila berlaku benda-benda gini ni, Tuhan akan turun bala. Bala ni kalau ustaz, kalau tok guru main ngajar, tak ada pihak nak dengar lah ni. Panggil tok guru main ngajar sejik ah. Nah malam ni malam mak ni panggil tok guru main ngajar sejik gitu gini. Tak ada pihak main dengan serabuk. Tak ada kena berminyak mutu. Duk rumah tu buai apa ni? Buai berik ya kereta. Kereta turun bukit pergi sendiri sejik. Tak pergi juga. Tapi ni bumi nak kereta 200-300 tu ambil kedai tu. Tengok darah mari. Boh. Dan nak oyak. Kita lah adik aku. Dok kita dok oyak tu. Ha, tu di antara. Ni hak Nabi oyak ni. Benda-benda yang turun bala. Pala ni kita tengok lah. Bala hak turun lah ni kita perhati tengok. Berlaku dok benda-benda hak Nabi sebut. 4-5 belah karo ni. Eh. Ha, tu dasar lagi hak jelas-jelas nyata juga Nabi kata wala 'anal akhiru hadhihi al ummatu aw awwalaha. So lagi Nabi sebut juga nah generasi akhir umat. Orang-orang learning, generasi hak baru-baru learning melaknat menyalahkan generasi pertama. Nyalahkan sahabat, nyalahkan ulama-ulama dulu. Orang-orang baru lah ni, oh, tak kena turut sahabat tu, tak kena turut sahabat, tak kena turut ulama tu. Ulama tu sesak. Ha lah ni tengok. Siapa gitu ada, apa tu tak pelik lah bala tu hai turun ni. Sebab berlaku 4-5 belah kara ni. Moga tu hai rakyat dah wa wala anal akhiru hadhihi al ummatu awwalah. Orang-orang lah ni, batah habis ulama-ulama dulu. Nah, Imam Ghazali taba qabla al maut. Dia kata, wah ni kata orang lah ni, mulut huduh. Duk ngajar orang lah ni, wah ni kata, kata untuk Imam Ghazali tu, dapat taubat sebelum mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab bala tu hai tu. Nah. Fal yartaqibu inda zalika rihan hamra'a au khasfan au maskhan. Dan Nabi sebut lagi. Nah. Apabila berlaku 4-5 nebelah karo saat ni yang Nabi sebut, maka pada ketika itu hendaklah kamu menanti angin merah. Angin merah. Nah, ataupun gempa bumi. Nah, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Tengoklah ni. Ha, tu bala tu hai tu. Angin merah mari rupa mana tak tahulah. Ribut peti ke. Nah, hujan tak berhenti ke. Dia panggil angin merah lah. Kau Rihul Ahmar dia panggil. Kadang-kadang mari rum kaligus rupa dengan penyakit wabak. Ha tu dia panggil bala yang tu hatam mari. Nah, gempa bumi, ha tengok gempa bumi. Bumi berapi pun kau fai gapo gitu gini. Depan gempa bumi pula, bumi utuh pula marai. Ha tu suasana. Deh, ha ni dia panggil 15 maksiat menurun ke bala. Lalu tu tak pelik lah. Hak duk berlaku lah ni. Tu sebab 15 kara hak Nabi sebut tu manusia buat berlaku. Manusia buat berlaku. Bukan tak buat. Nah, ha, tu di antara mukadimah kita malam ni. Dekat-dekat dengan sejel mukadimah. Awak kena tukar Ali ni panah. Bismillah. Duk tak boleh edah ni. Oh malam Jumaat tu ke? Nak tukar Ali panah halu. Ya, aku mana? Cedek air batu juga segelah tepi. Panah. Dah. Ha, alhamdulillah. Lepas tu kita masuk tajuk kita lah. Tajuk kita. sakut pada dengan adabul Islam. Kita bincang lagi tentang adab terhadap anak hari ni. Adab terhadap anak. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam suratul Isra ayat yang ke-31. Tu hai ayat gapo ni? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tu hai ayat dalam Quran. Tu hai ayat dalam Quran dalam surah Isra. Wala taqtulu auladakum, janganlah kamu membunuh ke anak-anak kamu semata-mata khasyata imla. Semata gapo? Semata-mata kerana takut apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kerana gapo ni nak ayat? Kerana umat-umat dulu ke, apabila ia beranak mari boleh anak perempuan. Zamir jahiliyah belum pada nak bakit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zamir jahiliyah dulu tu dia bunuh anak perempuan hidup-hidup. Nak royak we. Sebab tu Tuhan royak wala taqtulu auladakum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Kerana orang jahiliyah dulu dia bunuh hidup-hidup anak perempuan. Ada salah satu di antara tengah kata Sayyidina Umar sendiri. Ada dalam kitab sirah tu saya baca tersebut. Ada terbaca tu. Sirah Sayyidina Umar bin Khattab. Semasa Umar saat ni tu belum Islam dia. Kerana penduduk-penduduk Mekah pada masa tu dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan mengikut agama nenek moyang mereka. Belum daripada Nabi kita nak sebarkan dakwah di Mekah. Pada masa tu orang perempuan tu dihina supaya baris, supaya benda orang perempuan tak ada harga pun. Ingat baik orang perempuan, sebab itulah orang perempuan ni patut kena salawat banyak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita dibakit ni lah. Nabi bawa kemuliaan orang perempuan, hak yang sama kepada orang laki-laki. Sebab pada masa tu ada kata riwayat, ada dalam kitab sirah tu. Ada setengah sirah tu kata Sayyidina Umar sendiri. Bin Khattab ni lah. Sahabat Nabi. Khulafah Ur-Rashidin. Khalifah Islam selepas pada Nabi wafat. Lepas pada Abu Bakar wafat. Sayyidina Umar ni. Pada masa jahiliyah di Mekah tu belum Islam dia. Okay? Orang Mekah tu dia beranak anak perempuan. Dia beranak anak tino. Jadi kamu hidup-hidup. Sebab orang jahiliyah dulu, dia bila kata, dia beranak anak perempuan, dia beranak ubat anak tino, tak ada harga. Seolah-olah kata, lubang jamin buka dak pe rumah kalau ada anak tino. Zamir jahiliyah. Sebab itulah, zamir jahiliyah tu dia banyak pelacur, banyak orang tino jual tubuh, sebab tak ada harga. Jadi barang main, orang jatuh peri-peri gitu ya, orang jahiliyah dulu. Lalu tu, masa jahiliyah tu ada kata dalam kitab sirah tu, Sayyidina Umar tu, anak mula-mula, anak dia dilahirkan anak perempuan. Masa jahiliyah lah. Setengah kata tu bukan Sayyidina Umar, setengah kata Sayyidina Umar sendiri. Buat anak tu biar anak perempuan, anak tino sana, Sayyidina Umar pun duk ngasuh lah. Moga anak halaluh pun gitu juga. Lah sekali buat tekeni masyarakat dalam Kureh, masyarakat dalam Mekah terkenih dengan siapa kuat. Pia ada nak tino. Hapuh perhabis. Pia ada nak tino, tahu, bunuh tahu perhabis. Sebab tidak ada harga pun. Makna kata bagi orang jahiliyah dulu ada nak tino supaya ada barang busuk dalam rumah. Supaya ada jambai. Lalu tu Sayyidina Umar pernah ada kita sirah saya baca tu. Ia hajuk anak dia. Baru berapa boleh ya anak. Baru boleh jalan lebih kurang gitu. Ya anak aluh lagi lah. Heret pergi tengah pada pasir. Piping anak dia. Menangis bila-bila. Anak ikat teh tak okey. Ya tak saya anak. Semua orang saya. Tapi dengan sebab masyarakat. Suasana hidup dia panggil. Suasana hidup. Cara hidup orang dalam masyarakat tu tak terima. Umar heret piping anak perempuan dia pergi tengah pada pasir. Piping anak orang boleh jalan nye. Abi nak pergi mana ni jauh ni. Habis wuti dulu boleh dak adik lengoh ni. Ada dalam kitab sirah sebut. Siapa di tengah pada pasir tu, Sayyidina Umar gali lubang. Gali lubang anak duk tengok atas. Yo gali lubang, gali. Muka panas pada pasir. Anak perempuan saya nak rumah duk tengok. Ayah dia peluh. Holoh kain sapu. Sapu peluh tak ada air pok dia. Letih dah habis. Duk gali buat polubeh ni. Letih dah habis. Gali buat polubeh. Lalu tu lah. Anak sapu boleh-boleh. Anak duk atas. Pok duk dari lubeh. Duk gali lubeh. Anak tanya duk gali buat polubeh ni. Saya nak rumah tak ada royak. Nangis boleh-boleh. Saya cekak ke anak perempuan. Tapi masyarakat. Kerana dia jadi pembesar Mekah. Saya nak rumah kan. Bukit orang tamadah masa duduk Mekah belum Islam dia tu. Nah, bukit orang tamadah. Orang duduk dalam rata menteri juga. Pakna jagalah. Hak asasi orang besar di Mekah. Lalu tu berali lubeh boleh dah. Anak dia lah kain-kain sapu, kain tuala, kain bulu sapu muka peluh. Bola sekali, dia heret. Anak dia gelum turun dari lubeh. Kamu hidup-hidup. Masa jahiliah lah ni nak ayat. Nah, maka tu tak bilang gapa lah masa jahiliah. Belum Islam. Nah, kamu hidup-hidup. Kamu herum, kau duk katuk anak, kau duk kamu anak. Kamu apa adik, kamu apa adik anak. Duk teriak, menangis anak. Lalah kamu pun katuk lebih. Klik sore. Allah, tu nak ayat zamir jahiliah. Orang perempuan, orang tenor tak ada harga zamir jahiliah. Lalah sekali Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi'umarai. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhan kami. Mukuatlah agama Islam ni, mana-mana sore Umar ni. Amr bin Hisham, Umar bin Khattab. Dua orang Umar di Mekah, hak kuat hari tu. Amr bin Hisham ni, Abu Jahal. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaroy. Ya Allah, pilihlah mana-mana sore, sore mana Umar, dua orang Umar ni. Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Pilihlah seorang mana, ya Allah. Untuk nak mengukuhkan Islam. Lepas pada itulah Tuhan taufik hidayah Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan adik dia Fatimah baca surah Taha. Tu, Tuhan timur doa Nabi, Nabi minta. Lalu itulah lepas pada Sayyidina Umar melukkan Islam. Baru sesah dia. Taubat dengan Tuhan. Nah, bunuh anak laki anak perempuan dia. Sebab tu Tuhan waktu ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlat. Jangan mu bunuh anak-anak kamu semata-mata kerana takut apa. Jangan. Takut, takut ke apa? Takut sesak ada anak. Ha ni orang kita sepatu jugaklah ni. Kita tak bunuh hidup-hiduplah ni. Kita makan ubat. Ha, makan ubat jaga jok awal tu hengga sikit. Nah, kira hukum lain lah dia tu. Hak pesing, berlekat anak dah tu, pergi cabut tubik tu. Nama orang ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau hak tak ada nikah kahwin kot, duk main zina cara dia. Hak pihak zina mu tak khabar. Bawa perut besar mu baru khabar. Baru ni tahap anak lah. Kat dalam kawasan kabu baru ni, ingat saya duk Mekah. Boleh singa baru ni. Bunyi berita tahap anak leh hotel ketah. Kawasan kabu. Tahu anak, merah-merah, comel pula anak tu. Oh. Nah, tu pasal tu. Tu pasal tu. Nah, tu kita nak jaga molek lah anak-anak perempuan kita. Anak laki-laki pun super juga. Pakat-pakat jaga. Nah, ni tu heroyak. Wala taqtulu awladakum khasyata imla. Jangan membunuh anak kamu takut apa, takut sesak. Eh, tak nak bimbel. Dia kita berumah tangga dah. Dia kita menikah dah. Tuhan bagi rezeki anak kita timur. Sebab rezeki anak kita tu Tuhan catat siap belakang dah. Masa 4 bulan dalam kandungnya. Masa umur 120 hari dalam rahim ibu tu. Tuhan tanda dah. Banyak mana rezeki dia. Tuhan tak tarik hak kita rezeki. Hak dia suku. Hak bini suku rezeki. Melalui kita tu je. Kena faham molek. Deh. Ni bimbel lah. Pahlawan ni tengok riuh. Siapa ni risih ya riuh lah ni. Masuk sangkong pusung ayuk dah lah ni. Tak ada orang. Orang kau duduk tua sama. Duduk tua sama. Budak yang berapa-apa anak tak ada. Hengok siapa yang di Nayobai pula lah ni. Nah, kajuk ewak Nayobai pula. Ha, pia beranak boleh ruik. Harga beranak dia berapa ribu. Tahulah. Lepas tu boleh ruik bulir pula. Masuk melalui abotoh. 900 bulir ke 900 bulir. Siapa 2 tahun boleh ruik harga beranak. Ha? Nabi duduk royak dah ke? Okay? Nabi dia oyak dah. Jangan kamu tu bimbel anak ramah takut apa-apa, takut sesak. Hei, dengan sebab anak tu lah kita kaya. Tak gitu? Sebab tu dah oyak. Nahnu narzuquhum. Tuhan kata, aku juri rezeki kamu. Bukan tak kamu, kamu ada gaji kamu. Aku rezeki kamu, Tuhan kata. Bimbang ke apa dia Tuhan kata, Tuhan wis diri? Tak. Ni bimbang takut susah. Bon nikah dah nak beranak kau dulu. Ha? Nanti boleh kerja molek dulu. Nanti seni dulu. Bila nak seni dia tak ada anak. Dia boleh anak tu baru nampak seninya. Sebab ke apa? Sebab tanda cinta kita hidup rumah tangga hak ni. Baloh beranak. Ha tu tanda cinta tu. Baloh sok umur, beranak sok umur. Ha tu tanda kasih sayang. Dah. Oh, tak reti tak. Orang no marah dia ni. Malam maak ya. Malam maak. Kena tukar Ali. Duduk dari bilik edah ni. Lepas tu dalam kawasan suasana salji dah panas juga. Dah. Dia pun sungguh dia pun. Allah tanya buat apa? Bernikah. Wang pen krop krua lah yang. Wang pen lah Ustaz. Lepas jam miluk marai. Yang mai prom. Oh. Ya goyak yang mai prom. Kalau anak itu. Kita siku balik. Tak gitu. Yang mai prom. Kok mana yang mai prom. Dok. Yakin dah rezeki hak tu hewi. Nah. Duduk caya nanti siya. Siya lah. Ya dua orang. Ya anak siya. Dia sore ya. Lepas tu buat anak besar je susah halu lah. Tak? Malaikat orang yang uzur, yang tak boleh anak tu nak buat rana. Nah, tu tak kena tu yang suku pula. Nah. Dah. Tu suasana di antaranya. Nah, bukan kita nak ngepek kau tu kau ni. Tak nak ayat kata kita ni bimbel nak beranak. Nak boleh anak ni bimbel takut susah, takut sesak. La ilaha illallah. Dah. Kita dah tengok orang yang anak ramah. Tak ada pergi susah sangat rambut. Senang pula. Beraya kulit penuh dalam rumah. Pukul keluarga kita lah. Alhamdulillah. Tak ada kaya. Tak keluarga kita. Umi Ustaz. Melapai orang beranak. Apa? Lalu ni ada 7 orang. Besar-besar saja. Lepas tu duduk buka kedai malik belakang. Pihak raya penuh kulit. Oh, cucu tahu apa buluh. Cucik. Nah, cucu lagi. Nah, lepas tu mula nak boleh cucik. Tapi tak ada boleh lagi cucik. Anak koyak kata dengan sebab ramah anak saat ni tu hai peluah rezeki. Ni kita bimbang Allah dah. Tu dia antara dah. Habis tu jimat lah jimat. Jimat kata alhamdulillah Ustaz. Rasa beranak weh malam ni. Rasa nak beranak weh malam ni. Tak. Ceprom tuan ayu oksip tak agak gida Haji Jak deh Haji Jak pada apa prom marai prom ayu oksip nikah umur 40 yang mai prom pas nak beranak umur 50 umur 50 baru boleh anak mula-mula lepas tu buat anak besar anak ni umur 5 tahun pergi kalah ni pok umur 60 dah. Pok omong ni bulu. Pas pok omong ni bulu, mata tak gari dah. Gimah kalau ambil anak. Ambil anak orang lain buat kelik. Tukar muka pok tua. Okay, gimana? Nak, kau muda-muda tak beranak. Bawa tua baru nak anak. Mula payuh halulah. Oh, payuh nak lekat. Payuh nak boleh. Ha, nak lekat anak tua dah. Tak. Nah, mukluk tak nak ngemak dah. Tak lagi dah lah dia tua kak. Nah. Fang Ustaz Banjala Yakmi Ikun Haji Sari tak lama tu. Nah. Well, tak nak pay boleh beranak pulak sore lagi. Nah. Haji Sari tu. Anak wayak kata dengan sebab anak ramah saat ni tu yang murah rezeki. Tak. Oh, dia boleh dia kata tua boleh anak. Bukan nak pergi anak mah kalah betul-betul. Mata tak gari. Tua dah. Nah, dia mau tanya. Bajak main ambil cucu kan no? Ada ambil cucu hari ambil anak bajak tu tapi bukan bajak ada kapal lah bajak jambak kan tu cili mari ambil dia mau tanya bajak ambil cucu no? Ada hari ambil anak hak duduk anubang baru duduk haji anubang anak sulung tu. Habis ambil anak orang lain, buat kelik. Mata tak gari dah. Tak. Baru perang ni puluh. Jengre teru. Ambil anak orang lain, buat kelik. Sampai rumah dia mau cari anak riuh, mau kolon tu. Mana anak kita tak ada ustaz, ada anak demo ni. Tengok-tengok anak Haji Jak. Oh, Haji Jak tukar anak orang lain. Awak kelip muka mata tak nampak. Berat nan ni nampak. Nah. Nah, Haji Mak, Haji Mak atas cari mok lain. Hai, cari nyakit. Masa cari laki bajak dulu. Tak. Tak. Tu di antara. Eh, no, Jay. Jay kata, apa kena tanya selagi Mekah ni gini ni? Ha, InsyaAllah, Jay lah. Nah, tanya. Baru sore tu anak laki-laki tu. Kau buat bakar. Dah, kena boleh dua, kurang-kurang, tiga. Nah. Eh, no, Jay. Alhamdulillah. Tu baru jadi tak. Oh, ni kecek tak nyanyo lah. Kita nak bini pula sore lagi. Oh, Masya Allah je. Kita nak bini pula sore lagi. Bini tak ketuk, bini. Tak. Waktu pun tak nak cetong dah. Ha, dah. Di antara tu nak oyak kata tu. Hei, tu oyak le Quran dah. Dah. Nah. Dah. Tu tu hei pun oyak dah kata mu jangan bimbel. Dia anak ramah tu hei murah rezeki. Nah. Anak ramah tu hei murah rezeki. Sebab tu lah kita kecek adat. Adat terhadap anak oleh ni dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam royak lagi dalam hadis Nabi kata apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bila ditanya tentang dosa yang paling besar. Ha, reng-reng memai. Dia mai dai reng lah. Oh kak bai bimbe halu. Cari buku ustaz. Tak melik. Nah. Kabai tu, kabai bimbel lu lalu kecik hamuk lah. Yang sari nyakit lu kabai tu. Nak dengar ceramah senil-senil tak boleh. Main mok baru, mok dua, mok tiga semata. Nah. Nama ayah tu ngepek kena lagi. Tak ada tu ngepek tu doyak sungguh. Nah. Dah. Nabi kata apa dalam hadis? Sabda Nabi SAW bila ditanya tentang dosa yang paling besar. Jadi Nabi royak, sahabat tanya, ya Rasulullah, gapo dosa yang paling besar? Maka Nabi royak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, anta ja'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka au taqtulu waladaka khasyata ay yut'ima ma'aka au tazniya bihalilatin jarika. Nah, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nah, Nabi royak gapo? Hadis ni hadis sahih royak muttafaqun alaih. Nabi royak dosa yang paling besar itu ialah engkau jadikan bagi Allah sekutu yang sederajat dengannya. Dan engkau membunuh anak engkau kerana engkau takut dia makan bersama engkau. Iaitu menghabiskan harta engkau. Ha, ni Nabi royak dalam hadis. Atau engkau berzina dengan isteri jiran engkau. Ha ni. Sebab itulah Nabi royak dalam hadis Nabi kata dosa yang paling besar syirik dengan Tuhan. Makna kata kita ambil benda-benda lain, makhluk-makhluk lain tu kita tak setara dengan Tuhan. Nah, minta tak apa ni kat Tok Datu ni minta boleh dia nak gapo royak kat Tok Datu ni dia bagi. Ha tu panggil syirik tu. Nah, setara dengan Tuhan. Okey. Dalam mayat kan kita royak ada. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Tuhan yang kita minta tolong. Nah, dalam Quran, dalam surah Fatihah kita duk baca dalam sembahyang. Oh ya, umo. Nah. Akan dikaulah kami minta tolong, akan dikaulah kami minta lindung. Nah, daripada engkau lah kami minta perlindungan. Dalam Quran surah Fatihah kita baca sokmo tu. Nah, boleh dalam patibat kita nyo syirik teru dengan Tuhan. Mik muga lain kita setara dengan Tuhan. Khamat kita setara dengan Tuhan. Itu panggil syirik. Satu, Tuhan royak. Nabi royak dalam hadis. Yang keduanya, nah, engkau membunuhkan anak engkau kerana takut dia makan bersama engkau. Bunuh anak takut kita makan tak cukup. Ha, ni so. Dosa besar juga tu. Nah, bunuh anak takut harta kita tak cukup makan. Bunuh anak takut parok lah. Tu heroyak dah kata harta anak ni aku wih suku dah untuk dia. Nah, ha tu dia antara. Dan soal lagi, tu heroyak ke apa lagi? Dan Nabi royak lagi, dan engkau berzina dengan isteri jiran engkau. Ha, dia juga. Nah, au tazniya bihalilati jarika. Nah, berlaku berzina dengan jiran. orang-orang tepi umur. Nah, tu dosa yang paling besar. Tu di antara hak Nabi sebut dalam hadis. Jadi larangan membunuh anak pehe arti ya, sebalik iaitu wajib kita menghormat atau merahmati anak kita tu, kita kena merahmati dia, kena belah kasih kepada anak-anak kita saat ini tu. Nah, serta kita kena pelihara tubuh badan dia, akal fikir dia dan perkembangan rohani anak-anak itu kita kena jaga belakang biar baik. Nah, itu dia panggil maksud kata kita jangan bunuh anak. Jaga belakang anak kita. Jangan duk lepas biar dia ratau redan gitu. Nah, ada gapo awak boleh syarat. Itu di antara. Nah, dia panggil adab terhadap anak. Kita ni kan, yang dipok, buat nikah tu boleh anak. Yang dipok orang belakang dah. Kita kena jagalah adik. Adab. Kita yang dimok orang dah. Kita kena jaga adab. Sebab itulah. Nah, mengenai perkara yang Nabi sehat ni, kita kena jaga baik. Kena merahmati dia. Kena belah kasih kepada dia. Nah, kadang-kadangnya tibuk anak. Patuh kain-kain kadang-kadang. Dah. Ya ada cara dia lah. Nah, lapis ke lapis, lapis ke lapis. Ini Nabi lari. Nah, apa kita lagi nyo, so lagi mengenai akikah bagi anak pula. Nah, malay kita royak dia ada di dalam Islam saat ni, kalau hak anak ni kita kena ada akikah kepada dia. Nah, kalau anak laki-laki kita semulih buat majlis syukur ngekahnya dua ekor kambing. Kalau lembu gak dua gie. Nah, kalau anak perempuan sunat segie seekor kambing. Atau akikah. Buat apa? Nah, sebab Nabi SAW bersabda, al-ghalamu murtahanna bi'akiqati. Nah, nuzbahu anhu yawma sabi' wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suhu. Dalam hadis Nabi sebut juga. Nabi kata, apa? Anak laki-laki ni tergadai dengan akikah. Anak laki-laki ni, jadi tergadai dengan akikah. Maksudnya kata, hendaklah dilakukan akikah bagi dia. Akikah ni tunjuk kata kita saat ni tu kasih, syukur pada Tuhan, Tuhan beri rezeki anak kepada kita. Maka kita buat majlis akikah. Semulih dua ekor kambing kalau anak laki-laki. Anak perempuan semulih seekor kambing. Nah, ni yang akikah terbusir daripada tergadai dengan Tuhan saat ni. Nah, nak kata syukur kita pada Tuhan, Tuhan beri rezeki anak saat ni, maka kita akikah. Nah, buat majlis syukur tu tanda nak tunjuk bukti kata kita syukur pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, Tuhan beri anak. Ha, kita buat majlis akikah. Iaitu dengan disembelih dua ekor kambing kalau anak laki-laki. Nah, pada hari mana? Nah, yaumusabi', yaumasabi'i, iaitu pada hari yang ketujuh. Wanok hari ni patut bila? Hari ni esok lusa hingga sampai tujuh hari. Maka hari tujuh tu lah kita buat majlis akikah. Serta hari tujuh tu juga kita menamukan anak kita dan kita mencukurkan kepala dia. Nah, cukur ni baik kita cukur. Nah, dia panggil kon kon pomfai. Bahasa dia panggil kon pomfai. Nah, cukur kepala hari tujuh tu. Buat tega apa tu? Nah, buat teh nak minta selamat daripada karopatu, daripada cukur kepala saat ni tu, kalau sunuh Nabi ke, nah, ambil rambut hok cukur saat ni tu, pergi timbel, tubik berapa kerai, nah, ukur dengan mah, harga berapa kok, lepas tu sedekah. Nah, tu tengok adat Islam aja. Nah, tu di antara dah lebih kurang. Nah, tu Nabi sebut dalam hadis. Tetek apa? Tetek akekoh kepada anak. Pala ni tak ada madu gapo dah lah ni. Wanok tak ada cara gapo dah. Tak tanya dah. Ngekoh dah lagi. Tak ada wak wak. Sungguh pun akikah tu sunat je. Tapi yang tergadar dengan Tuhan. Pas kita nak wak pun kita cek lah. Tengok peluang molek kita. Jangan siapa kita duduk butir. Hak orang duduk ngekoh pulak. Sari menyakit pulak situ. Nah, tengok patut pada lah kita. Nah, tak ada nak wak dua. Wak seko dulu. Pas buat seko lain pula. Bila-bila masa pula dia ada harta. Ya, orang kita dia tak ada. Tak sepuluh orang ada. Orang ada tak apalah. Puluh ekor pun boleh. Buat je hang tak. Dia orang tak ada seko nak cari. Di mana kambing? Pas kambing kena sapa umur kambing. Hak saling gigi dah. Kambing dia sapa umur ya mahal. Tak sampai umur yang murah sikit. Ha, itulah tujuh. Eh. Lalu tu kita tengoklah peluang kita pergi mana. Dia kita ada, ha, kita buat dulu seko. Tak ada, ha, call dulu. Jangan dia cari menyakit butih orang pulak. Butih tak bayar. Ha, boleh minta hutang marah. Ya, dia balas. Ada pasal. Kena patut-patut pandai. Nah, pikul sendirilah kita tu setara mana yang kita gagah. Nah, ustaz anak zina lepas bunuh pula jadi dua kali dosa. Ustaz, betul lah, amaya. Nah, sebab tu heroyak dah wala taqrabu zina. Bukan zina tu he kata mu jangan dekat dengan perkara zina ni. Nah, wala taqrabu zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Karena dengan sebab zina saat ni tu, nah, dengan sebab zina saat ni tu, gapo? Sejahat-jahat perbuatan dan sejahat-jahat jalan. Nah, dengan anak laki-laki letih sikit pasal dia lah. Nah, kena dia berlaku lah. Budak-budak lah ni pasal dia, apa rumah tak? Dia hantar pondok, tak saya ngaji pondok. Dia hantar pondok, lari main bola. Anak laki-laki pasal dia. Tak ada pelik lah. Tak kira ke mana, tak ada pelik lah. Nah, baru kita kena mata. Nah, jaga semaya, jaga gapo tu lah. Nah, kita ponoknya lari. Tak sing ngaji. Main bola rata itu gini. Pergi ngaji guting rambut pula seni. Gitu lebih kurang. Gitulah deh. Suasana. Sebab tu lah. Nak besar seorang, kau padai lah. Nah, ia ada masa dia. Masa ni masa yang panggil masa yak lu, yak long ni. Ni bahaya anak ni. Nah, kita pun ada anak, kita tahulah. Nah, kita boleh kontrol setara mana, boleh jaga setara mana. Tak gitu. Nah, tu dia antara. Kena mata, pakat-pakat mata lah. Kalau atas sekolah, pakat-pakat kursi yang untuk guru. Nah, kalau atas pondok, kursi-kursi dengan babu. Dah pakat-pakat tengok. Nah, dan kalau kita kacau, holo, ngaji pun tak masuk. Dia tak masuk muka lain dah. Nah, masuk bagi nak main besar main dengan ngaji, kita pergi we kerja pula. You kan kena buat gitu anak tu. You kena buat gitu. Nah, kita hantar ngaji tak sing ngaji. Tahu kata kerja ni letih. Nak boleh pitih duit, dua pitih, tiga pitih duit dia letih cari duit nak ayak we. Nah, dah hantar tak sing ngaji, heret kelik rumah pergi perang lemu tengok. Tak sing ngaji perang lemu. Tak sing ngaji kerja sendiri tengok. Nak boleh duit sepitih tu taruh mana letih. Ha, dia bawa letih, dia bawa khabar. Tak, bawa khabar tu mula nak ngaji semula. Ha, tu je pasal ke okay, gitu. Dah, ha, tu lebih kurang. Ha, tu pandai-pandai lah. Nah, insyaAllah. Sebab tu kita jangan tinggal. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, ayah tak kira anak siapa dia. Nah, anak orang biasa, anak babo, lana-lana. Nah, anak babo buka pondok, anak dia tak boleh ngajar pondok pada. Ayah tak kata, tak kira anak siapa dia. Yo dia dididik ke kita. Tak? Tu dia. Ramai mana pondok babo mati, anak tak boleh hati pun lana. Tak? Bukan kata anak babo, pandai, cidik, bijak. Tak? Ya duk dididik ke. Nah, ya tak kira ya kena ilmu ya tak ya tak sako. Ya kena belajar ilmu ni. Dak, ya tak disako kata mati babo sore ni. Ha, sako ilmu hari ke anak pula. Dak. Tak gitu. Ha, tu suasana di antaranya deh. Nah, insyaallah lah. Nah, mudah-mudahan kita hidup. Nah, dengar doa yang Nabi ajar itulah. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ha, tu doa. Baca doa dah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Tu di antara dah kita hajar. Baca doa tu insya-Allah. Nah, semoga Allah Taala kerana kita kena minta perlu pertolongan dengan Tuhan ya. Nah, harap makhluk tak ada kerja. Nah, usaha ya kita ni patut serah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nah, al fitratu khamsatun. Nah, Nabi royak so lagi dalam sebuah hadis. Nabi kata al-fitratu khamsatun. Nah, kesucian semula jadi manusia saat ni tu. Nah. Dan juga kesucian semula jadi yang menjadi sunnah dilakukan ada lima perkara. Ha, ini bagi kita ada anak ni dah. Al-fitratu khamsatun. Al-khitanu yang pertamanya berkhitan. Masuk jawi. Kalau anak laki-laki, masuk jawi. Nah, anak laki-laki, masuk jawi. Ha, ini dia panggil fitrah semula jadi hak manusia. Nabi kata lima perkara. Nah, wal-istihdadu. Nah, dan yang keduanya, membuang bulu di sekitar kemaluan. Nah, bulu ari-ari itulah tak kira laki-laki ke perempuan. Nah, kena guting atik weh, jangan duduk lendai panjang, gantung di setek. Nah, bulu ari-ari, bulu buai bulu di sekitar kemaluan. Tak kena hurai banyak dah, benar tak? Ajinang. Ajinang kata, oh kena hurai lagi padahlah bulu kemaluan ni. Dak, tak kena hurai dah. Ada belakang di kita tu. Jenguk, tunggu tengok. Ha, kalau panjang, buai-buai dia. Nah, guting-guting ke, cukur-cukur ke. Molek pagi maak esok, molek sekali. Sunnah Rasulullah. Kuku panjang, ha, kerak pagi esok, pagi Jumaat. Ha, bulu di sekitar panjang, ha, guting-guting, sipai-sipai, nebah-nebah dia sikit. Ha, ni dia panggil fitrah semula jadi. Dah, jangan taruh dengan semua tak nampak jalan nak pergi motang pula, beratlah makmu. Doh. Ha tu. Patut lagi waqasu syaribi. Ah dan Nabi sebut juga menggunting kamisa. Nah misa kita ni kena tengok juga weh. Misa ni jangan weh siapa lajuk pada bibir mulut ni makan nasi, ke makan laksa orang bag wah gak yang menilai tubik kok belum misa kok ni. Jangan weh sentuh weh. Nah capung dia panggil. Misa ni kena sipir, kena gunting biar molek. Nah, buting pun wih sama panggil. Jangan wih jadi cungih gitu. Dah, ha, ni fitrah semula jadi. Nah, wataqlimul azfari. Dan selagi Nabi kata kena mengerak ke kuku tangan dan juga kuku kaki. Nah, kena kerak kuku tangan, kuku kaki. Jangan taruh biar panggil. Cuma, lekat karo-karo dalam tungan najih apa ada subuh makliga. Lalu tu, ha, ni dia panggil fitrah semula jadi. Nah, lepas tu, wa nataful ibti. Dan yang kelimanya, mencabutkan bulu ketiak. Ha, bulu ketiak tu jangan taruh biar panjang. Dah, ha, tu suasana di antaranya. Nah, fitrah semula jadi, hak Nabi royak kepada kita. Lima karo ni kena jaga belakang. Nah, bulu ketiak ni kadang-kadang. Nah, bulu ketiak payuh, taruhnya panjang lebak sini. Nah, lakuh tubik di luar. Jangan gitu. Nah, isih molek lah bulu ketiak tu. Cabut katik. Ha, yang tak tahu. Dah. Bik bahawa jebak tu. Dah. Alhamdulillah. Nah, itu dia antaranya. Ha, bermolek dengan masa. Ada apa lagi nak tambah? Nah, ada apa lagi nak tambah? Boleh kita tambah dah. Nah, tersambung. Malai esok. Malai esok wasapa. Kalau deng ajar insyaAllah lah. Nah, kerana lusa ni kita ada wak majlis kursus hujak lagi umrah. Eh, insyaAllah. Malam esok kalau dia insyaAllah ustaz ngajar. Ha, ada apa lagi? Nah, nak tambah weh. Haji Nang kita dah. Pokoknya Haji Nang weh. Kau petum tani tu ujian ada lagi weh. Bunyi kata ujian manik luk hip jatuh ni. Kalau ada bakok ni macam mana weh hari ni. Ha, masuk tu ke Ali. Panah hal ni dah. Semua tak panah sepon ni li. Oh tu ke Ali brand lain hal ni. Haji jap ni. Yeho gapo ni. Oh cak kuda. Sabit pun. Panah oleh. Kalau lo tu jangan marah dah. Alhamdulillah. Nah insyaAllah. Wah leo cop leo. Takkan masuk. Ada Kak Bai main dah Kak Bai. Kak Bai tengok je tak tu eh Kak Bai. Kak Bai tengok je tak gi tu. Kan Kak Bai nak dengar siapa pukul 12 boleh. Nah, ada 10 minit dah masa ni. We dah mau tanya soalan lah. 10 minit ni. 10 minit sutai pen cuang wela tut wela. Nah, tuk bela sikit abang dia. Mamai terik tak kok juga. Nah, mana-mana. Kak bayar tu. Abang malam mak sudah awal. Awal apa supaya masa? Malam mak ni ya sunat so lagi. Mulai kambing. Okey, rak kata mulai kambing. Nah. Gapo tu? Haji Nan duduk mana Ustaz? Haji Nan ni pindah geduk di Patum Thani. Haji Lek kita dah. Geduk di Patum Thani tu. Di Bakok. Bakok dah lah Patum Thani tu. Nah, jauh lah sikit. Nah, tak ada kelip makan roti mana. Nanti dia kelip ni terjamu roti pula. Nah, malam maak ni sunat dah. Malam lain wajib abai. Malam maak sunat je. Tak. Nah, malam maak ni sunat. Kena hidup tu. Nah. Tu jangan bibi ni royak lah. Nah, bay wak kambang sudah tak pergi. Jangan bibi ni royak lah. Tugas kita tu ke. Nah, masih selamat. Syukuran ya Ustaz. Baiklah, Alhamdulillah. Nah, selamat. Nah. Ni kena kru sebut sama. Au bang, tamkan bang lah yang. Oh, tak gerak juga. Nah, kru pun tak kena oyak juga hari-hari suat kambang tu. Nah, bata lagi, berkatuk live lagi, kru oyak pula. Bang, ke ni suat kambang tu nah. Ke ni wan suk lew. Suk sabda. Duk, berat. Kena jemat. Nah, tak kena duk oyak lah. Duk, oh, wak sok umur kambang siap-siap malam. Mungkin malam maat saja. Dah. Duk. Moga isteri kita yang makan nasi dua pinggir. Kita jamu sudu kenyai tak makan. Tak kenyai. Dia tak kenyai tu yang ngamuk. Oh. Haji Lee tak? Haji Lee suka. No. Nah, dia tak kenyai tu ngamuk. Halu. Buat apa tak kena. Halu esok. Halu jamu tak kenyai. Kawai makan nasi dua pinggir tak mau. Pak jamu sudu. Ah, lagi. Ngamuk halu. 701. Ah. Tu emelik kata, tambuh aku bilik tu. Damu. Kagu mana tu emel? Bila-bila damu. Nak beranak pulak dah. Tu pasal. Dah tu lah. Ubat dia dah. Alhamdulillah. Nah, insyaAllah lah mudah-mudah. Eh. Nah, hidup rumah tangga kita ni. Nah, biasalah. Nah, hidup. Suami isteri ni ada gapo kena syarat semua. Jangan duk taruh dalam perut. Sorry, ada gapo buka. Nah, ada gapo royak. Nah, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi duk dengan isteri Nabi, masya-Allah lah. Nabi buat muzakarah semua, nah, kecek semua, sapa manis sekali dengan isteri. Tu Nabi. Nah, oh cukup. Mayah tu cukup. Adalah Ustaz. Mayah duk sorry ni. Habis tu susah hari pakda-pakda tu sore tu. Buat temen tidur. Dok. Nah, mungkin hati tatu saja. Nah, dia ada pakda ni. Bunyi seorang ngeruh tak apa. Dah malam sama ayah ya. Tak kesik eh. Nah, bunyi seorang ngeruh. Kerok hingga. Dah kesik tidur sore. Kayak ke mana? Ini pandai Ustaz. Merah suka. Nah, Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Nah, ada gapa nak kongsi sama? Ada gapo nak kongsi. Malay kita kecik ha nafakoh malay ke. Tentang ha rojok. Rojok apa ni. Cerah rojai malay. Nah cerah rojai. Apa ni cerah rojai malay. Maka hukum dia wajib. Tok lelaki saat ni tu kena sara dalam edah dia saat ni. Lama mana edah dia? Edah dia sebut saat ni tu lah. Nah tiga bulan, tiga kali cuci tu kena jaga. Nafakoh gapo gitu gini semua deh. Alhamdulillah. Ustaz, ta kunti mai mi mahram. Nah, apa? Agi. Buka pintu adik lagi. Agi, buat pek kat adik lagi. Mari duduk abang sini. Mari duduk abang. Pada syahwa ikut ni, buat apa? Mari kat abang. Mana baju dek dak akan? Jangan tiap banyak ngajar. Bangunlah. Kata dah boleh sudahlah ni. Senyap-senyap. Dia baru bangun tidur ni. Kamu tengok, kamu tengok, tengok adik ni. Jangan tiap, jangan tiap. Aku tak ada. Tak dia nak jawab dah salih lah. InsyaAllah cukup dulu. Dengan aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqq

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
0: Wa'lam.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa idh qala

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

itu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.